Hachu teman Pro 2 dari Salma Salsabila, and yes, welcome back to the hit music station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dari Salma Salsabil, Hachu tadi teman Pro 2 adalah satu lagu yang di request sama Nuri. Karena sekarang sudah jam 7, waktunya buat request time teman Pro 2 sebelum nanti jam 10 dan juga jam 11. Kita mulai dari jam 7 terlebih dahulu sampai jam 7.15 atau bahkan sampai jam 8 nanti boleh ya teman Pro 2. Kita putar-putar lagu-lagu yang kamu favoritin. Tapi satu pintaku teman Pro 2, kalau misalnya request di lagu pagi, aku sih pengennya lagu-lagu yang semangat gitu ya. Tadi Hachu juga ada tuh aura-aura semangatnya. Jadi sile buat kamu teman-teman yang pengen dengerin lagu-lagu semangat favoritnya kamu, diputar di sini, request di 0811-570-1018. Atau kamu bisa request di DM ya teman Pro 2, at Pro 2 PNK dan juga aplikasi RRI Digital. Sementara ini dia Tudor Cinema Club.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oi Ji, diam-diam aja nih. Lagi ngelamunin apa sih?
1: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih. Sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
0: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji. Tapi...
1: Tapi apa Dul?
0: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga. Karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
1: Oh gitu Dul. Wah, bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
0: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
1: Wih, mantap ya Dul. Ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
0: Wih, jelas lah Abdul nih.

Setiap tahun baru Cina terkenal tradisi bagi-bagi angpau. Sebenarnya, apa itu angpau? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angpau atau angpau merupakan sebuah amplop kecil yang digunakan sebagai tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat Cina. Angpau juga memiliki arti sebagai hadiah yang diberikan dalam bentuk uang di hari Tahun Baru Cina. Secara asal kata, angpau pada mulanya berasal dari kata humpau yang dalam bahasa Hokkien Ang berarti merah. Sementara pau berarti amplop atau bungkus. Seperti diketahui, warna merah dalam tradisi Tionghoa memiliki arti keberuntungan dan kebahagiaan sepanjang tahun. Asmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Tionghoa mengatakan bahwa angpau diartikan sebagai doa dan harapan dari pemberi kepada penerimanya. Menurutnya, tahun baru Imlek tidak lengkap tanpa adanya angpau yang biasanya diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Namun, seiring berkembangnya zaman, angpau mengalami perluasan makna, khususnya di Indonesia. Angpau tidak hanya diberikan dalam acara-acara tertentu, melainkan bisa diberikan misalnya untuk memberikan uang bonus dari bos kepada karyawannya. Kalau kamu gimana? Udah dapat angpau belum?

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Satu lagu tadi aku puterin buat Tio ya, ya tadi request Killing Me Inside, terserah judulnya apa aja, jadi aku puterin Remnants buat kamu teman Pro 2. Dan sekarang seharusnya udah selesai nih cuy request time untuk jam 7, tapi kalau misalnya kamu pengen gitu kan, baru keinget lagu favorit kamu dan kamu tiba-tiba pengen request ke Pro 2, boleh aja ya. Seperti biasa aku udah sering banget sebutin nomor WhatsAppnya teman Pro 2, tinggal kamu WhatsApp aja. Mumpung ada aku di sini teman Pro 2, let's go aja. Yang penting kamu request lagu-lagu yang semangat gitu ya, nanti aku puterin di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2 pernah dengar soal kekeringan? Nah, itu kejadian saat daerah kita kekurangan air karena jarang hujan untuk waktu yang lama. Bayangkan aja kalau di daerah yang biasa panas, terus tiba-tiba air di rumah susah dicari. Sawah-sawah jadi kering kerontang, bahkan bisa bikin kita kekurangan air bersih buat minum ataupun mandi.
1: Oh no.
0: Selain air susah, yang lebih bahaya lagi adalah resiko kebakaran hutan dan lahan. Gak mau dong kota kita diselimuti asap tebal lagi. Jadi, yuk mulai sekarang kita sama-sama berjaga. Caranya gampang banget, mulai dari hemat air di rumah. Jangan buang-buang air saat mandi atau cuci piring. Terus yang paling penting, jangan pernah coba-coba bakar sampah atau lahan, apalagi pas cuaca lagi panas-panasnya. Kalau kita peduli dan siap siaga, kita bisa sama-sama ngurangin dampak kekeringan ini.

0: Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak.

0: Oh my god, I'm such a catfish.
1: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
2: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
1: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
2: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
1: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
2: Dampaknya besar, freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
1: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
2: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

Oke, sobat berdua, buat yang baru gabung, kita coba untuk menyelami, coba-coba dulu baca cuaca gitu ya teman Pro 2. Kalau dilihat dari laporan BMKG gitu ya teman Pro 2, pagi hari ini diprediksi hujan, tapi kayaknya kok enggak ya teman Pro 2. Tadi aku udah sampai berjemur dulu sebentar gitu kan, karena matahari pagi jam 7, jam 8 sampai jam 8:30 itu masih matahari yang bagus gitu ya teman Pro 2. Jadi kalau buat berjemur masih oke, karena kita masih dapat vitamin D. Kalau misalnya kita berjemur jam 12, pertama kita nggak sholat Jumat, kedua dapatnya UVA, UVB cuy. Untuk pagi hari ini teman Pro 2, di wilayah kota Pontianak tercinta, cuaca diperkirakan cenderung berawan ya. Nah kalau berawan ini kita takutnya ada hujan ringan, karena kalau awan sama awan kumpul jadi hujan ringan. Bukan takutnya, tapi agak khawatir dikit. Namanya juga cuaca ya teman Pro 2. Kalau misalnya panas kita syukur, kalau hujan juga syukur, alhamdulillah ya. Suhu berkisar di antara angka 25 sampai 27 derajat Celcius dengan kelembapan cukup tinggi. Jadi udara terasa agak lembab dan sejuk nih teman Pro 2. Semoga teman Pro 2 hari ini cuaca bagus. Jadi buat kamu yang lagi pengen punya aktivitas hangout gitu ya sebelum weekend kita mulai besok, jadi kalau cuaca cerah juga lebih asik, apalagi sambil dengerin lagu-lagu asik kayak yang bakalan aku putar berikut ini. Ada dari Pamungkas, Flying Solo. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: pernah dengar narcissistic personality disorder?
1: Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Chris. Chris, mi.
1: Hah, kenapa nih? Mau nanya nih pasti kan?
2: Ah, tahu-tahu jadi.
1: Nah, mau nanya apa?
2: Ah, jadi gini Chris. Kenapa pemerintah kita nih nggak cetak uang banyak-banyak ya? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
1: Tidak bisa demikian ya Bujang. Kalau pemerintah kita minta uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
2: Ah, terus kalau nilai uang jadi rendah, dampaknya apalah?
1: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tau nggak?
2: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
1: Nah, contohnya tuh udah banyak ya. Kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
2: Oh iya iya ya, pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
1: Nah benar banget tuh. Makanya pemerintah kita nggak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar nggak terjadi hiperinflasi. Paham?
2: Oke, sip.
1: Kasih paham.

26 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Jadi aku mau ngajak kamu untuk keliling-keliling di jalanan Kota Pontianak lewat CCTV pengawas lalu lintas Dishub Kota Pontianak yang live di YouTube-nya mereka, teman Pro 2.

Kita mulai dari pantauan arus lalu lintas yang ada di Jalan Imam Bonjol, teman Pro 2. Buat kamu yang lagi ada di jalanan Imam Bonjol, ini terpantau Imam Bonjol ramai lancar, teman Pro 2 ya. Ada kendaraan-kendaraan besar, ada kendaraan-kendaraan kecil, ada juga kendaraan roda 2 ya. Overall ramai lancar, dan kita akan menuju coba ke live dari Parit Besar ya, teman Pro 2. Ini juga ramai lancar. Hati-hati, ada yang pakai sepeda, ada yang jalan kaki, ada yang nyebrang sana sini, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu lagi naik motor atau kamu lagi naik mobil, harap berhati-hati karena ini ramai, dan walaupun lancar ya tetap ramai, teman Pro 2. Kita geser ke Tugu di Gulis, teman Pro 2. Aku kemarin habis dari sana. Yaelah, semua orang juga habis dari sana kali. Jarang aku lewat Tugu di Gulis nih. Oke, Tugu di Gulis seperti biasa, teman Pro 2, lancar tapi ramai, jadi tetap harus berhati-hati ya. Ada sedikit terpantau kemacetan, tapi bukan kemacetan yang gimana-gimana, melainkan kemacetan yang diakibatkan oleh lampu merah saja gitu ya, teman Pro 2, bukan yang apa-apa. Nanti kalau udah lampu hijau, jalan lagi deh ya, cuy. Terakhir, teman Pro 2, aku ajak kamu ke simpang paling legend di Kota Pontianak. Gimana lagi kalau bukan di simpang Tanjung Raya, yang saat ini walaupun kalau untuk di titik lain ini hitungannya ramai sih, teman Pro 2, tapi kalau untuk hitungannya Tanjung Raya ini sih masih biasa-biasa aja gitu ya. Pernah lebih ramai daripada ini. Oke, kalau untuk dari point of view kita sebagai pengguna jalan biasanya gitu ya, di Pontianak, simpang Tanjung Raya pagi hari ini terpantau ramai lancar, didominasi sama kendaraan roda 2 dan juga kendaraan roda 4 ya, mobil-mobil, motor-motor pribadi gitu, teman Pro 2. Jarang aku lihat ada angkutan umum atau kendaraan-kendaraan besar ya. Buat kamu yang lagi dengerin ini di jalan, teman Pro 2, boleh juga kalau misalnya kamu pengen update situasi jalanan yang kamu lagi jalanin gitu ya, langsung aja kirim, bisa video, bisa foto di 0811 570 1018, atau juga bisa DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Nanti aku bakal balik lagi, so stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. This is Holly with Heatstroke.

0: Aduh, kok tiba-tiba merinding ya? Krismi, kamu pernah gak sih ngerasa kayak tiba-tiba ada yang lagi perhatiin kamu? Dan pas kamu noleh ke belakang, ternyata emang beneran ada yang liatin kamu.
1: Wah, kalau itu sih sering, Toby. Kupikir mungkin hanya perasaanku aja. Atau karena kebanyakan nonton film thriller kali ya?
0: Itu sih bukan karena perasaannya kamu sih, Chris, sebenarnya. Jadi, itu ada istilahnya. Namanya itu skopestesia.
1: Skopestesia? Baru dengar deh.
0: Jadi gini, otak kita itu sebenarnya super peka sama lingkungan sekitar. Dia bisa nangkap sinyal-sinyal yang kecil sekalipun. Misalnya, gerakan tipis-tipis, bayangan, atau bahkan perubahan energi di sekitar kita. Nah, sinyal-sinyal kecil itu yang bikin otak kita ngasih alarm kalau ada yang merhatiin kita. Ya, semacam kemampuan otak untuk merasa kalau kita lagi ditatap, padahal kita nggak ada ngelihat langsung orangnya. Keren kan?
1: Wah, keren juga ya otak manusia. Jadi, bukan indera keenam atau kekuatan mistis kayak di film horor gitu ya?
0: Ya bukan dong.
1: Kirain aku udah mulai bisa lihat hantu.

0: Wah, parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
1: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginep di sini.
2: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepat nih sama mama.
0: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
2: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
1: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
0: Eh, cek media sosial deh, mungkin ada update soal banjir di daerah sini.
3: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
1: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih, makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
4: Oh no.
2: Terus gimana? Mau nunggu sampai air surut nih?
0: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, ya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
2: Ayolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tau, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek. Oke deh,

0: Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh, Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar, stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no!
0: Iya, betul banget, Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus zat besi sih?
0: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
1: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
0: Yap, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
1: Terus gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
0: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
1: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong?
0: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
1: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
0: Sama-sama, Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
1: Yuk kita sebarkan.

0: Tuh, lihat komennya, Den.
1: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
0: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
1: Aduh, ya deh ya.
2: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Oh my god, tempat kedua that was Do Right Baby by Jordan Susanto, which is one of my favorite song from him ya teman Produa. And yes, welcome back to the Hit Music Station, Produa Pontianak, teman terbaik kamu. Jam 9 pagi teman Produa, masih di Spada. Selamat pagi teman Produa, dan sepertinya kayaknya seru ya kalau misalnya pagi hari ini teman berdua kita ngobrolin soal berita yang lagi happening soal musik Indonesia akhir-akhir ini. Asik. Dulu ada di mana fase di mana kita suka banget tuh sama Britpop gitu ya, Oasis. Terus juga ada Radiohead, terus ada Creed. Banyak lah ya teman berdua. Ada fase juga di mana kita suka sama lagu-lagu American style gitu lah ya. Kayak Green Day, terus juga ada siapa lagi ya American style tuh ya? Blink 182. Ada juga tuh kemarin tuh baru aja waktu aku SMA tuh, zaman-zamannya K-pop menyerang gitu kan. Dari zaman aku SMA sampai hari ini bahkan ya, sampai beberapa tahun belakangan lah. Tapi sejak ada gelombang baru dari Bernadia, lalu juga ada Hindia, Lomba Sihir, Fizz, apalagi What Horus mungkin, terus ada lagi apalagi Alkateri dan lain sebagainya gitu teman Pro 2. Muncul beberapa postingan banyak deh tuh ya di Instagram, ada di Vocative, ada di USS Fit. Katanya anak muda Indonesia sekarang lebih seneng dengerin musik-musik lokal cuy. Alasannya banyak, ada tentang pengaruh media sosial gitu kan, apalagi banyak juga tuh lagu-lagu timur yang tiba-tiba, bukan tiba-tiba tapi dalam prosesnya menjumpai viral gitu kan teman Pro 2, banyak dinikmati sama masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat Asia Tenggara, bahkan sampai dunia cuy. Sudah pasti alasannya tidak lain dan tidak bukan memang kualitas musisi-musisi Indonesia yang dari dulu sampai hari ini emang paling oke gitu ya teman Pro 2. Kalau soal seni-seni musik gitu ya, Indonesia tuh nggak bisa diragukan gitu ya teman Pro 2. Apalagi musisi atau juga seni-seni perfilman gitu, dan juga musik, emang kita patut berbangga diri kalau kita emang jago sejago itu teman-teman Pro 2. Kita bahas kira-kira ada apa aja alasan anak muda Indonesia sekarang lebih pilih dengerin lagu Indonesia dibanding lagu luar negeri. Kamu juga boleh berkomentar di 101,8 FM ya teman Pro 2, 0811-570-1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital.

0: Erna, tahu nggak stunting itu apa?
1: Yang anak-anak jadi pendek itu kan?
0: Iya, tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
1: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
0: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
1: Jadi, kita bisa bantu gimana nih?
0: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
1: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting.
2: RRI Brodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: sign.
1: Halo teman Pro2, sekarang tuh kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuma kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP lo teman Pro2. Tapi ingat, bukan soal cuman dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi, dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram, RRI Digital, dan live TikTok at Pro2PNK. Deep Talk, setiap hari, jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Red and Circus, teman berdua dari The Sigi. Dan kita masih ngobrolin tentang lagu-lagu Indonesia yang akhir-akhir ini lagi digandrungi gitu ya, sama orang-orang atau anak-anak muda di Indonesia. Teman berdua, mungkin juga salah satunya adalah kamu, ya enggak? Atau bahkan di luar Indonesia juga udah lumayan banyak gitu ya yang familiar sama lagu-lagu Indonesia, teman Pro 2, seperti di Malaysia. Kalau di Malaysia mah udah sejak lama gitu kan, teman Pro 2. Tapi di Filipina, bayangkan teman Pro 2, lagu Indonesia viral di Filipina atau lagu Indonesia yang viral di Thailand gitu ya, teman Pro 2. Oke. Pertanyaannya masih sama, teman Pro 2, kenapa lagu Indonesia atau anak-anak muda Indonesia sekarang lebih suka dengerin lagu-lagu Indonesia dibandingin lagu-lagu dari luar negeri? Kalau dulu kan kita lebih suka sama lagu-lagu luar negeri, cuy. Beatnya lebih enak, lagunya lebih enak, semangatnya lebih nampol, powernya lebih kuat gitu kan. Lagu-lagu K-pop, beh, kalau udah ngomongin EDM K-pop ya teman berdua, G-Dragon lah, Super Junior zaman dulu, sekarang ada BTS, powernya tuh bener-bener pam pam pam gitu teman berdua. Wow. Tapi sekarang salah satu faktor kenapa anak muda mulai beralih, salah satu alasannya adalah ya tadi aku bilang, musisinya jauh lebih berkualitas gitu kan teman Pro 2. Terus yang kedua, lirik-liriknya mulai sangat-sangat rapat gitu ya sama kehidupan anak muda zaman sekarang yang menceritakan tentang burnout lah di kantor gitu kan, patah hati yang memang lagu patah hati dari dulu tuh udah ada gitu ya teman Pro 2. Cuman kalau zaman dulu tuh terlalu puitis, terlalu sastra, kalau sekarang lebih to the point gitu kan. Lagu-lagu seperti lagu-lagunya It Get Tough, lagu-lagunya Hindia. Kalau zaman dulu Peter Pan gokil, Peter Pan bahasanya tinggi cuy. Hai. Lagu yang relate sama kehidupan kita gitu kan, ngobrolin tentang burnout, ngobrolin tentang overthinking, ngobrolin tentang quarter life crisis, ketemu sama kondisi yang sama dengan apa yang sekarang lagi kita alamin, ya enggak? Kayak walaupun kita dengerin lagu, kita tuh ngerasa kayak lagu ini sengaja diciptakan untuk kita cuy. Kok kayaknya sama banget ya liriknya sama kehidupanku. Ah, ini gimana sih konsepnya? Di satu sisi teman Pro 2, aku senang karena lagu-lagu Indonesia, musik-musik dari musisi Indonesia lebih jadi raja gitu ya di rumah sendiri. Tapi di sisi lain aku agak sedih karena lagu-lagu yang mereka ciptakan biasanya adalah lagu-lagu yang sangat erat kaitannya sama kehidupan kita. Jadi kalau misalnya lagu yang mereka ciptakan adalah lagu sedih, itu kan artinya kamu juga lagi sedih gitu kan teman Pro 2. Nah, ini jangan bersedih. Kalaupun harus sedih secukupnya, kalaupun harus senang secukupnya. Kayak kata Hindia.

Di grup favoritnya aku ya, White Horus bertanya-tanya, luar biasa. Ini adalah salah satu lagu yang tadi aku bilang ke kamu, teman berdua, relate sama kehidupan anak muda zaman sekarang. Bertanya-tanya, ini sebenarnya, ini emang aku yang lagi sial atau emang hidup memang seperti ini, teman berdua ya? Yang jelas teman berdua, musik sekarang bukan cuma hiburan tapi juga jadi teman ya buat kita anak-anak muda atau bahkan orang lah ya teman-teman, kayak lagi nge-gym dengerin musik, lagi jogging juga dengerin musik, lagi masak dengerin musik, bahkan kamu yang lagi di kantor ngerjain kerjaan-kerjaan kantor kamu sambil dengerin musik, alik nggak tuh? Bahkan gak cuma ketika kita lagi bahagia ya, ketika kita lagi sedih, ketika kita lagi burn out. Wah, udah aku ulang-ulang terus dari tadi tuh ya, burn out mulu. Apa jangan-jangan aku yang sebenarnya lagi burn out ya teman berdua. Kadang kita gak bisa cerita apa yang kita rasain teman berdua ke teman kita, ke keluarga, ke orang lain. That's why lagu jadi salah satu yang bisa memahami kita. Walaupun aku tetap menyarankan kamu untuk muhasabah. Wasyailah. Muhasabah gitu kan, curhat sama Tuhan. Tapi kadang-kadang memang kita butuh jawaban yang instan atau setidaknya hiburan yang instan. Mau dari mana lagi kalau tidak dapat dari musik atau lagu yang sekarang lagi kita gandrungi teman-teman berdua.

Apapun itu teman Pro 2, masih ada hari esok. Kalaupun sekarang kayak lagi capek banget sama hidup, boleh kamu curhat sama Tuhan, boleh kamu berteman sama musik, atau juga boleh kamu curhat sama aku atau sama yang lainnya. Kita juga terima kan curcolan-curcolan atau curhatan-curhatan hati kamu gitu kan teman Pro 2. Tapi mungkin gak di pagi ya, atau terserah deh teman Pro 2, kamu mau sekarang curhatnya juga boleh, mau nanti siang juga boleh, mau nanti malam juga boleh, asal jangan pas aku lagi tidur kamu curhat ya.

Keep it up, last time I saw you. Karena sekarang juga aku harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu, teman berdua. Abis ini aku bakal puter lagu-lagu yang banyak buat kamu. So stay tune terus di 101,8.

Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk, bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lemukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

sore ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak sih, salah satu cita besar Indonesia sekarang ini adalah menghadirkan layanan kesehatan yang makin mudah diakses sama semua orang.
1: Bener tuh. Lewat AstaCita, pemerintah terus mendorong pembangunan rumah sakit yang berkualitas. Bukan cuma di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah.
0: Tujuannya tuh jelas, biar setiap warga negara punya hak yang sama untuk sehat, tanpa harus menempuh jarak jauh dan tanpa harus menunggu lama.
1: Dari fasilitas modern, tenaga medis yang kompeten, sampai sistem pelayanan yang manusiawi, semuanya jadi fokus utama.
0: Karena rumah sakit bukan sekedar tempat berobat, tapi tempat harapan untuk tumbuh lagi.
1: Makanya, dukung bersama pembangunan rumah sakit berkualitas untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat.

perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi, sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

0: Brodua, that was sesungguhnya bayi ungu luar biasa ya. Kamu balik lagi di sini di 101,8 FM Brodua Pontianak, teman terbaik kamu. Di jam 10 ini teman Brodua, waktunya buat kamu request, karena sekarang adalah request time lagu Indonesia ya. Dari jam 10 sampai jam 11, jam 11 nanti sampai jam 12 ada request time internasional. Tadi aku udah pamit Kak Ira, tapi aku balik lagi siaran karena ada tamu spesial. Coba ngomong dulu, kamu siapa namanya?
1: Nama saya Devanya Christiana.
0: Coba lebih dekat lagi ke mikrofon. Kamu musuhan ya sama mikrofon ya?
1: Enggak.
0: Enggak ya, coba. Zaifanya.
1: Jevanya.
0: Jevanya. Kamu tahu ada penyanyi namanya Niki Zaifanya?
1: Belum tahu.
0: Belum tahu. Tapi kamu namanya Jevanya. Itu ya. Pasti orang tua kamu suka tuh sama dia tuh. Jadi masih nama. Enggak juga sih. So tahu. Ada satu lagi selain Zaifanya. Kamu siapa namanya?
2: Ayas.
0: Ayas. Kalian berdua pacaran?
1: Tidak.
0: Enggak ya. Enggak, jangan ya, jangan. Masih nanti ada waktunya masing-masing ya Ayas ya. Yeah. Zaifanya ya. Oke, kalian kesini, aku mau tanya deh, kalian kesini ada rangkaian acara apa?
2: Study tour.
0: Study tour. Mengenal radio.
2: Iya. Yeah.
0: Asik. Kamu pernah dengar radio enggak Ayas?
2: Pernah, cuman lupa gitu.
0: Pernah tapi lupa. Di mana biasanya kamu dengar radio? Di mobil atau di rumah?
2: Di mobil sih.
0: Di mobil.
2: Cuman
0: iya.
2: Dengar musik-musik aja gitu.
0: Mm-mm. Kalau Zaifanya?
1: Jarang.
0: Jarang? Kok bisa jarang? Parah sih, marah sih aku sama kamu sih. Kok bisa sih jarang? Nanti abis ini lebih sering lagi ya.
1: Oke.
0: Kita lagi ada di request time, aku jadi pengen tanya-tanya kira-kira musik-musik yang biasanya kamu dengarkan sehari-hari apa? Ayas, kamu dengerin apa kamu?
2: Jarang dengerin musik sih.
0: Kamu dengerinnya apa? Belajar.
3: Belajar.
0: Dengerin ibu guru. Tapi tadi katanya kamu dengerin musik pop. Tadi kamu gak bilang kayak gitu. Kamu bikin aku malu ya kamu ya. Oh, kamu gak, kamu emang bener-bener gak dengerin musik. Jarang banget berarti ya.
2: Pernah sih pernah dengerin musik, cuman kayak apa, lewat pas nonton TikTok gitu.
0: Oh gitu, iya. Oke, saran aku, kamu dengerin musik biar hidup kamu jauh lebih bahagia. Sekarang sudah bahagia, tapi lebih bahagia lagi. Gokil. Sekarang kita ke Zaifanya. Zaifanya, kamu dengar lagu apa kamu?
1: Biasanya dari Justin Bieber. Yang dari Justin Bieber.
0: Justin Bieber. Yes. Oh, lagu-lagu Justin Bieber kamu suka. Kenapa kamu suka Justin Bieber?
1: Ngefans.
0: Justin Bieber, aku juga ngefans tau sama dia. Tapi aku ngefans sama dia yang tahun 2010. Yang zamannya dia masih poni lempar tuh. Rambutnya masih poni lempar, sekarang sih udah bapak-bapak dia sekarang tuh, udah tuh, wah luar biasa ternyata. Kalau lagu Indo-Indo gitu, kamu ada gak yang kamu suka?
1: Ada.
0: Siapa?
1: Gita.
0: Gita?
1: Iya.
0: Gutawa?
1: Bukan, Gita.
0: Gita siapa?
1: Yang lagu apa itu ya?
0: Oh, Gita, ya Gita, iya. selain Gita. Kamu Bernadia gitu suka gak? Bernadia? Enggak suka ya?
1: Enggak.
0: Kalau kamu mau request lagu siapa berarti?
1: Lagu Justin.
0: Justin? Wah, gak kebuka lagi. Sekarang kita lagi lagu Indonesia. Oh, iya. Gini aja deh, mumpung kamu belum tahu dengerin lagunya Bernadia, kalau aku puterin Bernadia, kamu setuju gak? Setuju, setuju. Please bilang setuju. Please bilang setuju. Setuju semuanya?
2: Setuju.
1: Setuju deh.
0: Makasih ya Zaifanya.
1: Okay.
0: Makasih juga Ayas. Boleh tuh, katanya lagu apapun boleh. Jadi langsung aja kita putar buat mereka ya teman Brodua. Satu lagu dari Bernadia. Untungnya hidup harus berjalan.

dari Bernadia, judulnya Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan. And thank you for still listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: balik lagi jadi dokter ya teman bro dua, karena aku dikunjungi pasien-pasienku ya bergantian tuh. Dari tadi ada Zevanya, ada Ayah, sekarang ada siapa nih cantik-cantik? Halo, kamu siapa namanya?
1: Sue.
0: Sue. Lebih dekat lagi ke mikrofon.
1: Sue.
0: Sue. Kamu bisa berbahasa Indonesia ternyata ya?
1: Bisa.
0: Bisa. Tadi katanya bu gurunya orang Korea katanya.
1: Bahasa baku.
0: Oh.
1: Iya.
0: Oh. Oh, kamu bisa bahasa Indonesia yang baku.
1: Iya.
0: Oh gitu, nama kamu Sue. Kamu sudah berapa lama tinggal di Pontianak, Sue?
1: 8 tahun.
0: Lama banget dong itu. Hei, lama sekali dong. Aku pikir 8 hari bang. Sue, dan siapa kamu namanya?
2: Cheo.
0: Cheo, kamu orang Korea juga?
2: Bukan.
0: Bukan ya. Chong Sul In atau siapa namanya? Siapa tadi namanya? Cheo?
2: Iya.
0: Oke, okay, wow. Cheo, selamat pagi Cheo.
2: Pagi.
0: Selamat pagi juga Sue.
1: Pagi.
0: Sue, kamu umur berapa? Usia kamu berapa? How old are you?
1: 12.
0: 12. Oke, okay. Kalau Choi? Iya, tadi aku bilang Cheo.
3: Ah, malu.
0: Cheo, kamu umurnya berapa sekarang?
2: 12 tahun.
0: Oh, 12 tahun sama berarti ya.
2: Iya.
0: Sama ya. Mm-mm. Kamu udah berapa lama di Indonesia, di Pontianak? Berapa lama kamu?
2: Dari lahir.
0: Oh, dari lahir. Kamu anak Ponti asli ya kamu ya?
2: Orang Indonesia asli.
0: Iya, tahu. Aku cuma nanya aja. Tapi kamu berteman sama Sue?
2: Berteman.
0: Mm-mm. Gimana, dia asik gak?
2: Ya.
0: Atau dia garing?
2: Enggak sih.
0: Cringe dia ya?
2: Asik juga bisa.
0: Asik juga. Atau dia setiap ketemu sama kamu, How you like that? Langsung jadi kayak Blackpink gitu. Enggak ya. Eh Sue, kamu tahu Blackpink kan? Coba nyanyikan satu lirik lagu Blackpink buat aku. Apa? Oke. Oke, kamu tahu lagu berbahasa Korea yang lain, boleh kamu nyanyikan ke aku? Gak bisa? Atau kamu malu ya? Kamu malu ya? Diliatin banyak orang ya?
1: Enggak, tapi gak tahu lagu yang mana.
0: Gak tahu lagu yang mana? Kak. Oke, kamu suka lagu yang mana? Yang tahu aja, yang kamu tahu.
1: Lagu Black Hole.
0: Boleh, boleh. Coba gimana?
1: Look at me now, charming my eyes, tata.
0: Kasih tepuk tangan dulu dong, yeay. Sebenarnya ya Sue, aku pengen dengar kamu berbahasa Korea. Mm-mm. Coba dong, aku mau dengar dong kamu berbahasa Korea. Annyeonghaseyo. Udah aku pancing tuh bu guru, annyeonghaseyo. Itu doang tuh yang aku tahu tuh.
1: Annyeonghaseyo, je ireumun Seolsue-ibnida.
0: Oh wow. Wow. Wow. Aku tahu itu artinya adalah RRI Pro 2 Pontianak, sangat keren sekali. Itu tadi Antemida itu Pro 2 gitu, maksudnya tuh gitu Kak Ira. Pas, oh tadi berarti kamu bilang nama kamu Shui.
4: Apa kabar semuanya gitu kan?
0: Oke, okay. Bukan, bukan, bukan ya. Coba sekarang aku pengen, kalau tadi kan Shui, sekarang Cheo. Cheo bener kan tadi namaku, namanya?
2: Iya.
0: Eh bener. Coba, coba kamu pakai bahasa. Kamu bahasa Inggris nggak kamu Cheo?
2: Kurang.
0: Kurang. Hmm, gitu. Terus kalau yang di SDS Kristen Sharon Anjongan ini kamu sukanya belajar apa?
2: Belajar bahasa Inggris sama matematika sih.
0: Bahasa Inggris, so you can speak English. A little bit. Little bit, oh, much more in English. What is your name?
2: Chill.
0: Chill, just chill. What is your apa sih nama panjang bahasa Inggrisnya? Full name. What is your full name?
2: Everista Bernice Graceo.
0: Wow. Even in the name complicated ya your name ya. Luar biasa, aku agak susah tapi aku senang sekali menyambut teman-teman adik-adik dari SDS Kristen Sharon Anjongan. Luar biasa. Terima kasih ya Ceo ya. Suwe juga. Luar biasa. Sekarang aku mau putar lagu. Coba tebak ini lagu siapa, kamu tahu enggak? Tahu enggak lagu siapa?
2: Tahu liriknya tapi enggak tahu siapa penciptanya.
0: Nah, kalau gitu aku kasih tahu ya. Ini adalah lagu berjudul Sedia Aku Sebelum Hujan dari Edita.

Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi dan nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Rizmi.
1: Nah, kenapa nih? Mau nanya nih pasti kan?
2: Nah, tahu-tahu aja nih.
1: Nah, mau nanya apa?
2: Ah, jadi gini, Kris. Kenapa pemerintah kita nih nggak cetak uang banyak-banyak ya? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
1: Tidak bisa demikian ya, Bujang. Kalau pemerintah kita mencetak uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
2: Ah, terus kalau nilai uang menjadi rendah, dampaknya apalah?
1: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tau nggak?
2: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
1: Nah, contohnya tuh udah banyak ya. Kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
2: Oh, iya, pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
1: Nah, benar banget tuh. Makanya, pemerintah kita nggak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar nggak terjadi hiperinflasi. Paham?
2: Oke, sip.
1: Kasih paham.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti, kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut. Bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat. Nafas kamu juga segar dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

0: Yaelah cuy, ngapa bengong jak tuh? Depan rumah aja.
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul tuh Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan. Ya gak? Dahlah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

Salah dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Oi Ji, diam-diam aja nih. Lagi ngelamunin apa sih?
2: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih. Sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
1: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji. Tapi...
2: Tapi apa Dul?
1: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga. Karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
2: Oh gitu Dul. Wah, bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
1: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
2: Wih, mantap ya Dul. Ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
1: Wih, jelas lah Abdul nih.
3: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Indonesia telah merdeka selama 80 tahun. Di masa kini, tantangan kemerdekaan tak lagi berupa senjata dan penjajahan. Tantangan kita adalah ketidakpastian, terutama dalam mencari pekerjaan yang layak dan sesuai. Setiap tahun, jutaan anak muda lulus dengan gelar, keahlian, dan semangat. Mereka siap membangun negeri. Tapi kenyataannya, lowongan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Banyak yang akhirnya terjebak dalam pengangguran atau bekerja di bidang yang jauh dari keahlian mereka. Namun, ini bukan hanya masalah. Ini adalah potensi. Bukti bahwa Indonesia punya generasi bertalenta yang hanya butuh kesempatan. Maka, perjuangan masa kini adalah bentuk baru dari kemerdekaan. Merdeka dari kemiskinan, dari kebodohan, dari kesenjangan, dan dari perpecahan yang menghambat kemajuan. Karena kita Indonesia, bangsa yang tidak menyerah, tidak tinggal diam. Bangsa yang terus melangkah, memperjuangkan ruang untuk tumbuh, bekerja, dan hidup sejahtera di tanah sendiri.
1: Oh boy.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

pesta sepak bola terbesar dunia, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakilkan budaya dan jiwa mereka. Yuk kenalan! Dari negara daun maple, hadir maple si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pencinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Zayu hadir dengan kecepatan dan kecerdikan luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Zayu adalah simbol budaya. Dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat, persatuan lewat sepak bola.

0: Kira-kira kalau aku cekot baju sama celana ini, cocok gak ya, Bu?
1: Belanja terus kamu, Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan, Val.
0: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event, Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak, Bu.
1: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu, lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
0: Hih, mana cocok, Bu, dengan style aku yang rock and roll, Bu.
1: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
0: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
1: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
0: Oh, oke deh, Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya, Bu.
1: Kelakuan ya kamu, Val.

Teman Pro2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: cuy, ngapa bengong jak tuh?
1: Depan rumah lagi.
2: Tadak bang. Ah, bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
1: Biasa, mau ke masjid. Udah mau maghrib nih, sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
2: Oh, iyalah, lanjut bang Wat. Salam ya, sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang, ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
1: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
2: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya, bang.
1: Hahaha, betul Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non-muslim kan?
2: Betul tuh bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan, ya gak? Dahlah bang Mat. Nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
1: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan, Rob.
2: Ah, sama-sama, bang.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplax fizzil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar, freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.
2: RN Trono Pontianak, teman terbaik kamu.

teman pro 2, pernah gak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini. Terutama di daerah yang sering turun hujan deras, akibatnya tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar, freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

0: Gini nih enaknya era digital. Tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam. Tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah?
0: Iya.
1: Wah, enggak takut itu data nyebar kemana-mana?
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Enggak apalah, kan gratis. Enggak ada ruginya juga. Yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Tunggu lo. Siapa nih? Nomornya enggak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
0: Oke, aku urus lo.
1: Atur.

Kamu mendukung UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa autentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren,

penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Flash Out adalah buku yang mengangkat tema tentang identitas, pertumbuhan pribadi, dan hubungan antar manusia. Buku ini menggambarkan perjalanan seorang tokoh yang berusaha menemukan jati dirinya di tengah berbagai tekanan sosial dan harapan yang ada. Dengan gaya narasi yang mendalam dan karakter yang kompleks, penulis mengeksplorasi konflik batin yang dialami oleh tokoh utama. Esensi dari buku ini terletak pada pentingnya memahami diri sendiri dan menerima berbagai aspek dari diri kita, termasuk kelemahan dan kekuatan. Melalui pengalaman dan interaksi dengan karakter lain, pembaca diajak untuk merenungkan arti sejati dari keberadaan dan bagaimana hubungan kita dengan orang lain dapat membentuk siapa kita sebenarnya. Secara keseluruhan, Flash Out mendorong pembaca untuk berani mengeksplorasi dan memperlihatkan isi dari diri mereka dan menjadikan pengalaman hidup sebagai proses pembelajaran yang berharga.

0: Kira-kira kalau aku cekot baju sama celana ini, cocok gak ya Bu?
1: Belanja terus kamu Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan Val.
0: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak Bu.
1: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
0: Hih, mana cocok Bu dengan style aku yang rock and roll Bu.
1: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
0: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
1: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita, kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
0: Oh, oke deh Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya Bu.
1: Kelakuan ya kamu, Val.
2: Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

buku Surrounded by Idiots, karya Thomas Erikson. Buku yang judulnya cukup bikin alis naik, tapi isinya justru sangat membuka wawasan. Meski terdengarnya leneh, buku ini sebenarnya mengajak kita memahami satu hal penting yang sering bikin hidup lebih mudah, komunikasi. Kita semua pasti pernah merasa, kenapa ngobrol sama orang ini gampang banget, tapi sama yang lain susahnya minta ampun. Nah, Erikson menjelaskan bahwa setiap orang punya gaya dan kepribadian yang berbeda. Ia membagi karakter itu menjadi 4 warna, merah, kuning, hijau, dan biru. Merah, si tegas dan cepat gerak, yang memiliki makna bahwa seseorang itu dominan dan memerintah. Kuning, si ceria dan gampang akrab, yang menggambarkan seseorang mudah untuk bersosialisasi dan memiliki sikap yang optimis. Hijau, si kalem dan penuh kesabaran, menggambarkan seseorang yang memiliki sikap santai dan ramah. Serta biru, si super teliti dan logis, menjelaskan bahwa seseorang itu memiliki analisis yang kuat dan tepat, serta bisa menjelaskan cara mengidentifikasi dan berinteraksi dengan setiap tipe dari orang. Begitu kita tahu warna seseorang, kita bisa lebih paham cara berkomunikasi yang pas, biar gak salah nada dan gak salah paham. Yang bikin buku ini enak dibaca adalah cara Erikson bercerita. Bahasanya santai, banyak contoh dari kehidupan sehari-hari, dan sering bikin kita senyum sendiri. Karena rasanya, lah ini kan karakter teman kantor. Atau bahkan, oh aku masuk kategori warna ini rupanya. Penjelasannya praktis, mulai dari bagaimana membaca bahasa tubuh, bagaimana kasih kritik tanpa bikin orang sakit hati, sampai kapan harus maju ngomong atau kapan sebaiknya mundur dulu. Walaupun fokusnya banyak di dunia kerja, teori-teorinya benar-benar relevan buat kehidupan kita secara umum. Entah kalian lagi magang, baru mulai karir, atau cuma pengen ngerti cara berinteraksi yang lebih efektif, buku ini bisa jadi panduan simple tapi berguna. Jadi, kalau kamu sering ngerasa komunikasi itu seperti puzzle yang susah disusun, Surrounded by Idiots bisa jadi kunci yang bikin semuanya lebih jelas. Karena buku ini ringan, relate, dan gampang diterapkan.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramdan. Nah, kita mau mulai satu persatu. Kita mau mulai dari teman-teman dari TV dulu. Saya mau ke Bang Romdon, produser berita TVRI Kalimantan Barat. Kali ini pola konsumsi kan sudah berubah ya Bang Romdon ya. Ketika dulu informasi lebih banyak didapatkan dari koran, radio, dan televisi, sekarang sudah berganti menjadi eranya smartphone, eranya ponsel pintar. Semuanya bisa mengakses berita dari sana. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat konsentrasi generasi sekarang atau attention span-nya jauh lebih pendek karena biasa mengkonsumsi konten-konten yang berdurasi singkat. Bagaimana TVRI Kalimantan Barat menerima fakta-fakta dan data-data semacam ini lalu memprosesnya ke dalam program siaran yang saat ini ada di layar TVRI? Apakah ada inovasi atau ada transformasi yang dilakukan?

0: Baik, terima kasih Mbak Dea dan yang terhormat Ketua KPD Provinsi Kalimantan Barat beserta Kepala Stasiun RRI beserta teman-teman semua seperjuangan di institusinya masing-masing ya. Ini sama-sama berkarir ya, Mbak Tina nih sudah wakil direktur. Baik, terima kasih karena kita waktunya singkat supaya lebih efektif gitu ya. Tadi pertanyaan yang sangat menarik dan tentu ini harus dijawab dengan data juga, tetapi kami memang belum memiliki data yang terukur. Tetapi memang TVRI selalu berkomitmen untuk bertransformasi dalam berbagai bidang, berbagai aspek. Mulai dari teknis siaran sampai sebetulnya program siaran. Tetapi nanti akan dijelaskan lebih dalam oleh rekan saya, Bang Darius, yang memang berkelut di bidang transformasi medianya, yaitu di media baru. Sedangkan kami, saya sendiri sebagai produser berita, jadi di TVRI itu ada produser program, ada juga produser berita, dan saya berada di produser berita. Dan tentu menghadapi era yang sudah semakin cepat ini, memang TVRI memiliki tantangan tersendiri. Jika kemudian tidak mengalami transformasi dari sisi pengemasan informasi, maka bisa dipastikan akan ditinggalkan oleh penontonnya. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa hari ini bisa kita lihat banyak anak-anak muda itu, bahkan bukan hanya anak muda, orang-orang tua juga sudah mulai tidak menonton televisi, bukan TVRI ya, tidak menonton televisi, tetapi menonton televisi berpindah ke smartphone-nya masing-masing. Dan ini menjadi sebuah tantangan tersendiri sehingga kemudian TVRI mesti harus bertransformasi penyiarannya tidak hanya melalui terestrial, tetapi juga melalui platform digital. Yang hari ini sudah hadir ketua tim kita Pak Darius yang menggawangi terkait dengan siaran di platform digital, dan di situ nanti juga ada program khusus, nanti Pak Darius bisa menjelaskan apa program khususnya. Nah, terkait dengan menjawab tantangan global dan kecepatan informasi yang diinginkan oleh pemirsa, tentu kami dari pemberitaan tetap mengedepankan kecepatan dan tidak mengabaikan keakuratan, karena sekali lagi informasi hari ini banyak yang beredar tetapi mesti harus kita verifikasi, mesti harus kita validasi. Nah, yang terjadi hari ini di masyarakat adalah lebih suka mendapatkan informasi yang cepat, tetapi tidak mencoba untuk memvalidasi, tidak mencoba untuk memverifikasi. Oleh karena itu hadirnya TVRI sebagai lembaga penyiaran publik yang punya kewajiban untuk menyampaikan informasi, memproduksi informasi, tidak hanya cepat yang kita utamakan, tetapi adalah verifikasi, validasi daripada informasi yang ada. Kemudian informasi yang kita buat, yang kita produksi juga mesti harus mengandung unsur-unsur kedamaian, mengandung unsur-unsur harmonisasi, kohesi sosial. Kalau di media sosial itu yang diutamakan adalah engagement, yang diutamakan adalah like, share, and comment. Tetapi TVRI tidak seperti itu, tetap mengedepankan akurasi, tetap mengedepankan verifikasi, tetap mengedepankan sumber data yang valid begitu. Lalu kemudian bagaimana kebutuhan untuk Gen Z? Nah, di samping berita, jadi di TVRI Kalbar itu ada namanya Kalimantan Barat Hari Ini. Siapa di sini yang sudah sering nonton KBHI? Coba angkat tangan. Gak ada kan? Membuktikan bahwa memang TVRI tidak ditonton nih, Bang Ramdan. Gak tahu kenapa, apakah programnya gak bagus atau memang sudah mulai terbiasa dengan smartphone. Padahal di TVRI juga sudah tayang di smartphone ini gitu ya. Tapi gak tahu kenapa orang tidak nonton gitu ya. Bayangkan saya minta angkat tangan, tidak ada satupun yang angkat tangan di sini. Itu menunjukkan bahwa TVRI belum ditonton gitu ya.
1: Atau menjadi, mungkin beda pangsa pasarnya.
0: Ya, mungkin beda pangsa pasar, kita mesti harus diteliti lebih dalam gitu ya soal jumlah penonton. Tetapi TVRI tetap berkomitmen untuk menjadi yang terdepan dalam penyebar luasan informasi yang kompatibel, yang kredibel, bukan hanya mengedepankan kecepatan tetapi mengabaikan akurasi. Kemudian juga ada program-program khusus selain pemberitaan yang untuk mengakomodir kebutuhan Gen Z. Kebetulan saya dulu juga menangani satu program yang namanya POV Gen Z, Point of View Gen Z. Jadi itu program yang memang sasarannya adalah untuk para Gen Z, walaupun memang belum sampai kepada sasaran karena baru 1 tahun, kemudian terkena efisiensi, jadi kemudian program itu belum bisa dilanjutkan.
1: Turun layar.
0: Ya. program POV Gen-Z itu sudah berjalan kalau tidak salah 13 sampai 15 episode, yaitu program dialog membahas tentang isu-isu kekinian tetapi dari kacamata Gen-Z. Nah, mudah-mudahan hari ini, dan saya juga bermimpi dulu itu ingin menyerap aspirasi dari para Gen-Z, dan hari ini ternyata Gen-Z hadir, dan mudah-mudahan saya bisa mendapatkan serapan informasi dan apa sih yang Anda butuhkan terkait dengan program-program di TVRI Kalimantan Barat khususnya, sehingga nanti ketika saya minta validasi ada yang nonton program ini, ada yang angkat tangan, paling tidak adalah usulan dari Anda-Anda semua ini gitu loh. Jangan sampai Anda mengusulkan Anda tidak menonton ya.
1: Yeah. Ini oke. Okay. Terima kasih, okay, Bang Rondon. Nah, masih dari sudut pandang televisi, saya mau ke Bang Gilang dulu dari Pontianak TV. Pon TV ini merupakan salah satu stasiun TV swasta lokal berjaringan. Saya ingat sekali Pon TV ini jadi salah satu yang pertama juga di Kalimantan Barat, yang pertama di Pontianak untuk menawarkan berita-berita lokal. Sempat ada masanya, kalau teman-teman masih ingat, selebgram, kalau sekarang kita bilangnya selebgram, pemengaruh-pemengaruh itu muncul dari layarnya Pon TV. Kalau sekarang seperti apa? Apakah ada rasa merindukan kembali kejayaan masa lalu ketika Pon TV ini masih ditonton dan rame-rame orang datang ke depan kantor untuk ikut karaokean di Pon TV?
2: Oke, terima kasih Kak Dea. Ini juga mungkin buat teman-teman, Pon TV ini dulunya memang sempat melahirkan lah ya istilahnya. Selebgram-selebgram, mungkin kalian ada tahu, mungkin Bang Kamil, Kamil Onte itu termasuk salah satu jebolan lah dari Pon TV. Terus untuk sekarang sih Pon TV juga inilah ya, beradaptasi dengan dunia digital, di mana konten-konten yang udah diproduksi Pon TV mencoba dibawa, kalau sebelumnya kan cuma di TV, di siaran digital, siaran antena ya orang nyebutnya ya, kita mencoba bawa ke digital atau ke sosmed. Jadi kita mencoba mengemas lah gimana konten itu tetap bisa relevan kita tonton di sosial media atau media digital. Terus juga kita juga kemarin ada sebuah program lah ya, kita menyediakan slot 1 jam khusus untuk konten kreator di Kalbar. Jadi mereka silahkan kirim konten-konten mereka melalui email kami, nanti kita isanya kita saring mana yang kira-kira bisa kita tayangkan di TV gitu. Jadi kalau ke teman-teman mungkin konten kreator mau kontennya ditayangkan di TV, kita ada slot khusus selama 1 jam.
1: Gitu. Responnya seperti apa? Apakah banyak yang tertarik untuk ikut dalam program ini? Lalu satu lagi pertanyaan saya, gimana menyesuaikan dengan format? Karena biasanya konten kreator ini kan format pengambilan gambarnya portrait, sementara di televisi harusnya landscape. Apa ada trik khusus untuk mengatasi ini?
2: Ya, sebelum kita apa? Kita juga ada ketentuannya lah kan, harus landscape misalnya kan, terus juga harus durasinya segala macam, terus tidak melanggar apa ketentuan KPID misalnya kan. Nah, tetap kita sebelum itu mereka submit sudah kita kasih tahu. Terus kalau memang masalah teknis seperti itu mungkin bisa kita lakukan di editing lah segitu.
1: Baik. Nah, terima kasih Bang Gilang. Di sebelahnya, kalau teman-teman tahu, kita masih ketemu dengan televisi lokal Kalimantan Barat. Yang pertama kita akan ingat Ruai TV. Kalau tadi formatnya stasiun berjaringan, kalau Pon TV ini masih satu grupnya dengan Jawa Pos, kalau misalnya Kompas TV Pontianak tentu saja grupnya Kompas Gramedia gitu. Tapi Ruai TV ini lahir dari pergerakan Yayasan Pancur Kasih, kalau misalnya teman-teman tahu Credit Union yang sekarang saat ini ramai di Kalimantan Barat. Nah, Ruai TV ini adalah salah satu media yang lahir dari pergerakan sana. Cukup lama mengawal informasi masyarakat adat, mengawal informasi masyarakat-masyarakat marginal. Apakah Ruai TV merasa bahwa Ruai TV hari ini bisa beradaptasi atau juga sebenarnya berusaha lebih keras dibanding sebelumnya untuk mengisi masa-masa disrupsi ini?
3: Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Ya, masih semangat ya. Baik, terima kasih yang terhormat Ketua KPID Kalimantan Barat, Pak Ramdan, Kepala LPP RRI Kalimantan Barat, dan teman-teman seprofesi semua. Senang ya bisa ketemu di sini. Kita berbagi pengalaman tentang dunia media elektronik di tengah era digitalisasi begitu ya. Jadi kalau ditanya bagaimana Ruwai TV menyesuaikan di era digitalisasi begitu ya, dia atau mungkin di awal saya mau nanya nih, udah pernah atau pernah nonton Ruwai TV? Pernah atau punya acara favorit? Bingung ya. Oke, baik. Jadi Ruwai TV memang kita lebih ke news and culture. Kita TV yang didirikan dari gerakan pemberdayaan Pancur Kasih, yang notabene pendirinya adalah masyarakat asli Kalimantan Barat, ya. Dan itu tadi kita mengedepankan konten-konten lebih kepada budaya dan kearifan lokal Kalimantan Barat. Nah, kalau ditanya saat ini di era digitalisasi bagaimana Ruwai Televisi menyesuaikan diri begitu? Karena kita sebagai media mainstream pertelevisian tentu yang utama bersiaran ya, di layar secara konvensional, tetapi supaya bisa tetap relevan dengan kondisi saat ini di tengah era digitalisasi, kita juga harus menyesuaikan diri. Nah, itu tadi melalui platform-platform digital. Nah, berita yang sudah kita tayangkan, kita potong-potong perberitanya, kita upload ke media sosial kita. Dan juga ada juga berita yang kita unggah di online kita, di website kita ruwai.tv. Nah, seperti katakan tadi, memang Gen Z senangnya itu yang beritanya terupdate, tercepat. Nah, yang menarik, unik begitu ya. Nah, itu tadi saya setuju dengan Bang Romdon bahwa kita media mainstream itu harus mengedepankan validasi, keakuratan, dan juga update. Nah, kita berlomba-lomba di situ. Jadi bagaimana berita yang kita unggah itu mengandung unsur ada cover both side-nya, P3 SPS, 5W1H, nah begitulah ya, pakem-pakemnya begitu ya. Nah, jadi harapannya Ruwai TV bisa juga diakses karena generasi muda Gen Z lebih senang mendapatkan informasi itu dimanapun dan kapanpun gitu ya. Jadi tidak melulu harus yang di depan layar TV begitu.
1: Betul. Ya. Kak Dina, sebelumnya salah satu program flagshipnya Ruwai TV ini kan Citizen Journalist ya, kalau ya, teman-teman betul. Pernah lihat gitu. Jadi bagaimana keterlibatan masyarakat, keterlibatan generasi muda siapa aja untuk bisa mengirimkan berita yang mereka liput kemudian untuk ditayangkan di Ruwai TV. Ketika generasi sekarang disebut sebagai generasi yang sering membuat konten ya, hampir setiap hari, apakah ini juga berbanding lurus dengan konten-konten yang diterima Ruwai TV di dalam program Citizen Journalist? Apakah banyak generasi-generasi saat ini, generasi Z, yang juga memanfaatkan kolom Citizen Journalist-nya Ruwai TV ini?
3: Ya, baik, terima kasih Dea. Jadi memang kita punya program Citizen Journalist, jurnalis warga. Jadi warga silakan untuk mengirimkan footage-footage-nya, gambar mengenai persoalan misalnya di daerah mereka, infrastrukturnya yang memprihatinkan begitu ya. Nah, mereka mengirimkan gambar ke redaksi kita. Nah, tetapi itu tadi, kita tetap selektif dan memvalidasi berita tersebut. Nah, itu tadi seperti Bang Gilang katakan, jangan sampai nanti kemudian kita mendapat surat cinta dari KPID. Ya. Nah, itu jadi ada pakem-pakemnya begitu ya. Nah, kalau kita lihat memang sebagian justru generasi muda yang begitu antusias begitu ya, karena begitu sadar zaman sekarang sangat mudah untuk menyuarakan atau menyampaikan informasi-informasi kepada, nah misalnya salah satunya media mainstream begitu ya. Nah, begitu.
1: Baik. Terima kasih Kak Dina. Ya, jadi kita mau bergeser dulu. Ya, saya mau ke ujung. Ini dari Kompas TV Pontianak. Kompas TV Pontianak ini, jaringan Kompas TV Network ini menjadi, saya boleh bilang termasuk yang cukup awal untuk masuk ke digital. Jadi selain bersiaran terestrial, Kompas TV Group ini masing-masing sudah sejak awal, sejak beberapa tahun yang lalu menggagas untuk mengupload konten-kontennya melalui YouTube dan juga media sosial serta kanal-kanal digital lainnya. Tujuannya pasti tentu saja agar bisa lebih cepat informasinya diterima dan bisa lebih cepat mengakselerasi disrupsi digital yang terjadi. Bang Rian, sekarang kan unik ya, kalau dulu di zaman saya belum ada yang namanya news digital. Jadi produser news ya produser news aja, bukan news digital. Sekarang ada perubahan. Ini menunjukkan bahwa fokusnya juga sudah ada di digital. Seperti apa kondisinya saat ini? Apakah durasi berita yang sebelumnya mungkin kita lihat 2 menit, 2 menit 30, apakah juga dipersingkat untuk menyesuaikan dengan konten-konten yang diminati oleh generasi Z saat ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Mbak Dea. Mbak Dea ini sebenarnya lebih tahu daripada saya tentang kondisi Kompas TV saat ini.
1: Ampun.
4: Beliau adalah salah satu orang yang membangun, membesarkan Kompas TV Pontianak sampai seperti saat ini, sampai dikenal halayak ramai seperti saat ini.
1: Ampun.
4: Kalau saya sendiri ya, kita cerita-cerita ya, kalau bahas-bahas yang agak berat, udah siang gini males ya, kita bahas yang ringan-ringan aja. Kalau saya, terus terang di Kompas TV Pontianak sebagai PIC digital belum satu tahun ya. Cuman perkembangan dunia digital saat ini sudah diterapkan oleh Kompas TV Pontianak sejak lama. Sejak zaman Mbak Dea, teman-teman sebelumnya yang dulu masih di Kompas TV, sehingga di antara biro-biro Kompas TV yang ada di Indonesia, Kompas TV Pontianak mendapatkan gold button dari YouTube, satu-satunya biro. Kemarin baru ada biro lain, biro Jawa Timur kalau tidak salah, baru mendapatkan gold button juga. Berarti di Indonesia tuh baru 2 biro Kompas TV yang mendapatkan gold button. Jadi kalau posisi saya sekarang saat ini, saya hanya tinggal melanjutkan saja.
1: Sebentar dulu. Saya mau disclaimer dulu.
4: Ya.
1: Ini menarik ya. Ini menarik sudut pandangnya.
4: Ya.
1: Kalau dulu Bang Romdon, Bang Gilang, Kak Tina, dan juga teman-teman semuanya, ketika kita bicara tentang kesuksesan sebuah program televisi, kita akan cerita soal rating dan share dari Nielsen.
4: Ya.
1: Walaupun Pontianak itu bukan kota Nielsen, alias bukan kota yang menjadi tempat survei Nielsen, teman-teman tahu nggak ada sebuah lembaga bernama Nielsen, ini adalah lembaga yang tugasnya adalah mengeluarkan catatan rating dari setiap program televisi yang ada di Indonesia untuk melihat yang mana yang paling populer. Ketika dulu kalian sering mendengarkan kalimat mendewakan rating dan share, nah inilah dia, si Nielsen inilah yang punya. Ini menarik Bang Rian, yang menjadi prestasi hari ini adalah ketika dapat gold button dari YouTube justru gitu. Ini kan berarti sudah ada pergeseran indikator nih, indikator KPI-nya udah beda nih gitu. Bagaimana melihat ini, apakah memang begitu, apakah secara internal sendiri juga menganggap bahwa rating yang berasal dari jumlah penonton terestrial memang sudah tidak lagi menjadi prioritas seperti di media sosial?
4: Oke, terima kasih. Memang kalau kita ketahui, Nielsen sendiri itu kan hanya ada di kota-kota besar di Indonesia kayak Surabaya, Makassar, Jakarta, Jawa Barat, gitu-gitu ya kota besar ya. Nah, Pontianak ini sendiri tidak termasuk dalam kota Nielsen.
1: Ya.
4: Jadi untuk mengukur tingkat penonton di TV Kompas TV Pontianak sendiri, itu agak susah. Cuman kemarin kami sempat sharing-sharing sama senior. Jadi biasanya dulu kita kan ada talk show, terus ada pon interaktif kan. Nah, dulu patokannya kita, kalau ada pada saat kita melaksanakan talk show, produksi talk show, terus ada nelpon adik-adik atau orang tuanya terkait tema yang kita produksikan misalnya tentang Gen Z atau apa saja, terus ada yang nelpon dalam talk show tersebut, misalnya 1 jam talk show-nya dibagi 5 segmen, ada 5 penelpon misalnya ya, kita anggap asumsikan 5 penelpon. Nah, menurut hasil sharing kami dan sharing-sharing sama senior tadi, untuk 1 penelpon kita asumsikan itu 1000 orang.
1: Oke.
4: 1000 orang penonton. Jadi kalau ada 5 penelpon interaktif dalam pada saat talk show tersebut, berarti ada 5000 orang. Nah, kita ngukurnya dulu seperti itu. kalau ada yang telepon gemes pengen nanya segala macam tuh, itu maksudnya kita sudah berhasil mengangkat suatu tema menjadi hal yang layak untuk diperbincangkan di masyarakat.
1: Okay.
4: Bagi itu orang tua sampai adik-adik semuanya. Kurang lebih seperti itu, Mbak Dea.
1: Menarik, menarik. Teman-teman sudah mendengar curahan hati dan juga paparan bagaimana kondisi saat ini di industri televisi. Setidaknya sudah ada tadi dari TVRI, PONTV, RUI TV, dan Kompas TV yang bercerita di sini. Sebelum masuk ke narasumber lainnya, teman-teman praktisi dari radio, saya juga mau mendengar dulu ada teman-teman yang mau berkomentar dulu terkait dengan hal ini sampai di sini. Ada yang mau ikut berkomentar sampai di sini? Ada? Ini kalau ada yang angkat tangan, ada yang ikutan ngomong, ada hadiah dari RRI nih. Silakan. Oke. Boleh bergeser ke depan. Oke. Terima kasih. Silakan boleh sebutkan namanya, asal fakultas ataupun prodinya, lalu pertanyaannya.
5: Halo teman-teman dan Bapak Ibu semuanya, kenalkan nama saya Angel dari Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Untan, kajian hubungan masyarakat. Nah, tadi sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dan apresiasi untuk para narasumber tadi yang sudah memberikan insightful banget untuk kita. Dan kita tuh jadi ada pandangan juga dari tim penyiar juga dari televisi terhadap dengan bagaimana adaptasi dan transformasi sulitnya mereka untuk bisa ikut zamannya kami kayak gitu. Nah, cuman ini lebih cek. Nah, ini lebih ke apa ya, saran juga dan apa yang kami nilai sejauh ini. Di sini ada 3 poin yang mungkin bisa saya sampaikan. Pertama itu terkait dengan transformasi dari pemberitaan di televisi yang akhirnya di double posting ya ke platform media sosial seperti Instagram atau TikTok atau Facebook gitu. Nah, kadangkala tuh kita ngerasa bahwa kenapa enggak terlalu banyak audiens yang kasih interaction gitu ya untuk di satu konten atau postingan itu, karena dari adminnya itu tuh sebenarnya hanya posting gitu, jadi enggak ada interaktif yang dengan audiensnya gitu. Kadangkala kan kita sebagai penonton tuh ikut komentar ya, terus kadang yang kita pengenin tuh kita dapat feedback kembali dari komentar-komentar kita. Nah, beberapa platform enggak televisi juga dapat kayak permediaan gitu di Jawa atau di mana gitu, mereka tuh suka kasih reaction juga atau kayak meninggalkan komentar dengan audiensnya, sehingga ada interaksi di dalam platform sebuah komentar itu sendiri, sehingga kita tuh juga ngerasa bahwa media itu friendly untuk kita yang penikmatnya kayak gitu, sehingga juga beberapa komentar kita tuh dijawab kayak gitu dengan postingan video lagi, sehingga ada berita follow up terkait kasus itu sendiri. Kemudian untuk dari yang kedua itu mungkin clickbait atau hook video.
1: Okay.
5: Kadang itu kita ngerasa lebih suka nonton video yang clickbaitnya itu memang menarik tapi enggak lebay gitu. Jadi kadang sampai saat ini televisi-televisi lokal itu ataupun televisi nasional masih suka kasih hooknya itu memang yang formal dan yang mungkin tadi mengutamakan keakuratan, validasi dan lain-lain. Jadi beritanya masih dibuat seperti berita televisi gitu. Sementara kalau transformasi sekarang kan kita suka nonton video-video yang memang dari awal itu clickbaitnya menarik. Kalau enggak itu ada satu host TV yang suka bikin kata-kata yang nyindir-nyindir tapi juga sebenarnya itu clickbait
1: lebih
5: menarik.
1: Lebih casual gitu ya sebenarnya maunya
5: kayak gitu.
1: Ya.
5: Nah, itu juga sebenarnya bikin kita mikir bertahan berapa lama sih untuk nonton video itu. Nah, kalau misalnya dari awal itu first impression kita di satu konten berita itu sudah agak ngebosenin, atau ini sebenarnya targetnya lebih ke orang tua yang nonton, tuh biasanya kita skip gitu. Jadi
1: okay.
5: Ya paling kita like tapi nggak kita tonton sampai akhir kayak gitu. Jadi kadang kita masih suka nyari yang singkat tapi ngena gitu untuk dari clickbait dan hooknya. Sama yang terakhir dari kita mungkin lebih suka juga berita yang up to date tapi udah full lengkap, jadi nggak ada part-partnya juga. Jadi lebih suka berita yang udah dirangkum. Saya juga mengapresiasi beberapa platform televisi sekarang itu tuh udah mengutamakan yang Bapak Ramdan bilang itu ya, ngecek keakuratan dan validasi, sehingga kadang kalau kita nyari informasi kita masih suka kok cari di platform televisi nasional ataupun media yang memang udah kita kenal dari dulu gitu, karena kita percaya itu lebih akurat. Nah cuman mungkin kita tuh pengen versi yang memang udah lengkap gitu, udah lengkap, dirangkum, clickbaitnya menarik dan interaktif untuk kita kayak gitu.
1: Oke, thank you Angel. Wah, insightful sekali, thank you. Pak Kepsta, saya izin menyampaikan ini ya. Nah, ini ada voucher breakfast di Hotel Alimur dari RRI untuk Angel. Terima kasih. Asik, kan ini adalah suatu sudut pandang yang kami, generasi milenial, generasi X, dan mungkin boomers yang ada di depan sini, enggak ketemu. Karena kami ini adalah generasi yang memulai dari kaset mini DV. Kalian tahu kaset mini DV enggak? Bengong, Bang Rian senyum, ketahuan umurnya, asik. Apalagi Pak Darius. Jadi teman-teman, 20 tahun yang lalu, ketika kita... mereka masih kecil ya. 20 tahun yang lalu, ketika teman-teman mau pergi liputan membawa kamera, modelnya enggak compact dan kecil seperti sekarang. Dulu kameranya salah satunya yang paling populer itu kamera MD namanya. Kamera MD itu yang mungkin sekarang teman-teman masih lihat di syuting kawinan segede gini. Jadi itu digendong dan dia pakai kamera mini DV kecil sekali. Ini cuma bisa merekam selama 60 menit aja bolak-balik. Jadi kalau kamu liputan kamu harus hemat. Kalau sekarang kalian ngetek selfie aja bisa 400 kali kan. Walaupun yang nggak di post hanya 2 gitu. 400 kali ya nggak apa-apa, nanti bisa dihapus. Tapi ini berbeda. Makanya kenapa masukan teman-teman hari ini menjadi satu masukan yang berharga sekali buat praktisi penyiaran yang ada di depan. Nah, itu tadi dari sudut pandang yang menarik, mungkin nanti bisa kita sama-sama tanggapi. Saya mau ke radio dulu. Saya mau izin, Pak Kepsta. Awalnya, mungkin banyak dari kita yang bilang radio ini mungkin akan lebih cepat ditinggalkan daripada televisi. Karena sudahlah cuman audio, terbatas pula pendengarnya. Tapi tahu enggak teman-teman, selama 3 hari pelaksanaan Ruang Artikula ini, kami melihat antusiasme yang luar biasa dari generasi muda untuk mencoba ruang simulasi siaran dan studio mini di sana. Artinya ini sebenarnya Pak Kepsta yang pengen kenalan masih banyak nih di radio gitu. Kalau kita boleh tarik kesimpulan, ini kan berarti tinggal gimana kita beradaptasi dan gimana jago-jagonya, agility-nya setiap media aja. Gimana Pak Budi melihat ini?
6: Iya, selamat siang Gen Z dimanapun Anda berada. Saya Budi Suwarno menyapa Anda siang hari ini. Terima kasih. Ya, sebelum menjawab Mbak Dea, tadi saya apresiasi Angel ya. Sekarang... apa yang ditanyakan Angel, tolong dibuka dulu YouTube-nya RRI Pontianak. Ini yang sedang ditonton. Nah, kalian ada di sini semua. Jadi sekarang sedang live. RRI Pontianak. Ya. Dan saya di situ sudah menyapa Angel. Ya. Artinya interaktif, interaksi penonton dan studio itu bisa dilakukan sekarang. Hanya sekarang tinggal kita mau tidak melakukan itu. Sebenarnya bukan tugas RRI bikin yang seperti ini, ya, RRI di radio. Tapi sekarang kita melakukan konvergensi. Jadi semua platform harus kita rambah. Karena kalau tidak begitu, tertinggal kita. Nah, ini saya bisa nonton dan bisa dengar. Berapa yang nonton sekarang? Tadi mulainya dikit, ada 6, naik 9, turun lagi 2. Sekarang berapa nih? Udah naik lagi nih 13 karena saya barusan ngomong.
1: Berapa? 13 juta.
6: Ya,
1: 13 juta nih. Luar biasa, Masya Allah.
6: Ya. Jadi dengan seperti ini, karena kenapa kecil tadi? Karena belum disosialisasi.

0: dapatkan agar radio ini tidak ditinggalkan pendengarnya.
1: Nah, inilah yang sekarang kemarin saya sudah ya di pembukaan, saya ulangi lagi. Begini, saya baru 2 minggu di Pontianak, jadi belum melakukan inovasi. Tapi saya akan memanfaatkan atau menggunakan cara yang ketika kemarin saya di Lampung. Bagaimana caranya? Tadi animonya sudah banyak, ini tinggal kita beri kesempatan. Satu, keinginan anak muda adalah diakui. Betul? Ya, ingin diakui. Maka ketika di Lampung, saya buka kesempatan siapa mau jadi penyiar dari mulai SMA sampai perguruan tinggi. Luar biasa animonya. Ada ratusan orang ingin mendaftar jadi penyiar. Kenapa? Karena mereka punya kebanggaan ketika punya pengalaman sebagai penyiar di radio besar. Kita ini sudah lahir 80 tahun yang lalu, begitu ya. Mereka mau jadi penyiar tanpa dibayar. Kenapa? Karena mereka punya program yang memang mereka sukai, yang mereka arrange sendiri, bangun sendiri. Jadi bukan kami yang menginikan, mereka yang membangun radio itu. Mereka yang membuat konsepnya, mereka yang membuat programnya. Jadi siapa yang dengar? Teman-teman mereka, kampus di sana banyak. Ada 20 kampus, masing-masing punya perwakilan. Satu orang di kampus itu akan membawahi atau membawa follower dari teman-temannya. Satu ruangan itu sudah 20 atau 30 paling tidak. Kalau 200 sudah berapa? Belum yang anak SMA, sama demikian juga. Mereka anak SMA itu lebih banyak lagi, lebih gila. Ada namanya acara sore ceria. Itu anak-anak SMA kelas 2, kelas 3, bahkan ada yang kelas 1. Itu sudah menjadi penyiar, kita wadahi sore hari. Makanya nama acaranya Sorcer. Kalau ada mahasiswa itu malam hari, karena mereka kalau pagi, siang masih kuliah. Jadi malam hari mereka jadi penyiar. Tidak dibayar, tapi mereka membuat acara. Kalau lihat IG-nya Pro2 Lampung, itu yang tertinggi, begitu ya, menurut saya. Radio-radio lain kalah. Nah, inilah yang menjadi bekal kami. Ya. Jadi kita harus kembali ke tahun 60-an, tapi dengan konsep yang berbeda. Tahun 60-an, mungkin mahasiswa-mahasiswa ini sih nggak ada angkatan 60 di sini. Saya yang paling tua. Jadi, dulu awal radio ada, itu dari mereka-mereka mahasiswa pendobrak, ya. Orde baru. Mereka melakukan siaran-siaran yang mungkin awalnya liar-liar, tapi kemudian tumbuh menjadi radio-radio terkenal. Itulah yang saya lakukan. Terima kasih.
0: Terima kasih, Pak Budi. Pak Budi, saya izin ke Pak Katim, saya mau dapat sudut pandang Kalimantan Baratnya. Saya ke Pak Katim, tadi saya sudah bilang saya mau dapat sudut pandang Kalimantan Barat, beliau ini Katim Siaran RRI Pontianak yang mengetuai tim siaran. Pak Santo, kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang Kalimantan Barat, seperti apa sih sebenarnya animonya? Kalau kembali lagi tadi saya bilang, 2 dekade yang lalu kita jadi penyiar radio tuh keren banget, ditungguin fans setelah selesai siaran gitu. Kalau sekarang seperti apa sih? Adakah kualitas penyiar hari ini yang memang sebenarnya perlu ditambah atau perlu di-upgrade dibandingkan di zaman kita dulu?
2: Baik, makasih Bu Dea. Pak Kepsta izin. Teman-teman semua, para narasumber dan teman-teman Gen Z dari Untan dan sekitarnya. Baik, jika pertanyaannya tadi kaitan dengan mengupgrade ya dia, kemudian bagaimana dengan tantangannya kan tentu. Tentu tantangan penyiar menjadi seorang broadcaster di RRI khususnya memang apa ya, masih tergolong, masih cukup diminati jika kita memang mengacunya pada, ya contoh di hari ini saja, 3 hari ini kita membuka stand di pameran Artikula, ya Alhamdulillah lah, pengunjungnya cukup antusias. Dan yang jadi problem adalah kemudian bagaimana kita melakukan maintenance sehingga kawan-kawan penyiar zaman dulu kita reporter dengan sekarang, memang tantangannya balik lagi kepada apa ya, semacam daya saing gitu ya. Daya juang lah. Jadi kalau teman-teman Gen Z ini mungkin yang seusia saya, bukan Mbak De, masih Gen Z. Gen Z ke milenial.
0: Aku.
2: Jadi teman-teman Gen Z mungkin daya juang. Kalau kami itu dulu, betul kata Mbak Dea, kalau di RRI itu dulu kita hanya bekal alat perekam katakanlah. Kalau sekarang kan udah dengan handphone. Kalau TV, bayangkan tuh Bang Romdon ngonggok kamera yang sebesar-besar itu. Itu tantangan di masa lalu, beda dengan posisi kita sekarang. Yang semua sudah bisa serba instan dan bisa

0: bisa dengan mudah diakses gitu ya kawan-kawan. Nah problem itu kemudian yang menjadi masalah ketika kawan-kawan ini sekarang mau ditantang untuk bagaimana kemudian untuk lebih apa, lebih baik lagi. Karena itu tadi multi platform atau perubahan-perubahan yang terjadi ini membutuhkan dukungan yang kuat dan semangat. Jadi kalau kita misalkan zaman dulu itu penyiar digandrungi dengan hanya mendengar suara saja teman-teman, itu bagus, oh enak suaranya. Bahkan kita misal kalau di RRI itu ada namanya Golden Voice ya Pak ya. Jadi kalau suara Pak Kevsta tadi Golden Voice, kalau saya ini goldennya agak nangis gitu. Jadi ada memang karakter-karakter suara tertentu yang dari sisi kualitas suaranya ketika dia ngomong tuh cukup pendengar dimanapun Anda berada, itu udah terngiang-ngiang sekali zaman itu kan.
1: Udah RRI banget,
0: udah
1: kalau
0: RRI
1: kita bilangnya
0: banget lah.
1: Dulu ya.
0: Nah beda dengan kondisi yang sekarang. Yang sekarang ini kawan-kawan kita memang bukan kondisinya pas-pasan, cuman memang perlu dilatih lagi karena untuk mengejar ke masa keemasan 2 dekade yang lalu itu memang agak susah.
1: Oke, tolong dijawab agak dengan susah. Singkat saja. Optimistis nggak sih masa-masa keemasan radio itu masih bisa kita raih di hari ini?
0: Optimis. Kalau kita tentu optimis ya. Tidak ada kata-kata yang tidak optimis. Karena ke depan lembaga penyiaran baik televisi maupun radio saya rasa akan mengalami masa keemasannya lagi. Seketika nanti kawan-kawan kayak sekarang kan kita sudah ada di tahapan apa ya, sebagai semacam media verifikator ya, ya. Ketika kawan-kawan ini berkaitan dengan hoax dan lain-lain tadi seperti yang disampaikan oleh Angel, maka dia akan memberikan, mencari verifikasinya, ini beritanya betul tidak, informasinya betul tidak. Nah saat ini kita sedang melakukan sedang bertugas menjalankan itu, dan ke depan saya yakin pertumbuhan karena mungkin kawan-kawan sudah mulai jengah dengan kondisi perang medsos yang ada yang sekarang dengan kejenuhan-kejenuhan yang sekarang, saya rasa platform itu akan balik lagi tuh ke awal. Karena di beberapa negara maju juga kita kan taunya ke situ tuh.
1: Ya.
0: Jadi ada lembaga-lembaga penyiaran radio dan televisi yang kemudian tetap eksis setelah melalui masa-masa sulit yang seperti ini. Begitu,
1: Bang. Baik, terima kasih Bang Santo. Nah, berikutnya. Jadi ada satu lagi teman-teman, kalau misalnya teman-teman tahu, jadi radio itu kan ada beberapa jenisnya. Setiap media itu tentu punya core-nya masing-masing ya, punya apa, relnya, track-nya masing-masing gitu. Nah, beberapa survei, beberapa diskusi komisi penyiaran ini menunjukkan bahwa ternyata radio-radio yang katanya akan survive itu adalah 2, radio keagamaan dan juga radio kesehatan. Kenapa radio keagamaan? Karena punya basis pendengar yang cukup besar, dan juga punya basis pendanaan yang cukup juga berasal dari umat. Saya mau dengar dulu perspektifnya Radio Mujahidin, ada program director Mujahidin, ada Ahi Aher yang sudah hadir hari ini. Bagaimana Mujahidin menyikapi kondisi ini? Benarkah kondisi ini juga dirasakan, oh radio keagamaan Mujahidin sih enak gitu. Benar gak sih kayak gitu? Atau ya sebenarnya berdarah-darah sama aja gitu.
2: Cek, oke. Okay. Seenak-enaknya tetap susah juga sebenarnya. Iya, terima kasih Kak Dea, yang saya hormati Pak Ketua KPID, Pak Ramdan, Pak Ketua RRI, seluruh komisioner KPID dan rekan-rekan TV dan radio. Terima kasih sudah mengundang ke sini. Menyambung tadi ya, menjadi pertanyaan. Saya rasa tadi bahwa lembaga penyiaran TV dan radio itu mengalami masalah yang sama. Terutama di beberapa tahun belakang. Dan saya menyambung tadi yang disampaikan optimisme atau tidak, saya rasa, nah ini udah mulai muncul kembali, saya rasa optimisme kita sebagai insan penyiaran gitu ya, TV maupun radio, terutama radio lah. Ada fenomena, terutama Gen Z ya, kita seumuran lah kurang lebih ya, kalau yang lain saya nggak tahu. Kita masih kurang lebih seumuran lah. Saya aktif di dunia penyiaran sejak semester 1 di perkuliahan ya. Maka karena saya tertarik dengan dunia penyiaran, ingin kemudian penyiaran ini kembali berjaya lagi di eranya gitu ya. Nah, saya rasa Gen Z ini mampu untuk mengembalikan itu. Nah, tadi ada fenomena apa? Fenomena kejenuhan Gen Z dalam bermedia sosial. Karena apa? Karena overload informasi yang sudah penuh tumpuk banget di media sosial. Dan tumbuhnya media sosial yang banyak sekali itu tadi banyak Gen Z yang kemudian jenuh dan dia pasti akan beralih ke media lain. Nah, ini kesempatan emas untuk kita gitu ya, lembaga penyiaran TV dan terutama radio juga untuk menangkap ini gitu. Gen Z, Gen Z yang udah mulai jenuh ini kita tangkap gitu ya. Nah, Mujahidin FM memang memiliki basis sendiri karena dia merupakan lembaga penyiaran dakwah, ya punya jamaahnya sendiri, punya pendengar sendiri. Sempat kami berpikiran bahwa enggak ada pendengarnya, Kak Dea. Tapi ketika kami salah putar azan jam 10, kemudian kena komentar juga. Ada juga ternyata.
1: Jadi ketahuannya karena salah putar azan.
2: Iya, saya enggak ada pendengarnya kok gitu. Ternyata setelah kami salah putar jam azan, itu ramai yang komentar ternyata. Ternyata masih ada pendengarnya, masih ada pendengar setianya juga. Saya rasa radio-radio lain juga pasti punya pendengar setianya masing-masing. Ya. Nah, maka dari situ kita berpikir ingin bebenah juga bahwa ini ada peluang. Ini ada peluang besar agar radio ini bisa kembali. Mungkin di Kalimantan Barat ya, radio itu menjadi hal yang dikesampingkan. Tapi kalau teman-teman ke luar Pulau Jawa, terutama Jakarta gitu ya, itu radio masih menjadi sangat diminati sekali. Ada Gen FM, ada macam-macam lah. Itu menjadi daya tarik tersendiri dan masih banyak diminati oleh masyarakat, terutama generasi mudanya. Nah, Mujahidin FM bagaimana menyikapi hal ini gitu ya, terutama bertransformasi ataupun juga menyesuaikan dengan dunia sekarang, Gen Z, Gen Alpha sekarang ya. Kami ada program namanya program Dengerin Cerita. Itu satu pekan sekali pada malam hari, karena Gen Z ini paling senang sebenarnya membahas tentang mental health. Betul ya, relationship, burnout, tentang life quarter crisis, tentang itulah kesehatan mental lah pokoknya ya. Nah, kan banyak sekali tuh Gen Z yang galau. Nah, radio itu sebenarnya tempat yang tepat tuh untuk teman-teman
1: baik
2: berinteraksi.
1: Ini sudut pandang yang menarik. Berarti pendengar radionya, berarti Mujahidin sekarang banyak menangkap pendengar-pendengar galau ya.
2: Iya.
1: Iya, boleh.
2: Banyak yang mulai, kan ada fenomena, mohon maaf ya, fenomena bunuh diri itu menjadi FOMO sekarang. Ya, orang ada bunuh diri, pengen bunuh diri. Padahal semua itu berhak untuk bercerita gitu ya. Okay. Jadi kalau takut mau ceritakan di media sosial, cerita aja dengar di radio gitu ya.
1: Betul. Cerita di radio, habis itu nanti diputarin murotal. Mantap, luar biasa, Masya Allah.
2: Setelah itu baru kena ceramahin gitu ya.
1: Terima kasih, Ahi. Nah, berikutnya Pak Zain, saya mau ke Pak Zain juga. Mungkin radio kesehatan ini belum akrab sama pemuda. Anak-anak Gen Z saat ini gitu ya. Apa sih radio kesehatan itu sebenarnya? Apakah dokter-dokter yang siaran gitu? Nah, tapi ternyata tuh bukan, teman-teman. Jadi radio kesehatan, yang disebut radio kesehatan itu adalah radio yang banyak memberikan program-program kesehatan dan juga, benar ya Pak Zen ya, menjual produk-produk, mengiklankan produk-produk kesehatan. Dan saya tuh pernah menanyakan pertanyaan kepada Pak Zen, teman-teman. Apakah uang dari penjualan obat-obatan yang diiklankan di radio ini cukup untuk operasional radio? Ternyata Pak Zen menjawab itu cukup gitu. Masih ini kan tersenyum. Menarik ya. Masih tersenyum ya Pak Zen. Gimana perspektifnya? Kalau di Fasi sendiri seperti apa kondisinya?
3: Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada adik, masih dengar radio enggak sekarang? Berapa persen yang mendengar radio sekarang?
1: Angkat tangan itu, boleh angkat tangan yang masih dengar radio.
3: Nah, makanya radio itu sebenarnya sudah di depan mulut jurang. Sudah bawa nomor antri, dia akan terjun ke jurang. Kenapa? Media iklan sudah penuh. Siapa yang mau pasang iklan di radio kami? Adakah? Kalau dulu masih berani Wani Piro, sekarang apakah masih bisa berani Wani Piro?
1: Kalau dulu daya jualnya tinggi sekali ya Pak Zen.
3: Kalau radio divasi masih bisa Wani Piro. Kenapa demikian? Supaya dia tidak masuk jurang, maka dia harus berani berimprovisasi. Bagaimana berimprovisasi? Kita gandenglah suatu produk yang tidak dijual secara umum oleh orang lain. Nah, kita ini ilmu yang bisa sampaikan kepada teman-teman ya, terutama radio lokal. Nah, kita jadi distributor tunggal untuk produk tersebut. Pernah dengar Bioseven?
1: Adik.
3: Pernah dengar Biomoringa?
1: Pernah, berarti dengar
3: pernah
1: nih di pastinya.
3: Pernah dengar Madu Pahit Vitosa? Ah, ini kalau untuk bapak-bapaknya ada Fornek nih, Pak, untuk kebahagiaan istri. Itu juga ada. Terus ini produk adalah produk untuk orang-orang dewasa yang rata-rata sudah berumur.
1: Artinya target audiens di fase ini juga ditingkatkan.
3: Ya, umur rata-rata 30 tahun ke atas. Karena yang mana umur 30 ini, dulunya seperti adik-adik sekarang ini kan baru mengundang penyakit. Kenapa baru mengundang penyakit? Pola makan, pola hidup sembarangan, mohon maaf. Ke kafe satu minggu, satu hari berapa kali? Apa yang dipinum? Manis-manis.
1: Baik.
3: Berarti dekat dengan kolesterol.
1: Jadi yang diincar ini yang sudah jompo ya?
3: Ya.
1: Pendengar-pendengar jompo.
3: Karena di umur yang sudah 30 tahun ke atas, undangannya pada datang.
1: Oke.
3: Aduh, leherku sakit. Kolesterol, asam urat. Siapa yang harus disalahkan? Kan dulu kita undang dia.
1: Betul, betul, betul. Baik. Ini satu perspektif yang menarik, Pak Zen. Terima kasih, Pak Zen.
3: Terus?
1: Terus, terus, terus.
3: Undangannya pada datang, berarti kita gak salah. Kita yang undang kemarin. Nah, untuk lagu-lagunya, kita putarkanlah lagu Bob Totopoli, Titi Sandora, dan yang sekelas dengan dia. Maka, mereka-mereka yang berumur itu akan terkenang masa lalu.
1: Oke.
3: Dan ini selama kita on air, ya lagu-lagu lawas. Yang mana seusia saya, kepala 6, kepala 5, kepala 4, itu terkenang-kenang masa lalu.
1: Baik.
3: Akhirnya terbaik. Nah, di sanalah kita masukin iklan kita. Makanya saya bilang Wani Piro tadi. Karena kita sebagai distributor tunggal produk tersebut.
1: Nah, terima kasih Pak Zen perspektifnya. Saya juga mau dengar dari teman-teman mahasiswa ya Pak Zen ya.
3: Iya.
1: Nah, artinya kan ini ada strategi adaptasi yang berbeda teman-teman. Kalau tadi ada sejumlah lembaga penyiaran yang memilih beradaptasi dengan mengikuti perkembangan digitalisasi, ada juga ternyata yang mengambil ceruk-ceruk lain, yaitu mengambil audiens yang belum sepenuhnya bermigrasi ke digital. Jadi mengambil generasi-generasi boomers dan X yang kemudian masih mendengarkan radio dan belum sepenuhnya ke digital. Caranya dengan menyelaraskan target audiens. Menarik, luar biasa, memang jago. Saya mau dengar dulu dari teman-teman mahasiswa.
3: Dan ada satu lagi enggak? Kak, satu lagi.
1: Oke, singkat aja Pak Zen, boleh enggak?
3: Kelemahan televisi itu bagi orang-orang manula, matanya udah gak kuat lagi nonton.
1: Ah.
3: Maka yang didengar adalah radio.
1: Betul,
3: nah,
1: betul, bisa,
3: bisa. Nah, disanalah kita masukin lagu-lagu kita yang sesuai dengan umur mereka. Disanalah jalan. Ah, demikian enggak?
1: Terima kasih Pak Zen, ada aja ya. Berikan tepuk tangan dulu dong buat Pak Zen dari Radio Divasi. Tadi dari area sini sudah, saya mau dengar suara teman-teman dari sebelah sana, dari karpet yang merah. Boleh silakan angkat tangan, sebutkan namanya dan asal prodi atau asal kampusnya. Ada? Silakan abang. Maaf, Bang Rian boleh pakai mikrofon yang ini karena yang buat RRI mikrofonnya yang hitam. Iya, kalau ini gak masuk di YouTube nanti. Iya. Iya, lain sumber suaranya, outputnya tuh beda keluarannya gitu. Silakan Bang.
4: Baik, terima kasih atas waktunya. Baik, Bapak dan Ibu yang ada di depan sekalian. Sebelumnya kami sebagai Gen Z mengapresiasi usaha Bapak Ibu untuk beradaptasi terhadap maunya kami, ibaratnya selera kami itu seperti apa. Dan di sisi lain juga kami prihatin dengan dilema Bapak Ibu untuk tetap bertahan dan eksis dalam bersaing di dunia digital saat ini. Nah, Saya mungkin hanya sedikit berkomentar saja bahwa tadi Bapak Ibu mungkin ingin bertanya kan sebenarnya apa sih keperluan kami, apa yang kami butuhkan sebenarnya. Nah, di sini sebenarnya kalau untuk yang sekarang kami kalau di media sosial tergantung apa yang kami lihat terlebih dahulu atau yang kita kenal dengan FYP kalau sekarang ya. Yang penting FYP-nya apa dulu. Seperti itu. Sebenarnya kami bisa melihat atau menyukai apa saja, tapi tergantung pada pengemasannya seperti apa, dikemasnya seperti apa. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya beberapa mungkin siaran televisi atau stasiun televisi di sini kan seperti TVRI, Kompas dan sebagainya itu kan terkenal dengan membawakan atau menyiarkan tentang berita-berita yang terutama yang ada di Kalimantan Barat misalnya. Nah, jangan sampai karena mencari tren dari Gen Z itu tadi, karena berusaha untuk menarik minat pemirsa tadi, menghilangkan eksistensi dari televisi itu sendiri. Seperti okay. Itu. Nah, jadi saran dari saya mungkin kalau bisa saat ini kan dunia digital kalau pola yang sekarang mungkin Bapak Ibu perlu untuk apa ya? Menekankan FYP itu tadi. Nah, cara FYP itu tadi saat ini kan pola di industri digital itu sudah bisa ditebak pola FYP yang sering FYP sekarang itu apa? Short video, plot twist, podcast, dan apa ya namanya, saya tidak terlalu tahu istilahnya karena saya bukan dari content creator, tapi saya tahu sedikit. Kemudian ada video dan teks. Jadi ada videonya, audionya ada, teksnya juga ada. Nah itu mungkin lebih menarik. Nah kemudian dari cara pengemasan sendiri, mungkin anak-anak di sini ada anak-anak kreator yang lebih tahu. Itu kan ada yang namanya hook dan niche. Hook dan niche. Nah hook itu awal dari video. Nah itu sangat penting Bapak dan Ibu. Hook itu maksimal 3 detik saja di awal. Hook itu harus dibikin semenarik mungkin karena itu yang menarik perhatian di awal. Mungkin teman-teman di sini juga merasakan kalau misalkan di awal video nih kami itu kan menerima informasi itu tidak mau yang terlalu lama. Kalau di awalnya aja udah boring atau tidak jelas arahnya kemana pasti langsung di skip kan. Tapi kalau hooknya menarik atau kena di kami maka akan lanjut ditonton seperti itu. Nah tidak dapat dipungkiri juga bahwasanya kami akan merasa jenuh jika menonton video atau konten yang terlalu panjang. Seperti itu. Baik, baik. Terima kasih.
1: Dengan abang siapa bang, maaf?
4: Bang Hendra.
1: Hendra dari?
4: DPD GMNI.
1: DPD GMNI, terima kasih bang Hendra. Saya mau dengar lagi dari teman-teman mahasiswa, ada lagi yang angkat tangan boleh? Silakan. Boleh dari yang biru sini karpetnya juga boleh. Ada, kita mau dengar perspektif dari teman-teman, mungkin gak hanya dari ilmu komunikasi, iya silakan bang.
5: Baik, tes. Baik, perkenalkan nama saya Rian Dika Yandi Putra, saya mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia di sebenarnya saya diajak sama kawan saya nggak tahu ada acara seperti ini, tapi setelah saya mendengarkan menarik juga mendengar kondisi dari yang awalnya cuma saya bisa lihat di TV kan, tapi sekarang saya bisa menjadi salah satu bagian dari acaranya. Saya sampai sekarang masih mendengarkan radio pak, radio itu. Soalnya radio itu ada bagian spesial di hati saya. Biasanya menemankan kegiatan saya saat melakukan apapun itu. Tapi entah kenapa sekarang rasanya seperti radio itu kehilangan sinarnya. Saya kangen masa dulu lagu-lagunya masih... Kebanyakan lagu yang saya dengar, lagu-lagunya masih relevan lah dengan... lagu-lagu sekarang, tapi entah kenapa lagunya bukan cuman lagu ya, kontennya itu diulang itu terus, dan juga cara penyampaiannya, cara pembawaannya, misalnya kalau berita atau lain sebagainya, saya berita itu kalau dulu di TV atau radio, sekarang saya nonton berita itu kebanyakan dari YouTube Short. Soalnya di situ nggak tahu karena pembawanya yang generasi saya Gen Z juga, jadinya lebih kena gitu. Saya rasa dari situnya, dari pembawanya yang mempengaruhi mempengaruhi gelombang penontonnya. Karena dari generasi saya juga, saya menjadi merasa lebih relevan dan merasa lebih ingin mendengarkannya. Jadi bukan cuman yang disampaikan kawan saya dari clickbaitnya dari 3 menit awal itu, bukan. Tapi dari pembawanya juga. Karena saya rasa kalau pembawanya asik, mau itu lewat 10 menit, 20 menit, bahkan 1 jam pun pasti bakalan didengar. Karena salah satu contohnya itu kan podcast di YouTube. Ada yang sampai 2 jam itu penontonnya sampai tembus 1000, Pak. Jadi bukan cuman dari clickbaitnya saja, bukan cuman dari durasi videonya saja, tapi dari pembawaannya,
1: dan pilihan lagunya.
5: Iya.
1: Pilihan lagunya ini sebenarnya maaf, dengan abang siapa panggilannya?
5: Iya, apa?
1: Abang siapa panggilannya? Nama abang siapa? Putra ujungnya
5: Rian.
1: Tadi. Rian.
5: Rian.
1: Bang Rian, pilihan lagunya tuh maunya yang seperti apa sih? Apakah lagu-lagu kalau dulu lagi bahasanya ya? Kalau dulu itu kan kita kenal ada istilah namanya top 40 ya. Ada 40 lagu teratas yang paling banyak diputar dan paling banyak didengar. Kalau anak-anak sekarang sukanya tuh lagu yang seperti apa sih sebenarnya?
5: Kalau lagu ya, dulu mungkin enggak, dulu itu pilihan lagunya terbatas. Cuman ada 2 peminatnya, lagu Indonesia sama lagu bahasa Inggris. Cuman 2 itu. Dan saya akui dulu itu lagunya masih trending. Tapi sekarang kebanyakan lagu yang disalurkan di radio yang saya dengar itu lagu lama, lagu lawas kebanyakan.
1: Okay.
5: Ada mungkin beberapa lagu yang bisa dibilang lagu trending, tapi itu udah berapa bulan lalu lah mungkin.
1: Jadi lagunya pengennya menyesuaikan dengan apa yang sedang trending atau yang ada di Spotify gitu ya?
5: Iya, ditambah lagi bukan cuman lagu Indonesia dengan Inggris saja. Sekarang ini lagi ngetrennya lagu dari Jepang, dari Korea juga. Mungkin bisa ditambahkan di situ, tapi saya nggak tahu sistemnya gimana. Jadi mungkin untuk waktu dekat ini kayaknya nggak bakalan ada lah. Saya pesimis.
1: Oh, ada dong, gampang. Teman-teman, saya juga pernah di radio ya, saya spill dulu. Jadi setiap radio itu, sebelum nanti kita tanya lebih jauh ke narasumber, setiap radio itu punya yang namanya MD, teman-teman. Music Director. Jadi Music Director ini yang tugasnya mengkurasi musik-musik yang masuk. Kenapa ada yang bisa diputar di radio dan kenapa ada yang tidak? Nanti kita tanyakan. Nah, kita jawab dulu satu persatu pertanyaannya. Menarik sekali sudut pandangnya masing-masing. Saya mau ke Pak Darius Tarigan, Ketua Tim Konten Media Baru TVRI Kalbar. Yang namanya konten media baru sudah jadi bagian khusus. Tentu saja yang namanya hook, yang namanya clickbait, judul-judul yang sesuai itu, saya yakin pasti sebenarnya sudah diakselerasi ke dalam tim KMB atau tim digital apapun itu namanya. Sebenarnya kondisinya seperti apa ketika misalnya dibilang video-video yang ada masih terlalu formal atau kurang casual untuk pemirsa Gen Z? Silakan Pak Darius.
6: Ya, terima kasih Mbak Dea. Terima kasih untuk teman-teman mahasiswa yang ada di sini. Khusus TVRI Kalbar, memang tahun 2021 resmi mengurus platform digital. Itu ada YouTube, ada Instagram, TikTok juga. Nah, dan saya yakin di sini tadi sampai saat ini saja ada beberapa teman-teman mahasiswa yang memang memiliki saluran sendiri ya. Kayak ada yang tadi short, dia cari informasi di short. Mungkin ada yang di TikTok, ada yang di YouTube yang suka panjang-panjang. Nah, inilah tipe-tipe yang penonton TVRI yang di platform digital. Dan itu kita berupaya menghadirkan di situ, walaupun memang tetap seperti Hendra bilang tadi, tidak meninggalkan eksistensi dan norma-norma pertelevisian untuk TVRI. Nah, jadi terkait itu kita juga sinergi dengan terestrial. Nah, makanya sebagian besar kalau teman-teman lihat ada di short, ada di Instagram, di TikTok, itu potongan-potongan berita memang. Dan ada juga yang kita produksi sendiri yang sampai ke pedalaman. Nah, ini mau saya kasih tahu teman-teman di sini bahwa untuk saya sampai saat ini masih dipercayakan menjadi Katim. Untuk TVRI tidak akan hadir kalau berbagai media sudah ada di situ, karena kita membawa APBN. Makanya belakangan ini kami menjelajahi ke kampung-kampung. Jadi karena apa? Karena ketika nanti beberapa media ini mendistribusikan ke platform digital, sama juga dengan punya kita. Artinya masyarakat sudah terlayani sebenarnya dengan informasi itu ya. Jadi kami memilih yang lain, yang belum memang tersentuh oleh media-media yang meliput tadi gitu. Nah, itu yang perlu teman-teman kasih tahu. Dan memang kita masih ada beberapa norma-norma yang harus kita ikuti ya. Ini termasuk KPID. Sebelum Pak Ramdan ini saya pernah juga dipanggil Pak, karena ada yang saya tampilkan tidak melewati prosedur review gitu ya. Jadi terlewatkan satu segmen yang memang tidak bolehkan ditayangkan, jadi saya dipanggil. Nah, ketika tadi ditanya tentang clickbait, itu juga sebenarnya di TVRI sebenarnya tidak diperbolehkan.
1: Jadi memang tidak diperbolehkan untuk konten yang clickbait ya, judul yang terlalu clickbait itu memang nggak boleh, ada pagarnya ya.
6: Iya, ada anjuran sebenarnya. Tapi untuk kami saat ini memang betul kata Mbak Dia bilang tadi, mungkin ada clickbait, Mbak sini bikin clickbait tapi tidak terlalu kasar ya, halus-halus gitu. Oke lah, kita sudah mulai coba dan ya sama sih isinya dengan thumbnailnya gitu, sama. Jadi itulah kondisi yang dikelola oleh TVRI sekarang. Kalau hook yang menarik, terus video tidak terlalu panjang, itu juga kita sudah usahakan. Baik. Kalau hook memang itu balik ke person ya, karena kalau kita monitor semua tidak mampu juga kita, karena banyak juga konten-konten yang ini. Nah, mungkin gitu Mbak.
1: Terima kasih Pak Darius. Nah, tadi ada banyak dari teman-teman, boleh diisi, maaf ya sambil kita melanjutkan, boleh diisi sambil maju karena ada teman-teman yang gak kebagian karpet di belakang. Nah, tadi ada beberapa kali teman-teman mahasiswa yang mention soal durasi. Dari dulu kita tuh selalu kenal durasi, saya mau ke Bang Rian. Saya mau ke durasi. Dari dulu konten berita kita itu kan, berita televisi itu kan ada standarnya ya teman-teman ya. Jadi gak bisa sembarangan gitu. Memang ada beberapa format berita, ada formatnya VO atau voice over, yaitu berita yang tanpa wawancara. Ada juga berita yang namanya package, PKG gitu. Jadi kan di package aja itu wawancaranya udah 1, 2, 3 wawancara gitu. Sementara kita harus struggling dengan generasi saat ini yang katanya cuman bisa menerima informasi dengan khusyuk itu paling lama 1 menit. Ketika Bang Rian, tadi Bang Rian sudah bilang tugasnya adalah memotong klip berita ini untuk menaikkan ke sosial media. Siasat seperti apa sih yang digunakan agar berita package kita yang panjang-panjang ini kemudian masih sesuai dengan durasi yang masih ditonton?
7: Oke, terima kasih Mbak Dea. Setelah saya masuk ke Kompas TV, kemudian saya banyak belajar biar tidak ketinggalan ya, maksudnya digital kan berkembang terus nih. Saya masuk digital aja tiap minggu ada rapat digital perkembangan ini perkembangan itu kan. Tapi memang setiap orang, setiap biro atau setiap kantor punya cara sendiri untuk mengatasinya. Nah, di tempat kami sendiri, karena YouTube itu berita kan memang untuk kalangan menengah ke atas ya, penikmatnya ya, penikmatannya kalangan menengah ke atas, kayak berita politik dan ekonomi dan lain-lain sebetulnya seperti itu.
1: Kita bilangnya klasifikasi audiens A ya?
7: Ya, ada klasifikasi audiennya juga. Di tempat kami untuk kita potong-potong berita di upload ke medsos, saat ini kita punya konsep di upload sepanjang-panjangnya. Terbalik dengan tadi yang adik-adik bilang, pakai hook segala macam. Karena untuk menghasilkan uang yang banyak dari YouTube, videonya tuh harus tonton sepanjang mungkin biar menghasilkan duit yang banyak.
0: bisa asik. Membayar gaji-gaji kita.
1: Saya suka nih, jujur ya Anda ya.
7: Jadi dari penghasilan YouTube Kompas, dari yang saya pegang puluhan juta itu tembus. Ada juga teman-teman saya sebelumnya, senior saya, ratusan juta tembus dari tonton video YouTube. Cuman kan sekarang zamannya udah berubah lagi. Kemarin di media sosial, orang-orang yang dulunya konten kreator YouTube mengeluhkan penghasilan dari YouTube yang mulai berkurang. Saat ini mereka berubah lagi konsepnya, mereka beralih ke TikTok. Nah, hal-hal seperti itu harus kita ikuti. Kayak saya udah umur kepala 4 ya, mau gak mau karena di bidang digital saya yang di bidang saya maksudnya, saya harus mengikuti juga. Saya bikin akun TikTok, macam mana cara live-nya nih, itu aja gak tahu. Jadi kalau ada anak-anak magang, mahasiswa atau anak sekolah yang magang ke Kompas TV Pontianak, bukan saya yang ngajarkan mereka, tapi mereka yang ngajarin saya. Seru ya?
1: Seru.
7: Ya, jadi teman kerja, jadi tim kita di situ.
1: Luar biasa. Gitu, Mbak Den. Ini secara nggak langsung mau bilang kalau ada teman-teman yang mau magang di Kompas TV, mau magang di TVRI, Ruai TV, bisa nanti bisa jadi tim digitalnya gitu ya. Nah, saya mau ke Pak Budi. Pak Budi, ini menarik nih, seru nih. Tadi kan katanya kalau pembawaannya seru, saya setuju dengan Hendra. Sebenarnya kalau pembawaan seorang penyiar itu seru, mau berapapun durasinya itu pasti akan ditonton, ya enggak sih? Dan tadi soal lagu, tadi kita udah kasih bocoran bahwa ini sebenarnya ada MD nih. Tapi kan enggak sebuah lagu boleh diputar di radio tertentu, ada do and don'ts-nya. Apa yang bisa Pak Budi sampaikan ke teman-teman untuk membuka lagi wawasan teman-teman tentang bagaimana sih sebenarnya proses operasional, bagaimana sih kelayakan tayang dan kelayakan siar di radio?
8: Iya, menarik tadi yang disampaikan siapa? Rian ya, kemudian Hendra. Beratnya sekarang radio itu tadi, kita punya program itu sudah di plotting. Ini program 30 menit, ini 60 menit. Itu dari pusat kadang-kadang, bukan dari kita. Nah, ketika itu sudah dilakukan oleh pusat, kita mau kreatif itu susah. Karena sudah diplot seperti itu. Sementara, dari teori komunikasi, dari sejak dulu, masyarakat atau pendengar khususnya, itu tahan mendengar itu hanya 15 menit. Contoh aja sekarang ini kita live di sini. Kan saya terus mengamati ini ya. Kita udah berapa menit ini? Yang nonton naik turun gitu. Karena tadi kelamaan gitu. Padahal orang hanya ingin mencari apa sih yang pentingnya, begitu kan? Cari yang pentingnya saja. Nah, dengan seperti itu, maka di daerah ini kita juga mencarikan cara lain. Kalau yang diprogramkan seperti itu, maka kita harus membuat yang namanya best cut. Best cut itu tadi dibentuk dalam bentuk video. Jadi dalam dialog yang 1 jam, kita ngambil yang 15 menit. Atau cukup 4 menit, 5 menit. Apa sih intinya dari tadi obrolan panjang lebar itu? Seperti itu. Masukkan di YouTube, masukkan di IG, masukkan di TikTok, seperti itu. Satu. Yang kedua tadi tentang lagu,
1: musik, ya.
8: Ya MD. MD di RRI, saya karena baru ini saya belum tahu berapa orang MD-nya. Harusnya 3 ya, karena tiap programa ada. Jadi di RRI itu ada programa 1, programa 2, programa 4. Berarti ada 3 MD. Kenapa ada 3 MD? Karena MD Pro 1, lagu-lagunya umum dari mulai anak-anak sampai orang tua itu ada di situ. Tapi yang anak muda khusus hanya ada di program 2. Jadi musik director program 2 itu hanya untuk anak-anak yang anak muda MD-nya. Program 4 itu MD-nya yang kalau dikatakan sepuh juga enggak enak ya. Tapi ya banyaknya senior, nostalgia begitu ya, MD-nya. Ya. Jadi terbagi-bagi. Jadi tadi saya sampaikan di RRI itu pasarnya semua ada. Ya, jadi mau anak muda, orang tua, anak-anak ada MD-nya masing-masing. Nah, ketika apa sih yang dicari? Sekarang ini kan ada di algoritma semuanya ya. Ketika anak-anak sukanya lagu ini, sekarang yang lagi rame Veronica. Ya, nah, untuk anak, mungkin anak-anak kecil nggak tahu nih. Saya belum melihat lagu Veronica gitu ya. Apakah itu juga masuk ke mereka-mereka? Atau kita yang orang tua? Kalau yang orang tua kayaknya sih masuk tuh di apa handphone di gadgetnya ya, lagu Veronica. Nah, kekuatan dari AI, kekuatan dari algoritma itu sangat kuat sehingga kalau kita membuka 1 atau 2 konten itu akan tercatat. Jadi kalau yang suka obat-obatan tadi akan terus-terusan dikirim obat-obatan terus gitu ya. Tapi yang sukanya mungkin anak-anak muda di sini humor-humor gitu ya, pasti akan ke sana. Tapi yang suka politik masuk mungkin konten-konten politik. Jadi betul-betul kekuatannya dari sana. Nah, sekarang ke lagu lagi. Nah, bagaimana ini kita bisa melihat? Nah, sekarang kan mudah. Kita lihat Spotify. Oh, Spotify langsung ada ini. Tapi teman-teman MD juga pinter ya, meskipun ada juga yang istilahnya selera sendiri. Nah, itu yang salah. Kadang-kadang MD itu saya masih anak muda, saya sendiri aja seleranya. Padahal dia sekarang sudah ada di program 4 yang harusnya dia orang tua gitu yang nostalgia, tapi karena wawasannya kurang sehingga yang dimunculkan ya paling tua lagunya ya 90 gitu ya. Yang 80, 70 jarang diputar. Nah, ada selera juga, unsur selera. Jadi di sini memang harus dilatih, dididik lagi MD-MD sehingga tahu pasarnya. Dan ketika tahu pasarnya juga membandingkan dengan apa yang hidup di masyarakat. Seperti tadi, kalau top 40 ya, itu zaman-zaman dulu. Sekarang ini kan tinggal buka aja di Spotify. Di Spotify itu sudah terlihat. Kemudian mau lihat lagi majalah-majalah luar negeri, itu bisa dibuka juga tuh ya, yang musik. Tapi kalau mau lebih dunia lagi, mungkin ini yang adik-adik di sini harusnya bisa dibuka ya. Buka ya. Green Radio. Green Radio itu loh radio seluruh dunia. Tinggal klik-klik-klik, geser-geser aja. Itu bisa tahu, oh di negara ini sedang musim lagu ini, negara ini lagu ini, seperti itu. Jadi perbedaan generasi kami dengan kalian, mungkin anak-anak kos di sini, ya. Kalau dulu tuh jempol kaki yang bergerak. Jadi kalau di tempat kos tuh kakinya begini di TV, tek-tek-tek gitu, mindahin gelombang. Tapi sekarang kan scrolling jempol, jadi bedanya dulu generasi jempol kaki, sekarang jempol tangan. Itu aja, terima kasih.
1: Baik, gak banyak sih bedanya, beda jempol aja. Ya. Saya mau mendengar lagi sudut pandang dari teman-teman mahasiswa yang hadir di sini ya. Salah satu sebenarnya yang jadi jualannya lembaga penyiaran resmi hari ini terverifikasi adalah tentu saja konten berita. Seperti yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Katim adalah bagaimana peran media yang ada saat ini sebagai verifikator atau sebagai validator dari informasi-informasi yang beredar. Kami mau tanya ke teman-teman yang ada di sini, sebenarnya ketika teman-teman dapat berita dari TikTok misalnya atau dari media sosial lainnya, apakah teman-teman melakukan proses validasi dan seperti apa sih sebenarnya proses validasi yang teman-teman lakukan ketika mengkonsumsi berita itu? Apakah TV dan radio ini masih jadi pilihan teman-teman ketika teman-teman mau membuktikan apakah suatu isu itu benar atau tidak? Ada yang mau berbagi? Saya mau dengar. Dari sebelah sini ada kakak-kakak? Ada? Atau dari depan? Silakan Bang.
9: Oke, perkenalkan. Nama saya Dani, Kak. Untuk pengalaman saya ya, kalau untuk memvalidasi sebuah berita ya, biasa di konten media sosial itu kan banyak nih konten-konten influencer yang bilang ada berita ini, tapi biasa mereka hanya menampilkan gambar atau segala macam. Nah, jadi terkadang saya tuh pilih-pilih dulu konten mana nih yang mau dilihat. Biasa tuh tetap ada konten yang menampilkan sumber, entah itu dari website media resmi ataupun biasa dari misal hasil wawancara Kompas videonya ada gitu kan ditampilkan. Nah, saya kalau untuk validasi, langsung ngecek yang dia tampilkan tadi itu sesuai enggak dengan yang disampaikan dia. Kadang juga kan banyak berita-berita yang bilang kalau grafik Indonesia ternyata masyarakatnya paling bahagia gitu kan. Ternyata dia setelah kita telaah lagi salah mengartikan grafik yang dimaksud dalam tabel berita itu. Nah gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk rujukan tadi banyak, kalau saya pribadi banyak ke website-website resmi ya, entah itu Kompas ataupun BBC segala macam. Jadi bagaimana tadi cara saya memvalidasi data itu agar tetap relevan dan benar tadi
1: gitu. Baik, Bang, menurut kamu, satu lagi ya saya mau tanya, ini menarik nih dari sudut pandangnya Gen Z. Sekarang kan banyak akun-akun di homeless media, akun-akun seperti akun-akun media yang ada di media sosial, tapi berita-beritanya ini biasanya adalah berita-berita kloningan dari media-media resmi. Seperti tadi misalnya, nyomot dari Kompas TV, nyomot dari Ruai TV misalnya, atau nyomot dari Pon TV dipotong, kemudian ditampilkan lagi atau ditayangkan ulang, ada yang watermarknya ditimpa, dibuang, gimana sih kamu melihat etis nggak sih itu gitu? Atau ada upaya dari kamu misalnya untuk bergeser ke platform resminya ketika kamu melihat berita kloningan itu?
9: Kalau saya pribadi ya, ketika melihat berita kloningan itu, kita kan nggak bisa mengatur ya, itu yang datang ke kita ya.
1: Betul.
9: Nah, bahkan yang lebih ramai didapatkan oleh masyarakat itu berita-berita kloningan. Nah, kalau saya pribadi sebagai pengonsumsi berita itu, kita langsung aja balik ke sumber resminya, karena udah pasti lebih valid di situ kan, udah pasti lebih jelas di situ. Jadi ketimbang kita menelaah hasil kopian, dimana juga itu komen-komennya juga biasa makin gak nyelonoh ya. Jadi kita balik aja ke sumber resminya, begitu saya.
1: Terima kasih Bang Dani. Yuk kakak abang, luar biasa. Yuk kakak abang yang mau berkomentar lagi masih terkait dengan gimana sih kalian melihat berita di lembaga penyiaran saat ini, juga termasuk dengan bagaimana proses validasi yang kalian lakukan. Dari sini ada.
8: Cek. Mungkin saya nanya, boleh dikit?
1: Oh silakan Pak Budi.
8: Ya. Media itu memang apa ya, kalau di KPI kan harus cerdas, kemudian berguna, bermanfaat ya. RRI juga ingin seperti itu. Saya pernah mencoba sebuah konsep seperti mungkin di TikTok saya, itu membuat sebuah berita yang ingin banyak ditonton orang. Sebuah kasus pembunuhan di Nunukan, waktu itu saya di sana. Itu yang nonton banyak, ada sekarang ini sudah 357 ribu yang nontonnya. Tapi apa? Ketika kita ingin masukkan di berita radio tidak bisa, karena tidak apa istilahnya, takut ditiru. Apalagi masuk ke YouTube atau ke TikToknya resmi RRI, tidak bisa. Karena itu akan menimbulkan efek yang lain.
1: Ya.
8: Nah, jadi meskipun berita itu banyak ataupun ditonton orang, diminati orang, RRI atau lembaga-lembaga penyiaran publik itu tidak bisa serta-merta semena-mena memasukkan berita-berita seperti itu, harus disaring. Demikian juga ini yang mungkin dengan polisi pimpinan atau polisi dari pemerintah, yang mungkin ini akan menimbulkan chaos gitu ya. Jadi kita juga memang ada kode etik dan juga ada kepatuhan terhadap pimpinan, sehingga berita itu tadi kata orang, ah kalau media pemerintah mah datar-datar aja. Karena itu tadi kita punya barrier ya. Itu
1: beritanya nggak seru nih katanya.
8: Ya.
1: Setelah ini kita akan bahas ya, apa sih sebenarnya barrier yang dimiliki atau batasan-batasan aturan apa. Tapi sebelumnya, karena tadi kita ngomongin berita, saya mau ke Ruai TV. Tadi Kak Tina sudah menyebutkan bahwa core-nya adalah news and culture gitu ya. Gimana TV berita melihat saat ini kondisinya ketika di media sosial itu banyak kloningan? Strateginya seperti apa sih, dan apa yang ingin disampaikan pada generasi muda yang ingin diajak gitu ketika misalnya melihat berita-berita seperti itu? Silakan Kak.
10: Baik, terima kasih Dea. Jadi memang kalau kita di Ruai TV, untuk menghindari kloningan seperti itu, biasa kita mencantumkan logo landmark ya gitu.
1: Ada watermark ya.
10: Nah, watermark. Nah, sorry, watermark di medsosnya kita gitu ya. Nah, dan kalaupun kita sebagai media yang harus memvalidasi, nah itu kita harus benar-benar sesuai pada pakem-pakem jurnalistik begitulah ya. Nah benar, kalau dilihat di media sosial memang mudah FYP begitu ya, langsung viral begitu. Nah tapi bagaimana kita media utama harus bisa menghadirkan berita yang benar-benar akurat dan benar-benar divalidasi begitu. Begitu sih.
1: Baik, menarik. Nah teman-teman tahu nggak bahwa setiap siaran di radio dan setiap siaran di televisi itu dipantau oleh komisi penyiaran. Jadi bukan melakukan sensor, kalau selama ini mungkin masih ada teman-teman yang perspektifnya bahwa komisi penyiaran itu melakukan sensor, enggak, salah. Jadi komisi penyiaran itu melakukan pengawasan pasca tayang. Setelah tayang, apa yang ada di frekuensi publik itulah yang kemudian diawasi. Tapi salah satu bariernya adalah teman-teman, kenapa lembaga atau media penyiaran ini nggak bisa sebebas media sosial? Karena setidaknya ada beberapa aturan, ada dua undang-undang nih, ada undang-undang nomor 40 tahun 99 tentang pers, ada juga undang-undang nomor 32 tahun 2002 yang khusus mengatur tentang penyiaran. Lalu di penyiaran ada juga yang namanya P3SPS, pedoman perilaku penyiaran dan standar penyiaran. penerapannya seperti apa? Kenapa ini kemudian menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan supaya nggak dapat surat dari KPI tadi? Strateginya gimana? Saya mau ke Bang Gilang. Bang Gilang, di era yang saat ini, ketika apa-apa itu katanya tergantung FYP, ini biar yang seru tuh yang seperti ini loh, yang sensasional misalnya. Bagaimana menyikapinya agar bisa tetap sesuai tadi dengan batasan aturan P3SPS dan sebagainya, tapi juga tetap bisa menarik?
11: Oke, terima kasih buat Kak Dea. Jadi tadi apa, tetap bisa mengikuti dunia digital ya, tapi tetap mengikuti aturan ya. Jadi kalau di Pontipi sendiri pernah biasanya kita kan juga nerima konten-konten dari luar kan, misal dari konten kreator Kalbar, ada yang mau konten-kontennya ditayangkan di Pontipi seperti misalnya musik video atau vlog segala macam, kita terima itu, tapi tetap kita ada di bagian editing juga, kita lihat dulu apakah sesuai standar. Contohnya misal ada adegan orang merokok, nah itu tetap kita sesuaikan nih, oh merokok nih gak boleh nih ditayangkan di TV, jadi kita sensor. Terus kalau ada darah-darah, misalnya ada nampak darah, itu gak boleh, tetap kita sensor. Jadi tetap kita mencoba gimana tetap itu bisa relevan, bisa tayang, tapi juga kita mematuhi aturan-aturan yang ada di KPI gitu.
1: Baik, saya mau ke Bang Romdon, Bang Romdon bukan Bang Ramdan. Saya mau ke Bang Romdon. Bang, bisa gak sih kasih contoh ke teman-teman supaya punya gambaran lebih luas lagi? Apa sih yang biasanya ada di berita media sosial tapi tidak boleh tayang di TV?
2: Baik, cek. Melengkapi jawaban dari PONTV tadi, udah disampaikan beberapa, tapi nanti bisa dilengkapi oleh KPID ya. Yang tidak boleh di medsos, boleh di medsos, tapi nggak boleh di media mainstream. Ya, TVRI adalah salah satu media mainstream. Dan semua media yang memiliki struktur organisasi dan sudah diverifikasi lembaga Dewan Pers itu disebut dengan media mainstream. Jadi Anda harus bedakan, media sosial itu adalah seperti hutan rimba, hukum rimba dia, jadi nggak ada aturan. Walaupun hari ini Komdigi mencoba untuk membuat sebuah regulasi, bahkan Dewan Pers juga mencoba untuk membuat sebuah regulasi, tapi masih mentah dan masih perlu pengkajian-pengkajian. Karena sekali lagi, media sosial itu media publik yang belum ada aturan yang bisa mengatur, karena itu personal, komunitas, community. Sedangkan kami institusi penyiaran milik negara, termasuk RRI juga milik negara, sementara yang lain itu milik publik, dan ada batasan-batasan etika jurnalistik yang mesti harus dijaga, harus dipertahankan, dan itu menjadi harga mati, bukan kartu mati. Ya, sekali lagi, media sosial itu ranahnya adalah siapa yang kuat, dia yang menang. Siapa yang memikat, dia yang dilihat. Siapa yang cepat, dia yang dapat. Itulah media sosial. Kalau kemudian institusi media mainstream atau media penyiaran itu mengikuti apa kemauan dari para Gen Z misalnya, seperti yang disampaikan oleh Hendra tadi, maka rusaklah media ini. Maka tidak ada lagi lah yang namanya gatekeeper editor di redaksi. Yang ada adalah editor personalnya masing-masing. Jadi habislah dunia ini, karena diserahkan kepada media sosial. Ketika overload, mereka harus mencari kemana. Maka media mainstream inilah menjadi sebuah alat analisis untuk mengukur kebenaran yang sebenarnya. Yang paling mudah adalah tadi itu, judulnya sangat bombastis tapi tidak sesuai dengan isinya. Itu satu. Yang kedua, visual. Visual itu di medsos bisa pakai AI, tapi di media televisi itu sangat tidak dibenarkan. Bahkan saya juga sedang mendapat pelatihan, 10 kali saya mendapat pelatihan tentang AI ini, masa depan jurnalisme menghadapi tantangan AI. Dan AI itu hanya sebagai pendukung, dan itu hanya sebuatan manusia, tidak bisa mengalahkan kinerja jurnalistik. Kemudian, kalau menampilkan yang namanya darah-darah, atau cerita-cerita yang provokatif, cerita-cerita yang apa, yang membuat orang semakin penasaran, media sosial itu sangat ingin mengupload segera. Tetapi kami di TVRI secara khusus gitu, atau di media-media yang lain, tidak kemudian terikut dengan pola itu. Kenapa? Karena kita ada rambu-rambunya.
12: rambu-rambu yang pertama tentu adalah Undang-Undang Dasar. Kami di TVRI patuh pada Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Sehingga kami motonya adalah media pemersatu bangsa. Apa bedanya kalau kemudian TVRI sama dengan media sosial? Bahwa kami TVRI harus menjadi sarana menyatukan seluruh bangsa Indonesia. Sementara medsos ada yang motivasinya menyatukan, tapi ada yang motivasinya menyatukan komunitasnya, menyatukan para hobinya, tapi tidak menyatukan seluruh bangsa Indonesia. Tapi TVRI menyatukan seluruh bangsa Indonesia yang berbagai suku-suku dan bangsa-bangsa dengan program-program, dengan tayangan-tayangan, dengan konten-konten yang sesuai dengan kebutuhan publik. Sehingga kami menyusun pola acara itu ada segmentasinya. Makanya kalau TVRI itu kebutuhan agama, ada siaran agamanya. Sehingga ada mimbar agama, meskipun tidak ada yang tonton, tetapi paling tidak TVRI punya kewajiban untuk menyebarluaskan informasi tentang praktik-praktik keagamaan. Kami juga tidak boleh ketinggalan bahwa Gen Z itu punya kebutuhan yang harus kita penuhi. Maka kita lahirkanlah program-program. Maka tadi saya punya program namanya POV Gen Z. Kemudian di program itu ada namanya Di Balik Layar. Itu adalah mengakomodir teman-teman sinias muda di TVRI atau di Kalimantan Barat. Anda-anda yang berkecimpung di dunia film, Anda bisa tampil di balik layar. Itu adalah segmentasinya Gen Z. Tapi enggak tahu, kalian nonton enggak? Permasalahannya nonton enggak TVRI ini? Sekarang saya mau tanya nih, nonton TVRI enggak? Siapa yang nonton KBHI? Sekarang siapa yang nonton TVRI? Oke, nonton TVRI lewat TV. Sekarang nonton TVRI lewat smartphone. Ada enggak? Angkat tangan. Malu. Nah, kenapa malu nonton TVRI? Tayangannya enggak bagus, Pak. Nah, sekarang barometer bagusnya itu apa? Enggak menarik, Pak. Barometer enggak menarik itu apa? Membosankan, Pak. Barometer membosankan seperti apa? Anda butuh tayangan yang cepat. Sementara kita punya durasi. Ada durasi setengah jam, ada durasi 1 jam, ada durasi 90 menit. Ada mini feature itu masuk dalam KBHI. Jadi kalau misalnya TVRI harus mengikuti polanya medsos, kita ada media baru. Konten media baru yang berusaha untuk memenuhi keinginan publik di media sosial. Tetapi harus mengikuti rambu-rambu yang ada di dalam pertelevisian juga. Tidak bisa juga apa ya, bombardir begitu. Ya, tidak bisa bombardir. Jadi saya berikan contoh tadi, media sosial adalah media hukum rimba yang belum bisa diatur, tapi mudah-mudahan Komdigi bisa mencoba untuk mengaturnya dan Dewan Pers juga bisa mencoba untuk mengaturnya. Tapi sekali lagi, kami sebagai media milik publik, milik negara, institusi yang didanai oleh negara, tetap komit, tetap konsisten dengan visi misi untuk menyatukan bangsa, penyebarluasan informasi yang sesuai dengan rambu-rambu, sesuai dengan kaedah-kaedah. Satu sisi kami mengedepankan kecepatan, tetapi keakuratan juga harus kita pertimbangkan. Contoh, kemarin ada kasus helikopter jatuh. Tahu enggak? Tahu kan? Nah, itu semua media sosial berlomba-lomba. Dan kami juga karena beruntung kita ada media baru. Terima kasih kepada Pak Darius yang berusaha untuk mencari visual yang terupdate. Akhirnya kita ketemu. Kalau tayang di Kalimantan Barat hari ini itu jam 3 sore. Sementara kejadian itu jam 3 jam 4 sore kan, berarti sudah lewat. Maka kita punya media baru, kita posting dulu visualnya, tetapi tidak gambar mentah. Tetapi tetap kita berikan informasi yang informatif, yang bukan hanya sekedar untuk bombastis supaya orang nonton YouTube-nya TVRI atau TikTok-nya TVRI. Bukan itu yang kami kejar. Yang kami kejar adalah informasi yang benarnya. Itu. Saya kira itu jawaban. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bang Romdon. Teman-teman, saat ini di segmen kali ini saya mengajak teman-teman untuk bertukar pesan dengan para praktisi penyiaran yang ada di depan kita. Teman-teman yang punya pesan-pesan apa yang ingin teman-teman sampaikan? Teman-teman berharap ada berita tentang apa sih di TV? Sebaiknya meliput apa sih di radio? Sebaiknya menayangkan yang seperti apa? Teman-teman bisa sampaikan di momen ini. Teman-teman praktisi, teman-teman rekan-rekan seprofesi, teman-teman seperjuangan di sini, please take your note. ambil catatannya, kita catat sama-sama apa yang akan disampaikan oleh teman-teman Gen Z hari ini. Ada yang punya pesan yang mau disampaikan, silakan angkat tangannya. Iya, silakan Bang.

0: hanya melibatkan orang-orang tua gitu. Jadi itu kesannya itu monoton gitu. Sedangkan kami ini kan perlu yang namanya transmisi daripada generasi lalu dan generasi sekarang gitu. Apalagi soal budaya. Suatu negara yang kehilangan akal, apa kehilangan pikiran mengenai sejarah itu sama halnya tidak menurunkan dalam kebudayaan etos manusia sekarang gitu. Apalagi generasi muda. Kita bukan hanya berbicara soal kekinian di masa kini gitu, tapi kan bagaimana kita melingkupi, kita membungkus kebudayaan di masa kini supaya orang-orang dan generasi Gen Z ini bisa mempertahankan budaya tersebut gitu, menjadi norma dan segala macam gitu. Dan mungkin teman-teman di sini jika bicara soal etis epistemologis, mungkin orang-orang Kalimantan Barat mungkin banyak yang tidak paham ya, apalagi generasi muda kan. Nah, bagaimana di TVRI ataupun di seluruh media yang ada Kalimantan Barat itu membungkus suatu mungkin informasi mengenai podcaster, mengenai hal-hal kebudayaan. Karena yang saya lihat untuk di Indonesia sekarang ini itu ada beberapa sih, mungkin berbicara soal ilmu pengetahuan dalam segi sudut pandang sub-suku yang ada di Indonesia, contohnya di Chronicles atau di Endgame gitu, mereka sering membicarakan mengenai PISA. Itu kan ada korelasi antar literasi anak muda di generasi sekarang ataupun Gen Z dan milenial gitu, mengenai sejarah tentang keindonesiaan itu. Baik. Bagaimana ilmu pengetahuan lahir, misalnya dari Ternate dengan evolusi manusia, itu kan kebanyakan anak muda tidak tahu gitu. Nah, di Kalimantan sendiri itu mungkin banyak sih tentang epistemologi ataupun tentang kebudayaan-kebudayaan lahir pasca kolonial atau sebelum kolonial gitu. Bagaimana dari pandangan daripada media-media di Kalimantan Barat yang memegang otoritas tentang media itu membungkus supaya anak-anak muda sekarang ini bukan hanya terpolarisasi oleh apa ya budaya-budaya inilah, Gen Z lah misalnya, Gen Z macam, tapi bagaimana mereka juga paham mengenai epistemologi daripada sub-suku ataupun kebudayaan di Kalimantan Barat ini gitu. Sekian dan terima kasih.
1: Terima kasih Jonathan, tepuk tangan buat Jonathan. Iya, siapa lagi sekarang? Boleh minta kakak-kakaknya tidak? Adakah kakak-kakak di sini untuk mewakili? Kenapa saya tanya ada dari sudut pandang teman-teman mahasiswa dan ada yang dari mahasiswi? Karena biasanya kan kebutuhannya berbeda nih ya. Program televisi aja dibuat itu berdasarkan survei dulu. Penontonnya kira-kira yang paling banyak perempuan atau yang paling banyak laki-laki. Saya juga pengen dengar perspektifnya teman-teman mahasiswi. Ada yang mau disampaikan nggak? Program seperti apa sih yang kalian rindukan? Yang pengen kalian lihat di TV? Ayo, silakan. Ayo. Malu. Silakan. Mahasiswi dulu boleh? Mahasiswi dulu ya, boleh ya. Kalau nggak ada nanti saya ke depan. Yuk. Ada teman-teman ilmu komunikasi, kalian yang mempelajari lebih banyak, kalian meriset lebih jauh, ada yang mau angkat tangan enggak? Ada? Nah, ini menarik. Sekali lagi nih, saya tanya terakhir, ada yang mau tanya enggak? Soalnya kita masih punya hadiah sih di sini. Iya, seriusan, ini masih ada 4 hadiah yang ada di sini. Nanti kita akan kasih untuk penanya terbaik yang akan dipilih oleh kakak-kakak, abang-abang yang ada di depan. Ada? Enggak ada? Oke, Bang Hendra, Bang Rian silakan. Sedih deh saya. Mana ini suara kakak-kakak cantik?
2: Terima kasih kesempatannya, saya cuman mau tadi kan kakak kan nanya mau apa yang ingin dilihat dari acara TV sekarang, apa ya yang saya harapkan itu. Kalau saya kan dulu saya sering lihat berita tentang kehidupan pribadi dari artis-artis ternama di Indonesia gitu atau lain sebagainya. Saya rasa mungkin akan menarik kalau siaran TV sekarang ini mulai membahas film-film yang ngetren sekarang. Mungkin film, kalau saya sendiri saya nonton anime. Teori-teori dari pembentukan dunia di One Piece gitu mungkin okay. Bakalan menarik, itu aja sih.
1: Review-review film ya, menarik-menarik.

0: bukan review film, tapi lebih ke pembahasan mendalam mengenai latar belakang di, dari film tersebut, yeah. Bagaimana dunianya terbentuk atau sistem sistem kekuatan yang ada di dalam ceritanya. Kalau fantasi kan ada sistem kekuatannya sendiri.
1: Betul,
0: gitu.
1: Ada universe-nya ya.
0: Bagaimana cara kekuatannya itu bekerja, itu saya tertarik dengan itu. Okay, kalau pribadi.
1: Nice, teori-teori seperti ini. Ya. Ada lagi enggak? Terakhir kali nih saya tanya nih, kakak-kakak. Enggak ada? Serius? Silakan Bang, silakan. Laki-laki lagi. Aduh.
2: Oke, izin Kak untuk, mungkin ini hanya sekedar saran aja sih. Untuk sekarang ini hampir 70% Gen Z itu suka dengan e-sport atau game. Nah, tapi untuk skala televisi ataupun penyiaran kurang banget untuk mempublikasikan tentang game e-sport itu sendiri. Apalagi sekarang e-sport itu sudah mendunia atau sudah ada lomba WC atau e-sport World Cup. Tapi untuk saat ini penyiaran itu ataupun televisi ataupun penyiaran itu sangat kurang untuk membahas tentang e-sport itu sendiri. Apalagi Gen Z sekarang ini hampir 70% secara data itu sangat menyukai e-sport ataupun game itu sendiri.
1: Baik.
2: Nah, itu yang saat ini mungkin ya, kalau saya emang ikut dunia game ataupun sekarang ini saya berada di e-sportnya Kota Pontianak, saya melihat itu kurangnya sekali untuk beberapa televisi ataupun penyiaran untuk mempublikasi tentang e-sport itu sendiri. Nah, baik, mungkin itu saja.
1: Dengan abang siapa, mohon maaf?
2: Dwi Ananda dari DPD GMNI Kalimantan Barat.
1: Dwi Ananda dari DPD GMNI. Oke, silakan. Siapa lagi, Kak? Spesifik nih, ada kakak-kakak? Silakan. Ya Allah, sedekat ini dari tadi, kek, gitu.
3: Oke, halo. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya Nazwa Hanwa Segaf. Bapak dan Ibu bisa panggil saya Hanim. Saya dari ilmu komunikasi FISIP Untan. Kalau ditanya apa yang bisa saya sarankan dari POV saya sendiri selaku Gen Z pada masanya sekarang, kalau seperti yang kita lihat belakangan ini tuh sering banget orang-orang nge-review makanan atau tempat baru yang sering mereka kunjungi gitu. Jadi kalau biasa kalau di TikTok ya, banyak sekali para konten kreator yang mereview makanan ataupun coffee shop. Apalagi seperti yang kita tahu kan di depan-depan ini tuh salah satu media lokal lah ya, jatuhnya media lokal Pontianak gitu kan. Dan Pontianak sekarang udah sangat-sangat sampai dijuluki 1001 coffee shop gitu. Okay. Jadi kiri kanan yang kita tahu itu coffee shop, makanan kulineran
1: gitu ya.
3: Nah, itu jadi mungkin bisa kali mengangkat untuk sebuah apa ya?
1: Program
3: kulineran lebih banyak lagi review, jangan cuman kulineran, coffee shop kayak sekarang. Oh, okay. Karena kan kayak sekarang tuh Gen Z tuh sangat-sangat hidupnya tuh separuh di coffee shop gitu kan.
1: Oke, okay, baiklah.
3: Dan jadi bukan cuma sekedar nge-review saja, tapi bisa mengangkat UMKM setempat yang ada gitu. Jadi memanfaatkan juga jadi gitunya.
1: Baik. Gitu. Terima kasih Hanim. Kita berikan tepuk tangan dulu ya buat Hanim. Nah, ini adalah POV terakhir dari Gen Z di kesempatan diskusi kita hari ini. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, untuk menutup diskusi kita yang namanya bertukar pesan, ada dari komunikator, ada dari komunikan tentu saja. Maka singkat saja saya mau minta bergantian teman-teman, mungkin dari ujung, dari Bang Rian, silakan apa yang ingin disampaikan kepada Gen Z, singkat aja pesan-pesannya.
4: Cek, tes. Oke, terima kasih Mbak Dea. Halo adik-adik Gen Z. Kalau dari saya pesannya simpel aja. Kan kalau sekarang kan kalau kita lihat di medsos itu banyak informasi yang beredar dan infonya belum tentu benar. Kan begitu ya. cuman hasilnya lebih trending daripada berita-berita yang udah terbukti, teruji informasinya. Nah untuk itu saya pesannya adik-adik nanti bisa konfirmasi atau validasi beritanya ke media mainstream. Itu aja sih dari saya, terima kasih. Baik.
1: Berikutnya silakan Pak Zen. Pak Zen tapi tidak boleh jual obat. Pak Zen gak boleh promosi obat. Pesan-pesannya yang lain aja silakan.
5: Pesan saya ya, pola makan dan pola hidupnya dijaga, itu aja.
1: Aduh, luar biasa, Masya Allah, mulia sekali. Pak Dario silakan.
6: Ya, terima kasih Jonathan, khususnya ya Jonathan sama Diananda tadi, terkait tadi budaya, terus e-sport ya, sama tadi kuliner di sana. Ini sebenarnya sudah masuk ke konsep kita, tapi masih e-sport ini masih agak sulit kita karena dia ada speak-speak yang tidak sopan. Akhirnya pernah jadi pembahasan karena pegawai-pegawai baru kita Gen Z juga jadi suka e-sport. Jadi kemarin sempat dibahas, tapi mungkin nanti setelah sesi ini jadi kita jadikan catatan. Coba nanti kita bahas terkait budaya, mungkin bisa nanti nonton di TVRI, nama YouTube-nya Tanpa Narasi, itu banyak di sana, Melayu, Dayak. Terakhir kemarin kita bahas masalah Republik pertama di Asia yang ada di Mandor, katanya, kata mereka, padahal secara kenegaraan tidak, itu kongsi, itu ada kita bahas. Mungkin bisa jadi referensi untuk kalian nanti terkait budaya-budaya yang kita pernah produksi, Melayu, Cina, Dayak, ada sana semua. Kemudian untuk kuliner tadi yang dari sana, kita UMKM juga fokus Mbak, terutama yang di terestrial, terkait nanti juga bola, Piala Dunia ini termasuk yang memang harus diangkat UMKM. Nanti silakan hadir pada saat nanti nonton-nonton bareng, di situ ada UMKM, boleh nanti berkontribusi. Baik. Mungkin itu terkait verifikasi, nanti tadi sudah sampaikan ini, silakan ke sumbernya seperti ada ini tadi bilang, balik ke sumbernya untuk memverifikasi berita. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Darius. Bang Santo silakan Bang.
7: Baik, terima kasih dia dan teman-teman semua. Mungkin kasih tantangan saja bagi kawan-kawan yang memang ingin memberi masukan dan mau menerima tantangan, silakan datang ke RRI Pontianak. Kita siap untuk melakukan kolaborasi dalam hal apapun selama itu masih bisa kita akomodir dan selama hal-hal itu positif serta membawa dampak yang positif untuk kebaikan kita semua. Saya rasa itu. Makasih dia.
1: Baik, makasih Bang Santo. Akhir-akhir silakan.
2: Baik, terima kasih. Pernah ke Mujahidin semua kan? Pernah enggak? Dengerin radio Mujahidin? Enggak. Oke, okay, jadi mengajak aja sih dengerin radio Mujahidin FM di 105.8 Mujahidin FM. Terus dibantu follow Instagramnya MJFM Pontianak, karena kami baru kena hack. Jadi ngumpulin followers baru nih. Mau masuk ke dunia digital tapi kita perlu followers dari teman-teman. Itu aja, terima kasih.
1: Terima kasih ya. Silakan Kak Tina.
8: Baik, terima kasih. Sebagai final statement saya untuk adik-adik sebagai Gen Z agen perubahan ya. Tadi sudah dipaparkan bagaimana media sosial yang beredar luas dan media mainstream yang perlu validasi. Nah, ketika mendapatkan informasi dan kalian mempertanyakan bagaimana akurasi atau validasi dari informasi itu, stop, cukup sampai di kalian, tidak usah untuk meneruskan informasi-informasi yang masih diragukan validasinya. Dan terkait tentang kesempatan kepada Gen Z, Ruai TV selalu terbuka. Nah, kita mengajak Gen Z tidak hanya sebagai objek tapi subjek. Subjek bagaimana? Kalian yang mengisi konten-konten siaran atau materi dari platform digital kita, misalnya. Nah, sorry agak panjang ya. Jadi di ulang tahun Ruai TV ke-18 tahun 2025 lalu, kita mengadakan lomba membuat video klip lagu daerah. Nah, boleh dikata 90% itu pesertanya kaum muda, Gen Z. Nah, begitu menarik dari arrangement lagunya, video klipnya, dan ini diakui oleh praktisi musik ya. Nah, jadi adik-adik yang punya potensi silahkan, kalau misalnya ingin tertarik ikut lomba ataupun ada program-program baru yang sesuai dengan kebutuhan Gen Z, ada di antara yang mau jadi hostnya gitu ya. Nah, kita sangat terbuka, begitulah. Baik, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bang Kak Tina. Bang Gilang, silakan Bang.
9: Oke, mungkin terima kasih buat tadi teman-teman ada kasih masukan ya. Contoh kayak tadi dia minta acara game kan, mungkin bisa nanti kita sampaikan ke kawan-kawan produser, mungkin nanti bisa bikin satu episode bahas judul game ini, judul game itu. Terus juga ada yang tadi bahas lore atau cerita anime atau cerita film, bisa kita ano. Terus juga apa, ada yang coffee shop tuh, mungkin nanti kita sampaikanlah ke kawan-kawan produser, mungkin bisa bikin acara apa, satu episode tuh bahas coffee shop A, coffee shop B, coffee shop selanjutnya. Terima kasih. Dan kita Pon TV juga selalu sih menerima masukan, karena kan penonton-penonton kita kan, kita mengharapkan juga Gen Z juga nonton kita. Jadi silakan kalau memang ada masukan yang lain, bisa ke Facebook atau Instagram kita di Pontianak TV. Terima kasih.
1: Baik, makasih Bang Gilang. Sebelum ke Pak Ramdan, saya mau ke Bang Romdon dulu. Karena memang ini urutannya yang paling senior di akhir, Pak.
10: Baik. Pertama tentu saya ucapkan banyak terima kasih ya kepada Anda. Tadinya saya akan banyak mendapatkan input dari Anda-Anda semua, tetapi Anda-Anda masih malu-malu, dan inilah salah satu ciri khas dan karakter Gen Z. Ya. Beraninya itu di medsos, tapi ketika ketemu langsung agak sulit untuk bicara. Ya, jadi berharap nanti Anda-Anda mampu dan berani berbicara, tidak hanya di ruang-ruang virtual, tetapi betul-betul masuk ke ruang-ruang terbuka seperti ini, dan Anda bisa sampaikan. Ya, itu. Yang kedua, tadi terima kasih untuk masukan apa e-sport. Sebetulnya di TVRI sudah ada, Mbak, programnya. Mungkin Anda saja yang tidak nonton. Ya, kita punya program namanya Sportiva. Itu program olahraga. Itu memang untuk mengakomodir semua jenis olahraga. Mau olahraga tradisional, olahraga kekinian, termasuk olahraga apa e-sport itu ada. Kemudian kita juga punya program namanya Kalarasa. Itu sebetulnya juga mengutip atau menjelajahi tentang kuliner-kuliner di Kota Pontianak, bahkan di Kalimantan Barat. Mungkin Anda saja yang tidak nonton gitu ya. Kita juga ada program film-film di balik layar, tapi kalau keinginan dari Sirian tadi mengulas film-film yang sudah produksi oleh pihak luar, memang tantangan kita adalah menghadirkan orang-orang yang paham tentang film itu. Ya, kalau mau mengulas soal itu, tetapi untuk mengakomodir teman-teman si pembuat film di TVRI ada namanya di balik layar. Ya. Bahkan ada namanya ekrab dan hobi. Jadi itu mengulas semua tentang hobi. Mau hobinya anak muda, mau orang tua, itu semuanya ada di situ. Jadi TVRI sudah punya porsi program informasi, pendidikan, hiburan, keagamaan. Tapi yang terbesar adalah informasi dan pendidikan. Hiburan dan keagamaan itu hanya sedikit. Jadi semuanya ada porsinya, dan kita bersiaran 10 jam dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Tetapi Anda bisa mengikuti kalau ketinggalan lewat YouTube yang sudah diakomodir. Jadi sekali lagi pesan saya, Anda sebagai Gen Z yang nanti akan merajai bangsa Indonesia ini, Andalah yang menentukan bangsa ini. Ketika Anda hari ini hanya konsen di kafe, Anda hanya konsen di gadget Anda masing-masing, Anda tidak mencoba untuk berkontribusi memikirkan gagasan dan memberikan ide-ide kreatif tentang membangun bangsa ini, maka 10-20 tahun ke depan itulah wajah bangsa ini. Oleh karena itu saya berharap Anda-Anda harus berani speak up, tetapi speak up yang positif. Jangan speak up yang tujuannya hanya untuk mencari cuan. Ya, dan jadikanlah TVRI sebagai saluran, sebagai media penyeimbang, media untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan menyatukan bangsa Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bang Romdon. Berikutnya Pak Kepsta, silakan.
11: Iya, sudah diborong sama Bang Ramdan. Tadi intinya RRI itu sudah melakukan semua. Coba kalau tidak percaya buka medsosnya, IG-nya, Pro 1, Pro 2, Pro 4. Itu yang disarankan itu sudah semua sebenarnya. Nah sekarang kenapa itu tidak dikenal ya? Sama seperti RRI, TVRI, kita merasa besar diri sendiri karena punya media, mempublikasikan diri sendiri, tapi tidak menggunakan media luar ruang. Katakanlah sekarang Piala Dunia, orang tidak tahu nih RRI, TVRI antara itu sedang gembar-gembor ya. Piala Dunia, karena kita itu tadi hanya mengandalkan ya kembali ke anggaran. ya. Oleh karena itu dengan ada teman-teman di sini, kita mohon bantuan teman-teman untuk melakukan apa, membantu kami menyebarluaskan kegiatan Piala Dunia. Tadi yang menarik yang mengenai e-sport ya, di RR itu ada mini soccer di Jalan Sulawesi belakang SMA 1 ya. Nanti kalau memang teman-teman mau nonton bareng dengan TVRI, dengan RRI bersama disabilitas, kita bisa nonton bareng. Atau kampus mau melaksanakan, nanti daftar ke TVRI, kita bantu fasilitasi untuk nonton bareng. Tapi kita minta dibantu juga nanti memasang promosinya di Videotron punya Untan. Untan punya ya?
1: Iya, iya, betul.
11: Untan punya, tolong dibantu sehingga kita makin rame di Kalimantan Barat atau khususnya di Pontianak, nanti kegiatan nonton bareng atau promosi Piala Dunia makin besar. Nah, kalau kegiatan e-sport, tolong ke RRI, kita ngobrol. Karena saya juga ingin melaksanakan kegiatan atau lomba e-sport. Itu penting, ya. Kenapa penting? Karena sekarang anak-anak tadi seperti katakan 70%. Itu kalau kita bisa laksanakan dan berhasil, insya Allah akan rame lah, ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, silakan singkat saja apa yang ingin disampaikan untuk menutup diskusi kita hari ini.
12: Baik, terima kasih Mbak Dea. Pertama tentu kami dari KPID Provinsi Kalimantan Barat mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan lembaga penyiaran semua yang sudah hadir, yang berkenan untuk kita saling berdiskusi hari ini ya, baik TV maupun radio. Nah, terima kasih juga kepada teman-teman, adik-adik, mahasiswa. Jadi kita hari ini memang mempertemukan satu sisi menjual program, sisi lain juga teman-teman dari lembaga penyiaran membeli saran dari adik-adik semua. Dan alhamdulillah pertemuan hari ini itu dapat terlaksanakan. Yang kedua, adik-adik, yakinlah bahwa seluruh lembaga penyiaran ini sudah membuat program yang kemudian apa yang menjadi keinginan adik-adik. Tadi sudah disampaikan bahwa kemudian selain kita ingin cepat informasinya, tetapi juga harus tepat informasi itu. Lalu kemudian di mana kita bisa dapatkan? Itu adanya di lembaga penyiaran. Oleh karena itu dalam rangka penyelamatan generasi kita. Saya kira demikian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, rekan-rekan seprofesi, para praktisi penyiaran yang hadir dalam momen hari ini, rekan-rekan mahasiswa yang tadi juga sudah berbagi pemikiran kalian di sini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas antusiasme yang luar biasa. Kami berharap momen hari ini tentu saja tidak akan berhenti di sini, tapi juga akan berbuah lebih baik lagi. Karena kita tujuannya apa? Masing-masing kita bisa punya timbal balik untuk siaran yang lebih berkualitas dan siaran yang lebih sehat. Tapi ini ditunjang oleh apa? Teman-teman yang kami ajak, ayo kembali lagi kita nonton ke media penyiaran resmi, atau paling tidak teman-teman ikut follow media-media resmi ini. Sehingga teman-teman juga bisa menjadi agen-agen yang mensosialisasikan sumber informasi yang terbukti validitas dan akurasinya. Saya Dea Citra Rahmatika, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sebentar, tadi kita janji mau kasih hadiah ya. Pak, boleh kita berdiri dulu ya? Ini di sini masih ada hadiah, ada 4 hadiahnya, bismillah. Nah gini ya, faktor usia ini yang membedakan, mau berdiri itu udah kesemutan. Ini ada 2 hadiah dari RRI dan ada 2 dari KPID Kalimantan Barat. Saya mohon bantuan Pak Kepsta dulu untuk memilih 2 orang penanya yang menurut Pak Kepsta tadi paling insightful yang ada di sini. Siapa aja sih untuk menerima 2 hadiah voucher breakfast di Hotel Alimur Kuburaya?
13: Oh, tadi cewek, sekarang cowok yang
11: siapa tadi? Hendra. Ya. Yeah.

Ada masih dengan whatever teman Pro 2 balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Tentunya barengan Opal sampai di jam 8 malam nanti yang bakal nemenin ruang dengar kamu. Kalau tadi kita udah dengarkan siaran langsung dari gedung konferensi Unten dalam event Artikula 1.0. Seru banget. Minat orang-orang untuk ya aware lagi terhadap radio, terhadap media sosial itu tuh tinggi banget sih. Dan buat kamu yang pengen gabung barengan Opal di sore hari ini, boleh banget untuk langsung bergabung di 0811570118 atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Nanti kita bakal info-infokan cuaca, lalu lintas, dan juga ada beberapa informasi dari laman rri.co.id yang pastinya menghibur dan juga menarik minat kamu untuk lebih aware lagi kepada radio dan juga media sosial kita nih. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Oasis Whatever.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

Aku ingin menginformasikan untuk perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya. Di sore ini di tanggal 22 Mei 2026 kalau kita lihat dari mata kepala kita ya, itu tuh merata di seluruh wilayah Kota Pontianak, dari Pontianak Selatan, Timur, Barat, Utara, Tenggara, itu semuanya mendung karena tadi sempat turun hujan walaupun sebentar ya. Nggak tahu di daerah kamu turun hujan atau enggak nih teman bro dua. Udah ada yang bergabung, ada Bang Teni. Assalamualaikum, sore ceria Bang Nopal. Waalaikumsalam Bang Teni. Gimana gak nih Bang Teni cuaca di jalan-jalan yang mungkin abang lewatin di sore hari ini? Boleh untuk bagikan informasinya ke kita nih. Aku bacakan dulu ya dari laman bmkg.go.id. Ini Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Utara, Kota, dan juga Tenggara bakalan menyeluruh semuanya berawan dengan intensitas suhu di 25 sampai 28 derajat Celcius. Walaupun tidak ada kemungkinan turunnya hujan, jadi buat kamu juga harus prepare mantelnya. Mantel sih terutama ya. Kemudian payung, kalau keluar tuh pakai pakaian yang tebal, jaket, karena bahaya banget. Siang tuh kan panas berdengkang gitu ya. Kalau malam dingin, kadang hujan. Ya kalau tubuh kamu diporsir terus-menerus tanpa adanya perlindungan dari kamu, ya bakalan drop juga tuh. Minum vitamin, minum air putih, konsumsi buah-buahan dan sayur, jangan sampai ketinggalan juga. Dan ada satu informasi dari laman rri.co.id. Dari BMKG Kalbar, pada Jumat 22 Mei 2026 waspada hujan disertai angin kencang. BMKG Spadio Pontianak melaporkan perkiraan kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat untuk Jumat hari ini. Perkiraan cuaca mulai berlaku dari jam 7 pagi tadi yang secara umum memiliki potensi hujan yang intensitas ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Sedangkan potensi kebakaran hutan dan juga lahan dalam kategori yang perlu diwaspadai. Perkiraan siang hingga ke sore nanti hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Untuk hujan dengan intensitas sedang terjadi di beberapa bagian kayak Ketapang, Melawi, Sanggau, Sekadau, Sintang, Landak, dan juga Kapuas Hulu. Kemudian untuk malam hingga dini hari hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Melawi, Ketapang, Sintang, dan juga Kapuas Hulu. Ini buat teman-teman mungkin ya yang pengen OTW pulang kampung, karena sebentar lagi kan Idul Adha ya, kumpul-kumpul bareng keluarga walaupun liburnya cuma sebentar. Momen-momen kayak gini nih harus kita nikmatin. Masih kita tunggu juga gabungnya kamu yang pengen ngobrol barengan kita lewat telepon juga boleh, lewat chat kayak Bang Teni. Kita belum cek chat dari Bang Teni. Nah ini nih, Bang main bola yuk, Bang Anwar ngajak nih. Ya Bang, kita kelarkan dulu siaran, nanti boleh kita agendakan untuk main bola bareng. Ini di daerah mana nih, kita cek nih. Di Jalan Tanjung Raya katanya. Ini terpantau agak sedikit macet ya Bang ya. Baru masuk Pontianak nih, saya lagi di Paret Mayor, lagi antri lampu merah Desa Kapur arah naik jembatan Kapuas 2. Jadi buat teman-teman mungkin yang rumahnya di arah sana, ada informasi dari Bang Teni mungkin agak sedikit kemacetan di sore hari. Tetap hati-hati di jalan, santai bawa kendaraannya, enjoy nikmati sore kamu. Jangan keluh-keluhan ataupun emosi-emosi yang di kantor kamu bawa keluar, kasihan orang-orang lain nih. Nanti Nopal bakal balik lagi untuk nemenin kamu. Kita putarkan beberapa lagu yang asik di sore hari. Ada Silon Seven dengan Terlalu Singkat.

0: Ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh, gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, nggak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.

0: Aduh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Nggak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak nggak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC?
1: Mm-mm.
0: Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja. Tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik. TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa. Obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu,

0: kehilangan kepercayaan, pengeluaran pemerintah yang berlebihan,
1: ketidakstabilan ekonomi, dan gangguan distribusi dan produksi. Penyebab hiperinflasi bisa terjadi karena percetakan uang berlebihan, defisit anggaran yang tinggi, ketidakstabilan ekonomi dan politik, serta penurunan nilai mata uang. Dampak dari hiperinflasi tersendiri yaitu kemiskinan dan ketimpangan sosial, menghambat investasi dan pertumbuhan politik, memicu ketidakstabilan sosial dan politik, serta merusak kepercayaan terhadap pemerintah dan sistem moneter.

Ada Timur dari Hope Teman Pro 2 masih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore Pontianak dan juga sekitarnya. Selamat sore buat kamu yang masih di jalan, masih duduk di kantor, atau mungkin masih buka laptop dan mungkin baru aja tarik napas panjang setelah melalui hari yang cukup padat banget nih.

Sore ini langit tuh udah mulai pelan-pelan turun warna, jalanan udah mulai terpantau ramai, motor dan mobil jalannya pelan, orang-orang udah mulai pulang bawa cerita masing-masing, dan diantara kita ramainya sore hari ini tuh ada banyak orang yang lagi diam-diam menikmati rasa lelahnya sendiri nih. Karena ternyata lelah itu bukanlah salah satu hal yang buruk ya. Kalau menurut aku, kalau menurut kamu ya, kalau itu hal buruk ya udah buruk gitu. Kadang capek jadi tanda kalau hari ini kita tuh benar-benar lagi berjuang. Bangun pagi walaupun ngantuk, tetap kerja walaupun mood berantakan, tetap senyum walaupun kepala penuh pikiran. Dan hebatnya orang-orang yang menjalani itu tuh tanpa banyak cerita gitu kan. Buat kamu yang sore hari ini lagi nyadar sebentar sambil minum teh es atau minum kopi, buat yang lagi di atas motor sambil nunggu lampu merah, atau yang di dalam mobil lagi nunggu lampu merah, buat yang masih lembur sambil lihat jam terus ini kapan ya kelarnya, terima kasih banget buat kamu karena hari ini kamu tuh udah sampai sejauh ini. Kadang hidup tuh memang gak langsung dikasih hasil, tapi setiap rasa capek, setiap perjalanan pulang, setiap keringat yang jatuh, aku yakin semuanya tuh gak ada hal yang sia-sia gitu kan. Dan mungkin sekarang kita udah sadar, ternyata jadi dewasa tuh bukan soal punya semuanya, tapi tetap jalan walaupun lelahnya sering gak bisa dijelaskan. Jadi kalau hari ini terasa berat, ya gak apa-apa teman pro 2. Gak semua orang tuh harus terlihat kuat setiap waktu. Kadang cukup pulang, mandi, makan enak, denger lagu favorit, itu juga bentuk hadiah buat diri sendiri. Self reward nih. Jadi sore hari ini kita mau nemenin kamu yang mungkin lagi menikmati lelahnya setelah kerja seharian. Hal kecil apa yang bikin kamu bangkit lagi untuk semangat, untuk excited, untuk produktif lagi itu? Atau mungkin kita kasih rekomendasi makanan-makanan enak kali ya. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ada Hindia dengan Evaluasi.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung renang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock resmi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Krismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah, bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Krismi.
1: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Gak modal.
2: Teman Pro 2, kamu tahu nggak apa itu program makan bergizi gratis? Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi untuk masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, atau pelajar. Tujuannya untuk mengurangi angka malnutrisi, stunting, dan membantu masyarakat yang kesulitan mengakses makanan sehat. Nah terus, siapa aja nih yang berhak menerima? Yang pertama, anak-anak sekolah dari keluarga kurang mampu, ibu hamil dan menyusui yang memerlukan tambahan asupan gizi, serta kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah atau yang tinggal di daerah terpencil. Nah, jenis makanan yang disediakan itu bisa beragam, yang penting kaya nutrisi, makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang seimbang. Contohnya bisa yang paling sederhana kok, nasi, lauk, ikan ayam atau tempe, sayuran, buah, dan susu atau air putih. Sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kelompok penerima. Nah, gimana? Yuk kita sebagai anak muda juga bisa loh terlibat atau mendukung program ini. Anak muda nggak cuma ngebantu orang lain, tapi juga menjadi agen perubahan untuk generasi yang lebih sehat.

0: 1 Mei libur.
1: Agenda jalan-jalan aja kali ya, mumpung ada jatah libur. Mending kemana ya?
2: Wah. Ada yang udah siap-siap agenda liburan aja nih. Tapi kamu tahu enggak, tanggal 1 Mei itu libur memperingati hari apa?
1: Gimana aku tahu? Taunya kan tanggal merah aja.
2: Krismi. Ini nih, mau liburnya aja. Tanggal 1 Mei itu peringatan hari buruh. Itu bentuk perjuangan untuk hak mereka, seperti jam kerja yang wajar, terus juga cuti yang cukup, upah yang layak, dan lain-lain, Krismi.
1: Oh, gitu ya? Peringatan hari buruh. Tapi, kenapa ada hari buruh ya?
2: Gini deh, kayak misalnya pekerja pabrik, sopir, terus juga petani. Semua punya kontribusi besar kan? Tapi seringkali tidak dihargai dengan layak. Jadi hari buruh itu sepatutnya dimaknai sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan kerja keras mereka.
1: Oh, aku jadi lebih ngerti sekarang. Ternyata hak buruh pekerja itu juga adalah hak kita semua ya. Semoga hari buruh ini jadi momentum yang menyadarkan banyak orang ya tentang pentingnya hak pekerja.
3: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
4: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
3: Pro 2 Pontianak.
4: Teman terbaik kamu.

Lagi-lagi katanya aku satu-satunya. Ternyata cuman salah satunya. Aku gak apa-apa kok. Sudah biasa jadi pilihan kedua. Sudah terlalu sering jadi manusia yang hampir dipilih, lalu ditinggal begitu saja. Kenapa marah? Namanya juga pilihan kedua. Suka mengutamakan kebahagiaan orang lain di atas kebahagiaan kita sendiri. Itu sudah jadi makananku sehari-hari. Meski sebenarnya lumayan menyakitkan sih. Aku gak apa-apa kan? Itu sepenggal tulisan Pandu Dunia di dalam bukunya Lagi-lagi Aku Yang Ngalah. Buku yang mengupas tuntas fenomena yang sering kita alami, yakni seorang people pleaser. Pandu dengan jujur dan tulus menceritakan pengalaman pribadinya sebagai seseorang yang selalu mengutamakan kebahagiaan orang lain di atas dirinya sendiri. Di dalam buku Lagi-lagi Aku Yang Ngalah, Pandu Dunia menggunakan gaya bahasa yang ringan, santai, dan mudah dipahami. Kisah-kisah pribadi yang dibagikan membuat pembaca merasa terhubung dan dapat dengan mudah mengidentifikasi diri mereka dengan karakter di dalam buku. Lagi-lagi Aku Yang Ngalah adalah sebuah buku yang menyentuh dan menginspirasi. Buku ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana kita dapat menjalani hidup yang lebih bahagia dan autentik. Buku ini sangat cocok bagi siapa saja yang merasa sering mengalah, kesulitan dalam mengungkapkan perasaan, atau belajar lebih dalam tentang cara membangun hubungan yang sehat dengan diri sendiri dan orang lain. Esensi Buku Pro 2, Pontianak.

0: Salut deh. Tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru, mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu nggak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.
2: Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Ada tiba-tiba dari Anmes, teman Pro 2 di sore hari ini masih barengan Opal di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Buat kamu yang pengen bergabung di sore hari ini lewat via telepon, chat ataupun via Instagram, via RRI Digital, boleh banget. Untuk nomornya masih sama di 08 1157 01 018, atau bisa DM Instagram kita di Pro 2 PNK dan juga aplikasi RRI Digital. Sore itu bukan cuman soal matahari aja yang turun, tetapi tentang manusia-manusia yang akhirnya berhenti sebentar, lalu sadar tuh kalau dirinya emang lagi butuh ketenangan. Makanya jangan heran kalau banyak orang yang suka ngelamun di suasana sore hari, dah di tepi jalan, atau berhenti di warung kopi, karena sore itu terasa lebih manusiawi aja sih kalau menurut aku ya. Nggak terburu-buru kayak di pagi, nggak terlalu sepi kayak di malam. Sore itu seperti pelukan kecil setelah hari yang panjang. Dan buat kamu sekarang yang lagi dengerin sambil lihat langit Pontianak yang udah mulai berubah warna walaupun sedikit agak mendung gitu ya, nggak apa-apa kalau hidup kamu tuh belum sesuai rencana dengan apa yang kamu inginkan. Nggak apa-apa kalau kamu masih berjalan pelan. Dan yang penting itu tuh jangan pernah berhenti untuk melangkah mengejar mimpi kamu. Sedap, asik, main ya. Karena setiap orang yang punya tuh ya pasti punya waktu masing-masing, punya space masing-masing. Dan buat kamu mungkin bisa share-share cerita kamu di sini ketika kamu pulang kerja atau selesai aktivitas. Hal pertama yang bikin mood kamu tuh balik atau ya bisa semangat lagi tuh apa sih? Entah mandi terus rebahan, entah mungkin makan gorengan, buka playlist favorit, atau ngobrol sama orang tersayang nih. Jadi di sore kali ini masih ada Nopal yang nemenin kamu. Dan tidak lupa juga kita akan informasikan untuk arus lalu lintas terkini di wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya.

di sub kota Pontianak ya. Kita mulai dari Simpang Tanjung Raya. Ini chaos banget jujur. Walaupun Jumat orang udah pada WFH atau mungkin udah ada yang ya libur gitu. Kalau di sore hari ini Simpang Tanjung Raya 1 dan juga 2 terpantau macet ya. Ini buat orang-orang yang mungkin arah pulangnya ke daerah Siantan, Tanjung Raya 2, terus di Tanjung Hulu atau mungkin di Tanrai 1, harap sedikit bersabar karena di sore hari kayak gini tuh memang jam hektik-hektiknya untuk di wilayah ini. Lebih dominan kendaraan roda 2 dan buat kawan-kawan jangan sampai tersulut emosi karena adanya sedikit kemacetan di sore hari ini. Selanjutnya kita beralih ke Tugu di Gulis Ahmad Yani Pontianak. Untuk di sore hari ini terpantau banget ya orang-orang yang mungkin udah WFH dan udah selesai melakukan aktivitasnya, ada yang jogging-jogging tuh. Tapi buat orang-orang yang mungkin baru pulang kampus, terus kemudian baru selesai kerja juga, ini terpantau udah mulai memadati jalan atau Tugu di Gulis Kota Pontianak. Lebih dominan kendaraan roda 2 dan orang juga pada buru-buru karena mungkin takut kejebak hujan di jalan tuh. Tetap hati-hati pokoknya buat kamu yang mungkin lagi di dalam perjalanan di sore hari ini. Dari Digulis kita main-main ke daerah Pasar Tengah nih. Jalan Simpang Patimura, Kota Pontianak terpantau untuk di siang hari ini, di sore hari ini. Ini nih memang agak-agak padat ya bisa dibilang. Tapi kendaraan roda 4 nih yang membadati ini nih, Pasar Tengah, Simpang Gajah Mada maksudnya. Buat kawan-kawan mungkin yang punya planning ngopi di malam hari, boleh tuh info-info tempat ngopi yang enjoy, asik. Karena kita juga support UMKM nih teman Pro2. Buat teman-teman mungkin hati-hati, patuhi aturan-aturan lalu lintas yang berlaku. Jangan sampai kamu keluar rumah, keluar kos, keluar kontrakan tuh gak pakai helm, kebut-kebutan, tidak menghargai pengendara-pengendara lain yang ada di jalan. Jangan sampai teman-teman Pro2, karena tidak ada sebanding dengan yang namanya nyawa nih. Dan buat kamu yang pengen request lagu, langsung aja ke 0811570018 atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Ada Oasis dengan Stop Crying Your Heart Out.

Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Lecet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

Bencana bisa datang kapan saja tanpa tanda pasti. Gempa, banjir, longsor, dan kebakaran semuanya bisa terjadi bahkan saat kita sedang tertawa. Tapi ingat, panik tidak menyelesaikan segalanya. Yang kita butuhkan adalah kesadaran dan kesiapsiagaan. Simpan dokumen penting di tempat aman, siapkan tas darurat, kenali jalur evakuasi. Dan yang tak kalah penting adalah menjaga solidaritas. Karena dalam situasi genting, gotong royong bisa jadi penyelamat. Bencana memang gak bisa kita hindari, tapi kita bisa lebih siap untuk menghadapinya.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

teman Pro 2, sekarang tuh kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuma kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP lo teman Pro 2. Tapi ingat, bukan soal cuman dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi, dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Siapkan diri kamu untuk sejarah baru. 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Saatnya kamu merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen-momen bersejarah dari Piala Dunia 2026. Langsung di Radio Republik Indonesia, Pontianak. Dapatkan keseruan lainnya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak kamu dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami hadir menemani kamu di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia kamu menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia.

juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit kamu langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain sambil menoleh kanan kiri, karena yang dibicarakan itu rahasia, maka itulah amanah yang harus dijaga." Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: dekat di sini, dekat, dekat, dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yaudah.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto,
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kan, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

Produa Pontianak teman terbaik kamu. Selamat datang buat kamu para pecinta film, para pemburu popcorn sampai yang bilang hobinya tuh cuma nonton bentar. Pulangnya malah overthinking gara-gara ending filmnya. Nah, sore hari ini kita bakal ngobrolin film-film yang sebentar lagi bakal tayang dan udah bikin banyak orang gak sabar untuk nungguinnya. Mulai dari action, horror, drama, sampai film yang vibes-nya tuh cocok banget ditonton bareng teman, pasangan, atau bahkan sendirian tuh sambil healing tipsy-tipsy. Karena jujur ya, nonton film itu bukan cuman hiburan. Kadang film juga bisa menjadi pelarian setelah kita capek kerja, capek nugas, dan bisa juga tempat kita ketawa, nangis, bahkan merasa, wah ini kayaknya aku banget nih. Dan yang menariknya, anak muda tuh makin update soal film. Bukan cuma nunggu review TikTok atau potongan scene yang viral, tapi juga mulai milih film berdasarkan cerita, sinematografi, sampai soundtrack-soundtracknya. Salah satu film yang lagi banyak ditunggu tentu aja Avatar, Fire and Ice nih. Lanjut dunia Pandora yang visualnya selalu bikin mata dimanjain. Buat yang suka petualangan dan dunia fantasi megah, ini jelas masuk ke daftar tunggu. Ada juga Zootopia 2 yang bikin banyak orang nostalgia. Apalagi generasi yang dulu nonton film pertamanya pas masih sekolah tuh. Dan buat para pecinta film Indonesia, banyak juga film lokal yang udah mulai berani tampil dengan cerita yang relate sama kehidupan anak muda sekarang. Coba deh kamu jawab jujur. Kamu tipe penonton yang nonton karena aktornya, atau karena genre favorit kamu, atau karena diajak seseorang tuh? Buruan kirimkan pernyataan kamu di 0811-5701018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital.

TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini paling sering menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Hati-hati loh teman Pro2, penyakit TBC ini rentan terhadap anak-anak muda, karena kurangnya kesadaran kesehatan, daya tahan tubuh yang semakin menurun karena pola hidup yang kurang baik, serta faktor lingkungan tempat tinggal yang punya sirkulasi udara yang buruk. Penyakit TBC sering menular melalui udara. Saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara, bakteri bisa keluar dalam bentuk droplet halus yang terhirup oleh orang lain. Mulai sekarang, harus lebih sadar dengan kesehatan ya teman Pro2.

Bayu teman Pro 2. Kalau ngomongin bioskop Indonesia, satu genre yang gak pernah sepi yaitu film horor. Aneh ya, udah tahu bakal tutup mata, bakal kaget, bakal susah tidur, tapi tetap aja tuh ditonton.

Karena mungkin sensasi nonton horor di bioskop tuh kayaknya beda gitu. Suara kursi yang bunyi bisa bikin satu studio teriak tuh. Nah, beberapa film horor yang udah mulai ramai dibahas, salah satunya The Conjuring Last Rites nih. Buat penggemar dunia spiritual dan juga misteri, film ini adalah salah satu hal yang paling ditunggu-tunggu. Terus juga ada Five Nights Freddy 2 yang cocok buat para pecinta jump scare dan juga suasana mencekam ala game-game horor. Kalau film Indonesia sendiri bahkan juga makin serius soal kualitas horor. Nggak cuma ngandelin hantu tiba-tiba muncul, tapi juga cerita psikologis dan suasana yang bikin merinding pelan-pelan nih. Dan biasanya nih ya, yang paling berani ngajak nonton film horor justru orang yang nanti paling kencang teriaknya. Bener gak sih teman Pro 2? Nah, coba kirim jawaban kamu, film horor apa yang paling bikin kamu trauma atau susah tidur? Lanjut ke film action dan superhero, adrenalin bakalan naik nih. Buat yang suka film penuh ledakan, kejar-kejaran, atau scene yang bikin deg-degan, tenang, tahun ini juga banyak film action yang siap tayang. Salah satunya yang paling ditunggu tentunya Superman. Banyak fans penasaran karena tampil dengan nuansa baru dan juga pameran baru. Terus ada juga Fantastic Four, First Step yang akhirnya resmi masuk fase baru dunia superhero. Dan biasanya film action itu paling seru ditonton rame-rame tuh, karena satu studio bisa kompak bilang wow luar biasa tuh. Tapi sekarang menariknya penonton juga udah mulai suka film action yang punya cerita emosional. Jadi bukan cuma berantem tapi ada pesan yang bikin penonton ikut mikir. Karena film bagus itu bukan soal efek doang, tapi soal apa yang masih kita ingat setelah lampu bioskop nyala lagi. Nah, kalau kamu sendiri lebih suka action yang seperti apa? Superhero, action realistis, atau SCIFI futuristik? Kirimkan komentar kamu barengan Opal sampai di jam 7 malam nanti.

Teman Pro 2, kalau dulu kita cuma jual mangga mentah ke orang lain, sekarang kita belajar bikin jus, bikin selai, atau manisan dari mangga itu sendiri. Kemudian setelah itu baru dijual. Nah, konsep seperti itulah yang disebut dengan hilirisasi. Atau hilirisasi itu kayak bikin konten. Bukan cuma ngasih ide ke orang lain, tapi kamu sendiri yang rekam, yang edit, lalu tambahkan musik, dan upload ke platform. Kamu nggak cuma kasih bahan mentah, tapi jadi kreator. Dan dari situ, potensi cuannya jauh lebih besar. Sedikit bekerja lebih ekstra dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak. Perlu banget nih, kita terapin hilirisasi ke bisnis kita.

Masih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Film dan cerita yang menemani hidup. Kadang hidup tuh capek, dan film adalah salah satu tempat yang paling sederhana buat istirahat sebentar. 2 jam duduk di bioskop, lampu mati, suara mulai pelan, lalu kita masuk ke cerita yang orang lain, sama kita sebentar lupa tuh dengan ya ributnya HP, ributnya grup kantor gitu. Itulah kenapa film selalu punya tempat spesial buat banyak orang. Ada film yang bikin kita semangat lagi, ada film yang bikin nangis diam-diam, ada juga tuh yang cuman jadi kenangan karena dulunya nonton sama seseorang. Dan sebentar lagi bakalan banyak film keren yang bakalan tayang, tinggal kamu pilih aja mau dibikin ketawa, takut, tegang, atau malah baper tuh. Yang penting jangan lupa ajak orang-orang favorit kamu buat nonton bareng. Karena kadang yang bikin film berkesan adalah bukan cuman ceritanya, tapi siapa yang duduk di sebelah kita waktu itu tuh. Jadi terima kasih buat teman Pro 2 yang udah dengerin aku ya dari jam 3 sore tadi, karena setelah ini kamu bakal dengerin Music Live Chat dari RRI Pro 2 Jakarta nih. Akhir kata Nopal pamit, pastikan buat kamu stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Bye bye.

teman Produa, sekarang tuh kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuma kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP lo teman Produa. Tapi ingat, bukan soal cuma dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi, dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari.

Selamat malam teman-teman seluruh Indonesia. Welcome back to your favorite show MLC, tentunya Music Live Chat. Dan di malam hari ini masih ditemenin sama Edi Taman, nemenin lo 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi yang luar biasa keren, yang tentunya karya-karyanya juga keren-keren tentunya. Dan di malam hari ini mungkin buat lo semua yang udah nge-stalk Instagramnya Pro2FM pasti tahu siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi buat kamu gak usah pura-pura lupa ya, karena kita bakal ngobrol barengan sama Mahen teman Pro2. Yes, dia baru aja ngerilis single terbarunya. Pokoknya nanti kita bakal ulik-ulik tentang single terbarunya, dan juga kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya bareng sama Mahen. Jadi buat lo yang mau bertanya teman Pro2, boleh banget lo langsung bisa aja drop pertanyaan kamu, atau sekedar say hi aja juga boleh, pengen nyapa Mahen ya. Atau mungkin pengen nyapa Edit juga boleh. Boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp ke Pro2 FM Jakarta di 0811 800 105. Tapi kita bakal ngobrol habis ini setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat. Dan sekarang ini tuh udah gak sendirian, karena ini ada orang yang sukanya pura-pura lupa nih kayaknya nih.
1: Let's go.
0: Halo, everybody.
1: Halo, teman-teman Pro 2.
0: Halo.
1: Selamat malam.

0: dan olahraga.
1: Olahraga.
0: Udah mau 30, Pak. Oh, ya. Kayaknya udah terlalu banyak orang-orang yang bilang, wah kayaknya akan ada peralihan badan yang berbeda nih setelah usia 30. Katanya sih gitu soalnya. Tapi, gue takut soalnya.
1: Tapi lu ngerasa gak sih kayak ada penurunan mesin tuh ada gak?
0: Jujur iya. Olinya udah berbet nih.
1: Nah itu dia. Masalahnya kayaknya ini ada sesuatu yang harus diperhatian khusus gitu kan. Makin lama kan. Gue juga ngerasain juga. Gue udah mendekati 30 juga soalnya. Oke.
0: Ya gue cuma bilang kalau gak padel gak apa-apa mas. Lari ya, kayak lari. Apa
1: ya. Sedihnya gerak lah ya.
0: Olahraga sih. Olahraga. Kena matahari pagi.
1: Nah itu dia gitu. Karena kan Mahin anak pagi banget kan.
0: Betul. Pagi-pagi banget.
1: Pagi banget ya.
0: Pagi-pagi.
1: Aduh pagi-pagi. Pagi-pagi baru tidur katanya.
0: Tapi jujur kalau misalkan ngomong anaknya pagi banget ya, udah setahun terakhir karena ya itu tadi udah tahu udah mau 30. Bener. Ya. Udah gak pernah yang begadang-begadang banget
1: iya
0: lagi.
1: Sih.
0: Udah mulai cut off kegiatan-kegiatan kayaknya, oh kayaknya nih terlalu banyak menguras waktu istirahat nih.
1: Betul-betul. Gitu. Jadi kayak lebih milih lah ya kegiatan yang ini ya. Bener-bener. Tapi kalau lu berarti lagi rajin banget olahraga ya?
0: Lagi, banget lagi.
1: Banget. Lu kalau dihitung hampir tiap hari kah? Atau dalam seminggu berapa kali tuh?
0: Hampir tiap hari sih.
1: Hampir tiap hari.
0: Kalau misalkan enggak lagi olahraga yang body contact di luar, ya workout di rumah aja.
1: Oh, workout di luar rumah. Gitu. Oh,
0: paling enggak biar gerak deh.
1: Iya sih, benar sih. Itu benar-benar. Kunci menuju 30 tahun.
0: Betul. Betul. Percaya enggak percaya ini bukan mitos.
1: Iya, benar.
0: Percayalah.
1: Benar. Yeah. Tapi long story short, yep. Akhirnya rilis single terbaru lagi.
0: Yeah.
1: Di bulan ini atau bulan ini? Bulan
0: betul.
1: Ini ya benar ya. Bulan ini dan kenapa tuh? Akhirnya butuh waktu setahun itu kenapa tuh? Cukup lama kan? Mungkin buat seorang musisi juga kan. Ada apa tuh? Maksudnya kendala apa tuh?
0: Sebenarnya kayaknya agak kemarin tuh lumayan dibilang jenuh kayaknya terlalu bodoh ya. Kalau misalkan bilang itu ya harusnya ngeluarin terus dong. Tapi mungkin kayak agak lebih cermin diri dulu kemarin-kemarin tuh apa yang salah karena suka nggak suka orang-orang selalu melabeli Mahin nih si pro-pro lupa terus.
1: Yeah,
0: jadi kalau pas ditanya udah ngeluarin lagu belum, udah tapi kayak mungkin belum ada yang sebanyak pro-pro lupa. Bener. Jadi kayak apa nih yang salah, mungkin kayak setahun ini tuh banyak nge-refleksiin diri sama pilih-pilih lagu apa yang cocok ya, apa yang harus dilakuin ya.
1: Iya gitu. Bisa dibilang kayak mencari formula lagi ya.
0: Walaupun bisa dibilang setahun nih agak lumayan waktu yang sangat lama ya untuk ngeluarin lagu ya.
1: Betul. Ya, namanya juga perjalanan seseorang gitu kan, kadang
0: naik turun,
1: prosesnya gitu kan, itu yang harus di kita perhatiin juga gitu kan, benar-benar. Tapi berarti ini adalah single ke banyak.
0: 14 kayaknya.
1: 14 ya. Wow, single ke-14 berjudul
0: Menyala.
1: Menyala. Gak ada abangku ya.
0: Gak ada.
1: Gak ada abangku. Gak ya. Gak ada. Menyala. Ini juga katanya apa nih? Agak berbeda nih katanya dari lagu-lagu sebelumnya.
0: Karena mungkin yang tadi sempat Mas Edit bilang udah lama enggak rilis lagu, pengen ngasih nuansa yang cukup berbeda sih.
1: Oke.
0: Okay. Setelah enggak ngeluarin lagu yang lumayan lama itu, pas ngeluarin Menyala ini kayak, loh ini Mahin. Jadi kayak ada kayak klik orang kayak, bukannya dulu galau-galau ya gitu.
1: Itu
0: tapi
1: dia.
0: Kayak itu tidak menutup kemungkinan untuk di genre yang pop ballad lagi atau mau di sini dulu juga ya masih abu-abu, silakan menebak-nebak dulu aja. Cuma ya itu salah satunya pengen bikin agak berbeda dulu aja setelah lama gak ngeluarin lagu.
1: Biar orang tuh kayak mikir, loh ini Mahin
0: gitu. Iya gitu.
1: Warna yang baru, lagu yang baru. Pokoknya nanti kita bakal bahas teman Pro 2.
0: Right.
1: Buat kamu semua yang pengin bertanya tentunya boleh banget. Pengin nyapa Mahin juga boleh, langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, kita bakal ngobrol-ngobrol balik lagi bareng sama Mahin. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di Music Live Chat dan tadi kita masih barengan sama Mahen.
1: Yep.
0: Alright, berarti sebenarnya kalau ngomongin soal musik ya, berarti udah dari lama banget lu berawal dari cover-cover berarti ya?
1: Cover-cover, ya 2016-17.
0: Oke, okay. Wow itu cukup lama, 10 tahun lalu ya hampir ya?
1: Hampir 10 tahun lalu tuh, 2017, waktu kuliah tuh.
0: Waktu kuliah? Wow, benar-benar.
1: Sorry, kayaknya waktu SMA juga, tapi waktu itu SoundCloud tuh.
0: Oh,
1: audio doang.
0: Iya, udah.
1: Kayaknya gue SMA
0: SoundCloud tuh.
1: Looknya kurang. Jadi di
0: kenapa gitu?
1: Jadi ya udah audio aja.
0: Okay.
1: Dan persebaran tuh di teman-teman sekolah aja yang tahu.
0: Okay.
1: Oh, si A lagi ini nih apa? Karena waktu itu kayak beberapa teman gue juga ada yang main SoundCloud. Jadi kayak
0: okay.
1: Ayo dong gue request lagu nih gitu-gitu.
0: Ala-ala. Iya benar sih. Ada daerahnya juga SoundCloud tuh ramai banget. Orang-orang masih ke cover di situ sebelum akhirnya berpindah ke YouTube ya berarti ya.
1: Betul.
0: Ke YouTube ya. Benar-benar. Dan akhirnya single pertama adalah Pura-Pura Lupa. Sampai sekarang adalah single ke-14 berjudul Menyala.
1: Menyala. Harusnya kalau enggak salah 14.
0: Aku baca 14 ya. Kalau ada yang mungkin salah bisa dikoreksi. Oke, sebenarnya kalau single Menyala ini secara garis besar tuh bercerita tentang apa nih?
1: Ini ceritanya tentang butterfly era.
0: Wow.
1: Kayak ngerasa
0: okay.
1: Oh, gue tuh masih bisa ngerasain jatuh cinta ya. Setelah mungkin beberapa waktu lalu yang punya perasaan yang tidak menyenangkan sama cinta, okay, trauma dan lain-lain itu kayak oh gue masih bisa punya tempat di hati orang ya, dihargai hatinya ya.
0: Oke.
1: Dan memaknai sebuah lagunya kayaknya hidup tuh santai aja deh. Maksudnya kalau dari segi musiknya ya, gak usah yang terlalu berat-berat dengan musik ini tuh lu bisa mengarungi hari yang luar biasa menyenangkan kok.
0: Wow, oke. Secara apa ya? Secara tema, secara POV ini udah beda banget berarti.
1: Beda
0: ya?
1: Banget.
0: Sama bahkan kalau kita tarik ke single ya? Pertama udah beda banget tuh. Yang patah hati sekarang lebih ke butterfly era. Apa alasannya lu akhirnya ngambil POV ini nih?
1: Sebelumnya mau nyampein dulu, okay, ini yang nyiptain lagu itu namanya Nanda Wijoyo.
0: Okay.
1: Jadi kayak songwriter dari Bali.
0: Shout out ya.
1: Karena kerja sama kantor punya lagu A, abis itu didengerin terus gue ngerasa kayak wah ini kayaknya agak cukup menarik untuk dicoba karena okay, kayak gue ngerasa juga sekarang kan udah banyak ya, maksudnya disuguhkan genre-genre musik tuh lagi banyak banget nih.
0: Yes.
1: Ada you name it, ada
0: hipdut,
1: ada timur-timuran. Gue rasa kayaknya nggak ada salahnya kalau gue kan kayaknya agak janggal kayak kalau terlalu nyebrang ke sana. Setidaknya lu ngambil senengnya deh,
0: okay,
1: gitu. Kayak boleh dicoba deh. Hype senengnya aja, kayak ngarungin hari-harinya tuh nggak yang set vibes banget. Kalau misalkan lu di kendaraan atau kayak pakai headset tuh kayak menyenangkan, gitu.
0: Tapi lo awalnya dikasih demo berarti kan?
1: Yep.
0: Ini udah tertarik banget. Tapi lo ketika nyanyiin, ketika bawain ini, lo ada ngerasa kesulitan nggak sih?
1: Ini juga fun fact, rekamannya cuma 1.5 jam.
0: Wow.
1: Cepet banget. Gue juga kayak,
0: itu
1: cepet banget. Karena lagunya tuh ringan banget, okay, gitu ya. Jadi okay, tidak perlu yang terlalu apa namanya mendalami yang sedihnya biar kadang kan suaranya kan kalau gini kalau misalnya di radio juga ada kayak smiling voice-nya.
0: Yes,
1: ini bener-bener kayak udah lu ngalir aja berasa kayak lagi menyenangkan pas lu zaman kecil ke let's say ke Dufan atau main sama teman yang kayak bener-bener menyenangkan itu aja.
0: Oh, okay.
1: Dan musiknya juga enggak yang terlalu ribet banget.
0: Yes.
1: Jadi kayak bawain pas recording-nya juga enjoy banget sih.
0: Wow, terbukti 1.5 jam ya. So easy banget nih kayaknya deh ya, benar-benar. Alright, tapi kalau kita balik lagi ke ngomongin soal lagunya gitu ya, ceritanya gitu kan. Ini kan butterfly era ketika tadi dibilang mungkin seseorang yang trauma, jatuh cinta, tapi akhirnya bisa merasakan cinta lagi.
1: Karena di pre-chorus-nya dia tuh kayak ada liriknya. Dari berjuta manusia yang ada di dunia, mengapa dia jawabannya? Dek, itu juga masih bertanya-tanya kayak, nih dari sekian banyak orang yang di Indonesia aja deh.
0: Benar.
1: Dia nih orangnya nih kayak gitu,
0: oh,
1: karena kayak masih agak kayak, duh gue ngasih hati ini. Gak apa-apa gak ya? Gitu.
0: Oke, berarti sebenarnya butterfly era ada cuman di situ juga ada keraguan ya.
1: Tapi akhirnya ragunya enggak yang sampai aduh kayaknya gue belum siap. Enggak, tapi kayak yakin nih gitu yang kayak
0: menarik. Gue jadi penasaran nih, makin penasaran sama singlenya. Mending kita dengerin dulu single terbarunya Mahen, Menyala nih ya. Kira-kira seberapa menyala nih tentang cinta di lagu ini. Jadi kita langsung aja dengarkan, ini dia Mahen dengan Menyala.

0: lagi di MLC Music Live Channel. Dan tadi kita sudah mendengarkan single terbarunya Mahen, yep. Menyala.
1: Menyala.
0: Yang gue jujur itu easy listening banget. Kalau kata lo tadi, ini adalah lagu yang mungkin di play di mobil sama orang ya sampai 3 kali, 5 kali juga orang gak apa-apa gitu kan. Gak kayak ngerasa kayak, ah ini lagi ya.
1: Kayak gak, mungkin gak yang jadi top of mind banget. Mm-hmm. Tapi kalau misalkan lo pengen lagu yang simple untuk di perjalanan lo, mungkin ini bisa jadi opsi.
0: Betul, mungkin kalau lo butuh kayak ya lagu-lagu yang menemani perjalanan aja, yang santai, menyenangkan moodnya itu kan, biar jadi seneng gitu kan. Ini lagu yang cocok ya.
1: Jangan lupa request juga di Pro 2.
0: Ah ya, itu dia, itu dia kuncinya. Tapi kan berarti di lagu ini bercerita tentang apa ya, kalau fase mungkin kayak fase PDKT gitu ya.
1: Iya.
0: Fase PDKT yang mungkin buat apa ya, sebagian orang tuh cukup menakutkan. Mm-mm. Karena mungkin punya trauma itu lagi. Bener. Gitu kan. Kalau dari lu sebenarnya ada gak sih pesan buat orang-orang yang mungkin takut nih buat jatuh cinta lagi nih?
1: Ya menurut gue kalau misalkan emang belum siap ya gak apa-apa.
0: Yes.
1: Gak harus cepet itu.
0: Gak harus dipaksain gitu kan.
1: Kadang soalnya hidup itu sederhana.
0: Yes.
1: Yang bikin gak sederhana itu komenan tetangga dan orang-orang.
0: Itu dia. Yeah. Komenan netizen ya.
1: Iya, kalau misalkan lu nya juga ya udah nyantai aja. Kalau misalkan kumpul keluarga ditanya juga kapan nikah, kalau lu nikah dan kayak iya nanti, itu kan juga udah clear.
0: Iya yeah, benar.
1: Enggak usah yang kayak kenapa sih dia harus nanya kayak gitu. Itu jadi pergumulan lu sendiri. Begitu bener. Juga tentang PDKT ini. Jadi kalau misalkan yang belum siap ya enggak apa-apa. Enggak harus sekarang.
0: Okay.
1: Karena menurut gua ngambil dari kutipan orang, gua pernah lihat di TikTok lah. Hubungan itu, let's say pacaran itu bukan tren, itu tuh komitmen soalnya antar dua orang. Jadi kayak bukan karena gua udah punya pacar nih, lu belum. Gak sesederhana itu sebenarnya. Yeah,
0: yeah,
1: jadi kalau misalkan belum siap gak apa-apa.
0: Yeah,
1: kalau gak punya itu juga bukan aib, ngerti gak sih?
0: Betul.
1: Kayak ya udah, mungkin lu santai harus aja ngelakuin yang lain dulu, seneng-seneng dengan cara lu sendiri dulu juga gak apa-apa.
0: Cokin benar, banget. Benar. Punya pacar bukan buat kayak flexing lu punya Mini Cooper gitu kan.
1: Iya. Kalau lu gak punya pacar, tapi kan lu tetap yang Mini Cooper-nya.
0: Ah, itu dia.
1: Ngerti gak sih?
0: Iya,
1: iya. Gak harus punya pacar lu buat flexingin
0: Mini Cooper
1: lu.
0: Nah, itu. Bener.
1: Jadi dibikin santai,
0: santai aja, bro. Aja. Kayak semua orang punya waktunya masing-masing.
1: Timeline-nya masing-masing. Kalau emang waktunya, ya udah kan dikasih.
0: Bener. Dan kadang juga kita mungkin ya lagi gak, sebenarnya lagi gak butuh gitu kan. Lagi gak mencari juga, tiba-tiba datang juga bisa juga kan.
1: Kadang di momen yang lu gak duga-duga lah, di tempat yang lu gak duga-duga.
0: Betul, itu dia. Tapi kalau lu sendiri pernah gak sih ngerasa kayak takut buat jatuh cinta lagi?
1: Oh iya, sorry, gue ke-skip tadi. Takut jatuh cinta lagi karena mungkin seiring bertambahnya usia ya. Sebenarnya bukan takut jatuh cinta sih.
0: Okay.
1: Lebih kebingung ini PDKT-nya gimana nih ya.
0: Oh, iya
1: mulai
0: sih.
1: Mulai awalnya gimana. Yeah. Kayaknya kalau bilang takut jatuh cinta tuh agak biasa aja sebenarnya. Kalau emang suka, ya enggak, Pak. Maksudnya kayak, karena kan lu kan kadang suka sama orang tuh kayak random banget tuh. Suka sama cinta tuh beda nih. Suka kan masih tahap awal ya. Jadi
0: bener.
1: Gue suka lagi, gue tertarik lagi nih.
0: Yeah. Yeah.
1: Itu kayak gak takut. Tapi mulai PDKT-nya yang bingung aja sih.
0: Bener sih.
1: Ini dia gak ya orangnya.
0: Iya. Yeah. Bener. Kayak kita lagi main bola tuh kayak ngebongkar pertahanannya gimana nih.
1: Yeah,
0: lewat mana nih. Pakai taktik apa nih.
1: Aduh,
0: gitu kan.
1: Backnya sama gue ayam lagi nih. Doi tinggi lagi nih.
0: Yeah, tapi kan gak dipanggil timnas Inggris.
1: Ya itu. Dia langsung klarifikasi. Tapi gue suka MU, jadi gue kayak dia ya terharu sih dia sampai nulis gitu pesan.
0: Gokil. Kenapa jadi tiba-tiba ke MU ya? Maguire.
1: Ini agak sedikit menyimpang dikit.
0: Okay.
1: Gue lebih banyak tahu pengetahuan bola daripada musik. Oke, kalau misalkan nyerempet kesini juga nggak apa-apa kalau pendengarnya sahabat Pro 2 ini mau dengar.
0: Enjoy. Gue sama kok. Makanya gue arahin ke situ. Gue nggak ngerti musik. Ngerti ya bola. Alright, gue sekarang kayaknya mau ngajak Mahen buat main games dulu nih.
1: Oke.
0: Okay. Lo ingat gak terakhir main games apa di sini?
1: Gue lupa lagi.
0: Lupa ya?
1: Setahun lalu, Pak. Lupa lagi. Enggak, okay. Bentar dulu.
0: Apa?
1: Kenapa sih Kwanza masuk orang dikang ngapa-ngapain? Kwanza ngapain?
0: Oh, ini komen bola lagi deh.
1: Gue masih kesel sama dia ya masuk kan. Kalaupun gak menggoyer gak apa-apa, tapi kenapa dia?
0: Oh iya, yeah, benar sih. Kan tapi di Leverkusen bagus ya?
1: Yakin. Kalau bagus juara.
0: Oh iya juga sih. Tapi kalah sama Arsenal ya. Oke, balik ke topik. Kita bakal main games. Namanya Dolar Akus, Rapid Question. Gue punya pertanyaan, nanti dijawab secara cepat aja ya.
1: Oke.
0: Okay. Alright, kita langsung mulai. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu hal yang bikin kamu langsung bahagia.
1: Padel.
0: Oh iya, really?
1: Itu first thing first. Gitu.
0: Kalau padel sama bola.
1: Bola lagi gue.
0: Bola ya?
1: Bola.
0: Tetap bola.
1: Enggak,
0: ya?
1: Kalau misalkan bola, kayaknya nggak bisa kalau sendiri doang. Kalau padahal
0: iya
1: bisa sendiri pakai mesin soalnya.
0: Oh iya benar sih, benar-benar. Kadang kalau kita bikin kayak main bola, mini soccer atau futsal, susah ngumpulin orangnya.
1: Enggak, lu diketawain orang kalau sendiri doang bawa bola. Lu main crossbar challenge juga sendiri doang kan, lu mungutin bola sendirinya juga capek.
0: Iya sih, si seru. Alright, oke. Oke, next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa tuh?
1: 2020 waktu Pura-Pura Lupa rilis.
0: Oke, okay, why? Kenapa?
1: Star Syndrome gue. Kesel banget.
0: Kesel banget ya?
1: Yeah. Kayaknya mungkin itu kayak, hah, kamu belum siap kata Tuhan ya. Dan saya kasih COVID aja.
0: Iya sih, abis itu langsung COVID berarti ya, 2020 kan? Benar-benar. Tapi
1: lebih
0: kan
1: bisa, apa namanya?
0: Menciptakan lagi.
1: Bukan, harus bisa punya kontrol diri sama okay, emosi di orang-orang sekitar lah.
0: Yeah,
1: itu menyebalkan soalnya gitu. Tapi
0: oh, yeah,
1: kalau gue inget, untung kayak cuma 6 bulan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kayak wow, banyak yang ninggalin.
0: Kerasa ya akhirnya ya.
1: Tapi
0: akhirnya
1: kerasa ya. Gue sangat bersyukur karena sekarang udah bisa dijadiin bercanda gitu loh. Kayak,
0: okay,
1: udah gak apa-apa.
0: Iya
1: bener. Gue juga kayak ngobrol sama orang di beberapa interview juga bilang, wah lu Star Syndrome juga sih.
0: Iya bener.
1: Kayak, kayaknya itu gue gak bisa mungkirin tuh. Karena emang enak kalau di,
0: iya sih, kasih spotlight gitu kan.
1: Wah, enak banget. Tapi ternyata gak siap gue.
0: Iya bener. Iya sih bener. Tapi ya itu adalah cerita masalah.
1: Iya. Bagian dari sebuah cerita sampai yang di titik menyala sekarang.
0: Benar. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, cita-cita lu pas masih kecil apa?
1: Jadi pemain bola.
0: Pemain bola? Serius lo?
1: Serius.
0: Lu pernah ikut SSB gitu gak sih?
1: Pernah, tapi cuma 3 bulan deh kayaknya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi waktu itu gue punya tetangga Hamkamzah kalau tahu.
0: Oh iya, serius.
1: Bokap gue ketemu lah sama beliau nih.
0: Uh-uh.
1: Lupa waktu dia mancing atau main layangan gitu. Tapi layangan yang lomba.
0: Oke, okay, paham.
1: Terus ternyata jadi kayak ditanya, oh nama bokap gue Anton kan. Pak Anton punya anak, punya cowok. Oh yaudah sini nanti ikut saya. Kalau misalnya saya ke Ragunan, waktu itu masih di Persija.
0: Oke. Okay.
1: Ini lama banget. Yeah,
0: kan?
1: Waktu itu SSB-nya Jayakarta.
0: Jayakarta. Yeah, benar.
1: Jadi, tapi karena apa namanya, latihannya harus bareng, terus dia pindah klub, jadi udah mulai pelan-pelan memupus mimpi cita-cita gitu lah. Kayak gue gak bisa nih.
0: Gak bisa.
1: Soalnya ya juga orang tua gue kayak yaudah sekolah aja dulu. Jadi emang bukan di jalurnya dari kecil atlet gitu loh.
0: Okay.
1: Itu kebetulan.
0: Kebetulan aja ya, momen aja ya.
1: Sebuah kesengajaan yang ternyata gue seneng.
0: Oh,
1: tapi
0: okay,
1: ya itu.
0: Alright. Jadi ya bola akan selalu menjadi pelarian ya ketika lu jenuh bernyanyi mungkin. Oke, okay, kita lanjut. Kalau lu punya mesin waktu, kira-kira lu mau ke masa lalu atau masa depan sih?
1: Masa depan.
0: Why?
1: Karena masa lalu gue udah tahu ceritanya.
0: Oh iya juga sih, bener sih. Yeah.
1: Gue pengen tahu nih ke depan nih bakal gimana nih.
0: Oh.
1: Karena kalau misalkan masa lalu gue pengen ngerubah, kayaknya bakal kerubah semuanya deh. Ngerti gak sih?
0: Iya bener
1: satu
0: sih.
1: Satu aja lu ubah nih, bener-bener pengen ubah titik sekarang. Jadi kayak gue pengen tahu masa depan aja.
0: Oh oke. Okay.
1: Tapi itu pun gak mau gue rubah, maksudnya nggak pengen
0: tahu aja.
1: Kalau yang kemarin ya udah lah.
0: Berarti lu bukan orang yang kayak menyesali apa yang pernah lu lakuin di masa lalu.
1: Mungkin pernah ada di masanya yang kayak nyeselan banget orangnya, tapi kalau sekarang kayaknya lebih asik, lebih menyenangkan menjalanin harinya kalau misalkan tanpa penyesalan yang
0: iya
1: terlalu berlarut-larut sih.
0: Iya benar sih, benar-benar.
1: Dijadiin pelajaran aja. Apalagi kalau misalkan itu berlaku di diri lu sendiri, maksudnya nyeselnya karena kelakuan lu gitu loh.
0: Betul.
1: Jadi ya udah lu belajar untuk nerima itu karena enggak, dunia ini tidak berporos sama lu doang.
0: Yes.
1: Lu right. Lu enggak apa-apa gitu lu nangis-nangis sekarang, tapi dunia tetap jalan. Soalnya ini waktunya tetap jalan.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi udah pelajaran aja.
0: Yeah, jadi enggak usah berlarut-larut lah ya, enggak usah menyesali hal sesuatu yang terlalu.
1: Tapi lebih boleh punya space untuk kayak sedih itu silakan.
0: Betul.
1: Tapi kalau terlalu larut takutnya malah ngerusak kemana-mana, jadi ngeganggu aja sih.
0: Betul. Alright, itu dia. Oke. Kalau ada part atau lirik favorit di lagu Menyala, apa itu?
1: Udah. Ini, kontek.
0: Oke.
1: Gue sangat sangat sangat lupa lirik.
0: Oh iya. Sesusah itu lo buat ngapalin lirik.
1: Sesusah itu.
0: Terus gimana kalau live?
1: Jadi off air tuh. Gue pernah salah lagu.
0: Oke.
1: Okay. Pas ini skip dulu di menyalanya ya. Waktu itu gue pernah lupa lirik lagu, misalkan A.
0: Oke. Okay.
1: Bunyinya B, tapi emang karena mirip.
0: Oke. Okay.
1: Terus gue gini. Kayaknya salah deh. Gue ngomong di mic. Bentar. Ulang. Saya salah ya. Terus kayak mereka jadi ketawa aja. Terus gue juga punya beberapa gimana ya? Gue kadang agak janggal kalau gue sebutnya fans. Teman-teman yang selalu okay. nonton gue lah, okay. teman-teman dekat. Dia tahu gue enggak apalan lirik, yes. dia beginin lirik ke gue.
0: Serius.
1: Lagunya ini. Soalnya gue gini nanya. Apa?
0: Oke. Oke.
1: Baik lagi kalau dia menyala, di ref sih.
0: Oke, okay, boleh gak nyanyiin dikit?
1: Gak, simple banget ya. Itu padahal kayaknya, yang mana ya? Gue masih roaming. Gue tau. Itu potongannya gini.
0: Oke, okay, boleh.

0: Alright.
1: Oh, gue bisa jatuh cinta lagi nih.
0: Yes. Itu. Benar. Kayak lu tuh layak dan boleh untuk jatuh cinta
1: boleh,
0: lagi.
1: Boleh,
0: gitu
1: boleh,
0: kan?
1: Boleh.
0: Sangat boleh gitu kan. Alright. Oke, okay, terakhir deh. Kita manifestasi ya. Kira-kira seorang Mahen lagi ada di mana dan lagi ngapain 5 tahun yang akan datang?
1: Gue lagi gini sih, Bang.
0: Eh, sedap. Ngapain tuh?
1: Duk.
0: Keren, selebrasi Mbappe.
1: 5 tahun lagi gue gak terlalu bisa deskripsiin. Mm-hmm. Kenapa gak bisa bayangin ya. Gue cuma, menurut gue, mm-hmm, dengan pengendalian emosi yang sekarang sudah bisa gue jalanin,
0: yes,
1: gue mungkin 5 tahun ke depan akan lebih, sangat-sangat lebih tenang lagi sih.
0: Oke.
1: Okay. Untuk menyikapin banyak hal.
0: Betul.
1: Gak terlalu kayak, gimana nih? Kalau ngapainnya nggak tahu, tapi okay, setidaknya kalau lu punya pengendalian emosi yang baik, lu mau ngapain aja nggak takut gitu kayak.
0: Yes.
1: Gitu.
0: Betul. Semua akan gue hadapi dengan tenang ya. Pendewasaan, bro. Itu dia. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mahen, jadi pasin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Ya, congrats, gokil, udah 4 tahun, solid ya berarti ya.
1: Solid,
0: gokil. tapi lo punya cerita gak sih, maksudnya ada momen-momen yang unik yang terjadi dengan My Hand tuh, ada gak sih?
1: Kalau unik tuh kayaknya
0: yang memorable lah buat lo lah.
1: Oh, ada, menurut gue My Hand ini, mm-hmm. Kalau ada yang di Jabodetabek, mau di mana aja disamperin sih.
0: Oh iya, yeah.
1: Naik kereta.
0: Wow.
1: Maksudnya kayak
0: se-effort itu ya.
1: Solid.
0: Respect. Gokil.
1: Rumahnya di kayak di Tangerang, kita dikasih manggung di Bogor, digas.
0: Serius?
1: Iya, naik kereta.
0: Gokil.
1: Keren.
0: Gokil. Kalian. Salut sih. Salut. Respect, bro. Alright, lanjut. Ada Noval Algiveri nih. Katanya, halo Kak Mahen, apa kabarmu? Masih ingat gak dengan saya? Wah, Anda siapa ya? Oh, katanya dia pernah nonton Kak Mahen waktu di Samarinda tanggal 30 Agustus kemarin. Wow, sempat nanya-nanya juga pas di hotel katanya. Lu inget gak ditanya-tanyain orang di hotel?
1: Karena ingetan gue setara ancient.
0: Lirik lagu aja lupa ya.
1: Coba Noval.
0: Noval Algiveri.
1: Saya gak mau bullshit juga, saya lupa. Tapi terima kasih sudah sudah chat di Pro 2 ini. Yoi. Jadi semoga kamu sehat ya. Doain Udah. Semoga saya bisa ke Samarinda lagi.
0: Nice. Amin. Alright. Terus ada dari Viko Fakih.
1: Viko. Kaya,
0: apakah selanjutnya akan bikin lagu yang happy lagi atau mau coba musik yang beda lagi nih? Seperti hip hop katanya. Tiba-tiba yo.
1: Gara-gara nextnya terpuruk terpenjara dalam dia.
0: Keras.
1: Kalau enggak ini yang Bondan Prakoso.
0: Eh, hey, benar. Nah, apa? Gimana kok gue lupa?
1: Satu dan sekian. Itu kan dan Gen Z. Rap Gen Z.
0: Gue enggak yakin Gen Alpha pada tahu tuh. Gue enggak yakin sih.
1: Balik lagi ke pertanyaannya, kalau misalkan ke apa? Hip hop gitu kayaknya agak terlalu jauh. Tapi kalau misalkan ke lagu-lagu yang senang di seputaran pop yang gue apa ya namanya, pop ceria atau pop ballad, bahasanya sangat-sangat baru. Ceria. Itu masih tidak menutup kemungkinan.
0: Oke, alright, berarti selama masih di pop perpopan ya gitu, uh-huh. masih kemungkinan akan
1: pop
0: ya.
1: Ice.
0: Aduh, hati-hati batuk. Enggak ya. Alright. Tapi lu ada gak sih genre yang sebenarnya lu penasaran buat pin coba, ada gak sih?
1: Sejauh ini gak ada lagi, gak ada ya? Bener-bener kayak gue pengen main di kolam yang gue kuasain aja nih.
0: Iya sih, bener-bener.
1: Gue takutnya gak laku. Jadi jangan cowok-cowok dah. Kalau penasaran-penasaran gak usah direalisasiin tuh gak apa-apa.
0: Okay.
1: Gak apa-apa.
0: Okay.
1: Gak harus kayak apa namanya, latahan kayak gue hidup-hidup dah. Kalau enggak apa-apa. Tahu beneran deh.
0: Siapa tahu lu bikin-bikin ya kan, pura-pura lupa versi hidup.
1: Kalau itu di remix aja, guanya nggak usah take ulang, nggak apa-apa, lu bikin aja, silakan ambil nih soundnya, lu bikin itu nggak apa-apa gua.
0: Tapi jangan lu yang janji ya.
1: Kurang pasti, gua yakin nggak mau denger lu.
0: Iya, alright, oke, gitu ya, Viko pakai ya. Berarti selama masih di ranah pop masih akan digas gitu ya kan.
1: Gas terus.
0: Ditungguin aja gitu ya ke depannya. Tapi lu ke depan bakal ada apa, album kah atau single lagi masih?
1: Kemungkinan besar kayak akan ada album di tahun ini. Semoga dilancarkan ya.
0: Gokil. Ini belum bisa ada yang di spill ya?
1: Belum
0: bisa.
1: Karena belum ada materinya.
0: Ada satu ya.
1: Ada satu.
0: Menyala.
1: Enggak.
0: Oh, bukan.
1: Satu lagi ada.
0: Oh, ya. Ada
1: berarti
0: lagi.
1: Berarti dua. Gue jujur aja lah. Gak usah intro kayak gini. Kan memang harus yang dekat aja.
0: Bener.
1: Jadi jangan kayak, iya kami udah nyiapin. Boong. Jangan bohong.
0: Ya realistis aja.
1: Ya memang mungkin ada. Cuma kalau misalkan lu ngeliat gue, kayaknya terlalu petantang-petanteng untuk nyiapin semuanya tuh udah lengkap. Bohong. Jadi gue bilang belum nih. Cuma waktu itu udah ada omongan.
0: Okay.
1: Ya kita album memang enak tahun ini. Gas. Gitu aja.
0: Iya bener. Masih ada waktu banyak.
1: Iya ada.
0: Masih. Tadi aja rekaman cuma 1,5 jam gitu kan. Lu hitung aja sehari bisa dapat berapa lagu.
1: Tapi ngumpulin lagunya 1 tahun dulu. Rekamannya 1,5 jam. Tapi lagunya setahun dulu nih. Berarti kalau 8 tahun dong albumnya. Kita tahun ini bisa tahun yuk ini ya. Berangkat.
0: Jadi ditunggu aja nanti di tahun ini, semoga bisa terwujud ya albumnya ya. Alright, dari Mahen mungkin ada yang ingin disampaikan buat Pro 2 FM, teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga buat Mahen.
1: Oke. Thank you so much untuk teman Pro 2 yang dari Aceh sampai Cirebon.

0: sampai sini doang main Cirebon.
1: Dari gue salah di awal tuh. Harus Sabang kan. Tapi gue deket nih kayaknya nih. Aduh, ini kalau gue lanjutin ke Merauke jadi enggak lucu nih. Jadi gue patahin aja lah.
0: Oh, yaudah.
1: Dari Sabang sampai Merauke.
0: Emang orangnya komedi sih.
1: Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Didoakan saja kalau misalnya kalian tanya, "Bang, kapan ke ini? Kapan ke sini? Saya juga mau.
0: Oke.
1: Jadi semoga bisa nyanyi bawain lagu Menyala ke sana. Dan ya jangan lupa request lagu-lagu ku. Enggak harus yang Menyala kok. Kalau misalkan emang kalian belum aware sama lagunya, it's okay banget. Tapi semoga kalian bisa mendengarkan dulu sedikit-sedikit. Kalau mau request lagu pura-pura lupa di Pro 2 juga enggak apa-apa. Beneran enggak apa-apa.
0: Ya, apa, ya
1: udah. Tapi maksa lagu sendiri bukan lagu gua, okay. Gak usah Menyala enggak apa-apa.
0: Ya. Bener,
1: masih sedihnya ada. Kayak orang-orang tuh dengerin, "Oh, main tuh masih ada." Oh,
0: iya.
1: Gitu.
0: Ya, benar-benar. Jadi pelan-pelan aja dengerin dulu satu-satu dari lagu yang lama sampai mungkin nanti bisa ke yang Menyala gitu kan.
1: Gitu lah.
0: Alright. Eh, BTW kalau MV ini udah ada belum sih?
1: Udah ada. Lagunya kok lagu Asbun. Gini.
0: Oke.
1: Bukan yang penting, bukan ngomong yang penting, tapi yang penting ngomong dulu.
0: Berpikir.
1: MV-nya udah ada karena di tanggal 13 Mei kemarin itu berbarengan semua dari audio di digital streaming platform dan juga di kalau mau ada visualnya itu di YouTube juga udah ada. Jadi silakan dinonton, didengarkan di seluruh kesayangan kalian. Di seluruh DSP kesayangan kalian.
0: Ya, dan juga di YouTube channelnya apa namanya? Mahen.
1: Lucup gua.
0: Iya, ayah enggak ada itu ya. Nyala YouTube gua.
1: di Petrus Mahendra official.
0: Ah, itu dia. Mungkin bisa dicek aja.
1: Tapi ya, kalau misalkan kalian belum premium pasti ada gini. Halo.
0: Enggak usah.
1: Kan? Kamu lagi kangen liburan ya?
0: Listen. Udah pokoknya bisa dicek, didengarkan semua lagu Mahen di semua DSP dan juga music video MV visualizer bisa dicek di YouTube channelnya ya. Alright, dan jangan lupa teman Brodo buat selalu request lagu-lagu Mahen dan tentunya lagu Menyala juga bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Mahen.
1: Terima kasih banyak.
0: Thank you so much.
1: Mas Erit.
0: Thank you. Sukses buat semuanya.
1: Terima kasih banyak.
0: Albumnya nanti kita bakal ngobrol lagi ya.
1: Okay.
0: Soal albumnya ya. Kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini di MLC Music Live Chat barengan sama Mahen ya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu tentunya di Jaga Malam. Jadi jangan kemana-mana tentunya. Alright, kalau gitu gue Edita pamit dan juga ada
1: Petrus Mahendra pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi minggu depan ya. Bye-bye.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
5: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
4: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
5: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
4: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
6: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Produser, selamat malam ya, barengan sama Era tentunya di malam hari kamu teman Produser ya, sampai jam 12 malam nanti. Yang pasti buat kamu yang masih setia nemenin Era di malam hari ini, gimana harinya teman Produser? Semoga masih kuat walaupun memang cuaca akhir-akhir ini ya memang bikin bingung sih ya. Siangnya panas, paket bedengkang ya, rasa kayak dipanggang saking panasnya teman Produser. Malamnya hujan deras plus angin ya. Ya, lumayan dingin juga nih teman Produser. Cuaca random kayak gini tuh memang gampang bikin badan kita drop gak sih, kalau gak dijaga bener-bener nih teman Produser. Nah buat kamu yang masih punya aktivitas ya di malam hari ini, jangan lupa banyak minum air putih teman Produser. Walaupun memang cuaca lagi dingin ya, istirahat cukup penting teman Produser ya. Dan jangan sering kena perubahan suhu ekstrim secara tiba-tiba. Kalau misalnya nih kamu habis kehujanan atau terlalu lama gitu di ruangan ber-AC, nah langsung hangatin badan kamu teman Produser ya, biar gak gampang flu atau masuk angin. Dan yang paling penting, jangan telat makan ya, buat kamu yang pejuang malam yang sampai sekarang masih harus tetap bekerja nih teman Produser. Gak apa-apa, malam ini kita santai aja pokoknya ya, tarik napas pelan-pelan teman Produser. Kamu bisa juga nikmatin pilihan lagu-lagu asik tentunya, biar malam kamu jadi tempat yang ya bisa buat kamu ngecas energi kamu setelah aktivitas yang padat tadi pagi ya. Walaupun hari Jumat ya, masih ada orang yang WFH gitu kan, tapi ada juga yang masih tetap bekerja, ada teman Produser. Jadi pastikan deh buat teman Produser yang nanti mau cerita-cerita juga barengan sama Erna, boleh silahkan langsung aja teman Produser untuk gabung barengan sama Erna di WhatsApp di nomor 0811570 1018. Teman Produser juga bisa bergabung melalui Instagram kita di @produserpnk ya, dan aplikasi RRI Digital. Langsung aja teman Produser yang mau cerita, keep dari sekarang cerita-cerita kamu, Erna bacain dulu. Nanti di acara Deep Talk bakal langsung Erna ceritain, bacain buat kamu.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
4: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
3: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
4: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
3: Iya juga sih.
4: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: dan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
2: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
1: Yo jangan toh, masuk aja.
3: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
1: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
3: Pak, itu motor tua kamu.
2: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
3: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
2: Anu Pak, bunga desa kali ya?
3: Kamu kerja apa sekarang?
2: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
3: Mandi lagi.
1: Waduh,
3: aku.
1: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
3: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
1: Eleh, makanya Pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Ini nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
3: Mana, coba lihat.
2: Nih.
3: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum di-update sih?
2: Masa sih? Iya. Perlu ya di-update?
3: Iya dong.
2: Nanti memori laptopku penuh.
3: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
2: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
3: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh di-update, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
2: Ya iya deh, ya.

0: Tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA kan udah lama ya. Jejak digital tuh emang benar-benar awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu. Tapi internet kan gak pernah lupa ya Patih ya. Makanya kita harus hati-hati Patih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh. Banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju. Like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

0: Ih, Ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh, gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, nggak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.

0: Cita-cita aku tuh pengen jadi pemain sepak bola. Tahun ini, pokoknya aku harus bisa masuk tim sekolah.
1: Mana bisa perempuan main bola? Itu kan olahraga laki-laki.

Masih ada yang berpikir begitu. Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.

kamu mendukung UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa autentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Selamat malam buat teman Pradua yang saat ini masih terjaga ya. Semoga malam kamu baik-baik saja. Kalaupun enggak, semoga setidaknya malam ini kamu bisa jadi tempat istirahat yang nikmat gitu kan, karena dulu juga sepertinya masih rintik-rintik hujan teman Pradua. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang dekat banget sama banyak orang, terutama anak muda sekarang, tentang sendiri. Aneh ya teman Pradua ya, kadang kita pengen punya waktu sendiri, tapi begitu benar-benar sendiri malah merasa kosong. Akhirnya kita cari keramaian, buka media sosial, cari notif ya, cari obrolan, hanya supaya biar enggak merasa sepi gitu. Padahal sebetulnya teman Pradua sendiri belum tentu kesepian juga ya. Kadang justru saat kita sendiri kita bisa lebih jujur sama diri kita, bisa istirahat dari tuntutan orang lain ya, bisa berhenti pura-pura kuat. Ini yang paling penting nih teman Pradua, karena enggak semua kesepian itu datang dari tidak punya teman. Kadang kesepian itu bisa datang saat kita enggak bisa jadi diri kita sendiri di tengah banyaknya orang. Nah, menurut kamu teman Pradua ya, menenangkan atau malah menakutkan kalau kamu udah sendirian ya? Boleh teman Pradua untuk gabung barengan sama Rani di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital.

Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidel. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi, membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

0: Dentuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sound horek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.
1: Ah, berisik! Matikan!

Pernah gak sih teman berdua lagi nongkrong gitu rame-rame, ketawa bareng, ngobrol panjang lah pokoknya, tapi pulang-pulang malah ngerasa kayak kosong gitu ya, hampa rasanya. Kadang teman berdua kita tuh pikir kesepian itu soal gak punya siapa-siapa ya, padahal nyatanya ada orang yang mungkin dikelilingi banyak sekali teman tapi rasanya masih akan tetap sendiri gitu. Karena ya yang paling dibutuhkan manusia tuh kadang bukan keramaiannya tapi memang bisa dipahaminya itu. Dan di zaman sekarang rasanya kita sering terlalu sibuk terlihat bahagia gak sih teman berdua, upload story, upload momen-momen seru, kasih emoji ketawa, padahal hati kita tuh lagi capek sebetulnya. Nah mungkin sebenarnya banyak orang yang lebih nyaman gitu kan, bisa menikmati malamnya sendirian sambil dengerin lagu dibanding harus pura-pura baik gitu kan ya di depan semua orang yang mungkin aslinya gak se-happy itu gitu kan, di dalamnya malah sepi banget, kosong banget rasanya teman-teman berdua.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Kedua, kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan tuh tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebersihan.

teman-teman berdua, ada satu fase dalam hidup ketika kita mulai sadar nih, ternyata gak semua waktu harus diisi orang lain. Kadang healing terbaik itu sederhana teman berdua, cukup duduk sendiri, minum kopi, jalan malam, atau ya cuman rebahan sambil dengerin lagu favorit tuh udah enak banget gitu rasanya. Dan lucunya semakin dewasa ya, lingkaran pertemanan tuh rasanya makin kecil juga teman berdua. Obrolan makin ya seperlunya aja, tapi justru di situ kita bisa belajar juga gitu kan, bahwa ketenangan nggak selalu datang dari banyak orang di sekitar kita. Nyaman dengan diri sendiri ya itu penting ya, karena kalau kita nggak betah sama diri kita sendiri ya kita harus terus mencari validasi gitu dari orang lain. Padahal ya bisa dibilang bahagia itu nggak selalu harus ramai ya teman-teman berdua.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Teman Pro 2, pernah nggak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman Pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini. Terutama di daerah yang sering turun hujan deras, akibatnya tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.
1: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Kadang teman berdua alasan seseorang takut sendiri itu bukan karena gak kuat sepi ya, tapi memang karena takut ditinggalkan, takut chatnya gak dibales, takut gak diajak lagi, takut kehilangan orang yang biasanya selalu ada. Akhirnya ya kita memaksakan diri gitu kan untuk bertahan di hubungan yang sebenarnya bikin kita lelah gitu. Bertahan di circle yang bikin gak nyaman, semua karena takut sendiri aja gak sih? Padahal kehilangan orang lain tuh belum tentu kehilangan diri sendiri loh teman berdua. Mungkin ada waktunya kita memang harus berjalan sendirian dulu, supaya kita nantinya tahu gitu kalau kita sebetulnya lebih kuat dari yang kita kira. Nah, menurut kamu teman berdua, kenapa sih banyak orang tuh takut untuk sendirian? Apa karena pernah merasakan sekecewa itu, atau malah merasa dibully ya? Bisa jadi sih teman berdua. Coba deh menurut kamu seperti apa sih?

Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiarin nyala. Awalnya nggak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya, udah telat. Kalau kita terus diam dan nggak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Nggak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu nggak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, nggak usah tutup mata. Karena perubahan itu datangnya dari orang-orang yang berani peduli.

Dan akhirnya teman-teman dua, kita sampai di satu titik bahwa sendiri bukan sesuatu yang harus ditakuti. Sendiri bisa jadi ruang istirahat juga teman-teman dua, tempat kita mengenal diri kita yang jauh lebih dalam, tempat hati bisa belajar juga tentang tanpa tergantung terus sama orang lain. Karena memang hidup gak selalu tentang siapa yang datang dan tinggal ya, kadang hidup juga tentang bagaimana kita tetap utuh walaupun sedang berjalan sendirian. Jadi kalau malam hari ini kamu lagi sendirian, gak apa-apa. Gak semua sepi itu menyakitkan teman berdua. Ada sepi yang justru malah bikin kita bisa sembuh gitu kan. Dan ya hilanglah dari masalah-masalah yang mungkin sedang kita pikirkan. Gak semua yang sendiri itu kesepian. Pastinya teman berdua, kadang kita hanya sedang belajar menikmati diri sendiri tanpa harus kehilangan diri di tengah keramaian. Itu dia obrolan kita malam hari ini teman berdua. Terima kasih buat teman berdua yang sudah bergabung barengan sama Erna malam hari ini. Kalau gitu waktunya buat Erna pamit dari ruang dengar kamu ya teman berdua ya. Habis ini bakalan ada beberapa lagu asik juga yang bakal nemenin kamu. Jadi pastikan buat teman berdua untuk stay tune terus bareng Prado Pontianak, teman terbaik kamu. Bye bye.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: akhirnya setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung berenang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock Rismi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Krismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Krismi.
1: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Yeay, gak modal.

0: Erna, tahu nggak stunting itu apa?
1: Yang anak-anak jadi pendek itu kan?
0: Iya, tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
1: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
0: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
1: Jadi, kita bisa bantu gimana nih?
0: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
1: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting.

0: Aduh, kemana lagi ya Rin? Cari uang pinjaman untuk masuk sekolah adik-adikku, Rin.
1: Hah? Pinjam uang, Jak?
0: Iya, Rin. Untuk biaya sekolah adikku, Rin. Soalnya bentar lagi dia kan masuk SMA, Rin.
1: Hari gini sekolah bayar. Udah gak zaman kali, Jak, sekolah bayar. Sekarang tuh ada loh yang namanya sekolah rakyat, Jak.
0: Sekolah rakyat? Maksudnya, Rin?
1: Jadi tuh, sekolah rakyat adalah salah satu program pendidikan gratis dari pemerintah, Jak. Mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Jadi, udah gak zaman tuh yang namanya sekolah harus bayar mahal-mahal.
0: Masa sih, Rin, semuanya ditanggung sama pemerintah?
1: Semuanya tuh gratis, Jaka. Dari kebutuhan siswa, akomodasi, makanan, sampai seragam sekolah. Itu juga ditanggung sama pemerintah, Jak.
0: Makasih ya Rin infonya. Alhamdulillah, akhirnya aku gak perlu pusing-pusing lagi Rin mikirin biaya sekolah adik-adikku Rin.
1: Aman, Jak. Pendidikan gratis, sekolah rakyat aja.

Teman Pradua sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi, kami akan segera mundurkan diri dari pesawat radio kamu dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi teman Pro2, dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat, inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101.8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: untuk Peduli Bagi. Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir.
1: Wah, jadi bagus tuh Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya Ham. Hehe.
0: Ya, mau gimana lagi Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
1: Tunggu apa lagi Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster Peduli Berbagi.
0: Berangkat.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplak Fizil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh enggak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih, jauhkan balak lah kalau misalnya kita bawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih? Nakut-nakutkan, Ja.
1: Bukan nakut-nakutkan, memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang, tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, tak jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pa.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian enggak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu enggak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Ketangkep? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, enggak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Setuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

0: kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.
1: Seratus satu koma delapan FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Halo teman Prodo, jumpa lagi bareng Andi Parevanda di Spada. Selamat pagi teman Prodo. Hari ini Diva akan menemani kamu spesial di jam 6 sampai jam 10 nanti teman Prodo. Nah, Diva mau menyapa-nyapa dulu ya teman-teman Prodo yang lagi dengerin Diva di pagi hari ini. Kira-kira lagi pada ngapain aja nih teman Prodo? Silahkan gabung ya. Kasih-kasih info dong pagi hari ini. Kira-kira enaknya kita ngapain ya, ataupun buat yang lagi nyari sarapan kali, boleh nih share-share dulu info-info kira-kira sarapan yang enak buat hari ini apa ya teman Prodo. Okay, sembari menunggu teman-teman Prodo buat bergabung di pagi hari ini, Diva bakalan puterin dulu beberapa lagu buat menemani kamu di pagi hari ini. So, buat kamu semua jangan kemana-mana, karena habis ini Diva akan balik lagi dan menemani kamu sampai jam 10 pagi. So, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

Aduh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: ちょっと前ぐらいの方がいいんじゃないです
1: か。マジ前やって、マジ前。
0: 後ろからやとあれやで、勢いで落ちてまうから、ね。
1: 今いけそうやって、今いけそうやって。いくよ。
0: うん、いいよ。
1: おぉ、おぉ、
2: それ、チリや。Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: Kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu ndak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: Iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

Anak teman terbaik kamu, balik lagi bareng Andi Parevanda di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah teman Pro 2, kemarin aku sempat baca salah satu postingan ya. Jadi di situ memang mengumumkan kalau draft naskah Mortal Kombat ketiga rilisan pertama tuh katanya udah selesai gitu kan. Tapi kayaknya nanti bakalan ada revisi-revisi yang lain-lainnya tuh teman Pro 2. Cuma ini dikonfirmasi sama pemeran dari Noob Saibot atau Bihan teman Pro 2 alias Joe Taslim. WD Joe Taslim katanya akan kembali memerankan Bihan di Mortal Kombat ketiga, tapi masih dirahasiakan siapakah yang akan menjadi Sub-Zero nanti teman Pro 2. And by the way, sudah ada yang gabung di pagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Teni. Pagi Bang Diva, pagi juga Bang Teni ya. Pagi warga Spada, happy week. And salam buat Kak Dewi Tanrai, Bang Rizal di Sungai Rengas, dan juga semua teman-teman Pro 2 kata Bang Teni. Widih, Bang Teni di mana Bang Teni? Apakah di perjalanan? Apakah di rumah? Atau baru siap-siap mau berangkat? Atau gimana? Kapan nih agenda perkopian kita Bang Teni? Waduh, dari kemarin pengen ngopi sama beliau nggak jadi-jadi nih teman Pro 2. Mudah-mudahan segera terrealisasikan lah ya, bisa nongkrong-nongkrong sama teman-teman Pro 2 juga. Terus kemarin aku juga dapat informasi ya, salah satu teman Pro 2 yaitu Bang Black. Bang Black tuh katanya ini baru aja istrinya tuh lahiran anak ketiga. Wih, selamat ya Bang Black ya. Congratulations. Kamu sudah nambah buntut satu lagi. Ya mudah-mudahan si baby-nya bisa jadi anak yang membanggakan kedua orang tua, sehat selalu, dan juga buat Bang Black, wah, I'm so proud of you. You're a good father. Bener-bener keren banget ya teman Pro 2 ya. Tapi mana nih Bang Teni menghilang deh. Biasanya Bang Teni ngasih-ngasih info lalu lintas ataupun info cuaca nih. Wah, kemanakah beliau? Oh ada, ada dong langsung. Agak slow hari ini, baru mau naik jembatan Kapuas 2. Oke. Tapi kayaknya dari video yang dikirimin Bang Teni pagi hari ini, lalu lintasnya terpantau aman ya, ramai lancar. Cuma yang aku highlight di sini cuaca ininya apa, langitnya tuh gloomy banget, kayak warna abu-abu gitu ya teman Pro 2 ya. Dan jujur memang dingin banget hari ini. Kayak dari tadi malam sih memang dinginnya luar biasa teman Pro 2. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang pagi hari ini kayaknya masih mager-mageran gitu kan, ya 5 menit lagi enggak apa-apa deh ya. Kalau masih pengen rebahan. Apa nih? Oh, Bang Teni pun bilang dingin Bang, saya aja pakai baju 2 lapis plus jaket celana training katanya. Iya, memang dingin banget hari ini nih, dari tadi malam sebenarnya teman Pro 2. Mungkin karena faktor hujan juga ya kan. Kemarin itu ya hujan, terus hari ini gloomy, dan nanti aku pengen inilah info-info apa sih perkiraan cuaca di Kota Pontianak, kira-kira hari ini akan turun hujan atau enggak. Pas malam minggu juga nih kan ya teman Pro 2 ya. Siapa tahu gitu kan, udah ada planning pengen nongkrong atau pengen ngedate atau mana gitu ngabisin malam minggunya. Dan buat teman-teman Pro 2 yang lainnya nih yang pengen gabung di pagi hari ini, yang pengen request lagu juga boleh banget, langsung aja ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagram @pro2pnk, dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital. Nanti dipas sambung lagi lah ya tentang Mortal Kombat. Mortal Kombatnya ini jujur ini franchise yang sangat-sangat saya senangi selain Marvel teman Pro 2. Oke, ini ada beberapa lagu yang akan lewat di ruang dengar kamu pagi hari ini. Dan buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

0: whatever.
1: Eh guys, kalian sadar gak sih? Tadi tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
2: Justru itu serunya, Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling ngerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
2: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

Prodo FM Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan Dipa di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Tadi sempat ngobrol di WhatsApp bareng Bang Teni ya. Bang Teni katanya pengen request lagu Michael Jackson. Michael Jackson, Rock With You teman Pro 2. Terus ada Kak Nuri juga yang pengen request lagunya Oasis, Stand By Me. Boleh kali ya Kak Nuri ya. Nah Bang Teni juga bilang, lanjut lo nih Bang, dah arah keluar kota nih, makasih waktu paginya. Wih Bang Teni, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan, lancar luncur segala kegiatan dan aktivitasnya hari ini. Nanti kalau udah masuk Pontianak jangan lupa kabar-kabarin lagi, jadi nanti kita infoin sama teman-teman Pro 2 yang lainnya nih ya. Oke, ya ini aku langsung puterin aja requestan dari Bang Teni dan juga Kak Nuri. Dan buat teman-teman Pro 2 yang lainnya nih yang pengen gabung, pengen request lagu, silakan langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 Pontianak. Nomornya 0811-570-1018. Atau silakan DM ke Instagram @Pro 2 PNK. Dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital.

review dari food vlogger ternyata bisa mengubah nasib seseorang. Kalau reviewnya bermuatan positif dan bernilai bagus, maka usaha tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tapi begitu pula sebaliknya. Tidak heran jika pelaku usaha berkata kepada para konsumennya, kalau ada yang kurang, tolong beritahu kami langsung supaya bisa kami perbaiki. Di balik semua itu, beberapa UMKM harus berhutang supaya usahanya bisa terus berjalan. Dan tahukah kamu, ternyata nilai pinjamannya pun tidaklah kecil. Membayar pinjaman pastinya memakan waktu. Dampak dari viralnya suatu review buruk membuat usaha-usaha yang sudah lama berdiri jadi sepi pengunjung, dan bahkan beberapa UMKM terpaksa gulung tikar karena dapat review yang buruk. Nah, maka dari itu, mari beri dukungan kepada UMKM lokal dengan cara menyampaikan review secara langsung kepada pemilik usahanya. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini tentunya akan membantu memperbaiki dan tidak menghancurkan usaha yang sudah susah payah mereka bangun. Jangan biarkan satu review buruk merusak kerja keras mereka. Dengan memberikan masukan yang membangun secara tidak langsung, kita turut membantu UMKM agar terus berkembang dan tetap bertahan. Sebuah kritik yang disampaikan secara tepat bisa jadi langkah awal bagi perbaikan di masa depan.

0: Hai Jess.
1: Halo Za, gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil, aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling apa ya, umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu.
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan walaupun berbeda-beda. Gini. Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Di apaan sih saya gombal.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram, RRI Digital, dan live TikTok at Pro 2 PNK. Deep Talk, setiap hari, jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Rodo FM Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Sampai jam 10 nanti ya teman Pro 2 ya. Nah, ngomong-ngomong di hari ini, ini sekarang udah jam 7 ya teman Pro 2. Padahal tadi aku ngiranya bakalan turun hujan pagi atau siang hari ini, tapi dari kantor RR ini terpantau kayaknya lumayan cerah nih ya di pagi hari ini. Gak tahu tuh apakah akan ada turun hujan, soalnya gak kelihatan banget sih. Cuma sekilas sih memang lumayan mentereng nih mataharinya. Oke, jadi kalau di pagi hari seperti ini memang enaknya tuh kita sarapan yang apa ya, kalau aku lebih memilih nasi sih tetap ya teman Pro 2 ya. Karena ada juga nih beberapa orang yang aduh kayaknya pagi-pagi gak doyan langsung makan nasi, pengennya makan kue doang gitu-gitu kan. Atau makan apa ya, gak makan malahan, cuman minum kopi atau minum teh. Tapi